Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan mengugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi kali ini jam 7 ya, lebih 5 menit bagaimana untuk perkembangan di daerah Anda? Apakah cuacanya sudah mulai terik dan panas atau sebaliknya masih mendung berawan saja? Anda bisa kabarkan informasi-informasi terkini seperti apa melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 7 pagi lebih 8 menit, apakah Anda sudah melakukan aktivitas untuk di hari Kamis pagi kali ini ya? Tentunya Anda bisa bagikan informasi-informasinya, terkininya seperti apa. Karena mengingat beberapa titik juga sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan, kalau untuk di jalur dalam kota Kediri biasanya penumpukan itu terjadi di Simpang 4 Bandar Ngalim, kemudian Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri biasanya itu cukup ramai dipadati oleh pengendara sepeda motor. Kalau untuk jalur dalam Nganjuk ya, itu terjadi penumpukan berada di Simpang 4 Ganung Kidul dari sisi utara, itu biasanya antriannya lumayan panjang, atau sebaliknya yang dari arah selatan. Kalau untuk di jalur utama Kediri ya, biasanya juga antrian panjang terjadi di Simpang 3 Mengkreng Kediri. Menit ke-8 lepas dari jam 7 pagi, cek informasi ke ruang gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Mbak Ana ini tadi mengabarkan ya, di sekitaran Sukodono. Sukodono itu masuknya sudah Sidoarjo ya.
0: Oke.
1: Itu kabarnya gimana? Cuacanya cerah pagi hari ini.
0: Oke.
1: Tapi belum ditambahkan ya untuk lalu lintasnya. Kemungkinan Mbak Ana juga masih aktivitas di rumah aja ini
0: betul.
1: Nanti. Nanti bisa diupdate kembali Mbak Ana. Kemudian dari Bapak Yongki Frida Effendi, penggerak pencari donor darah Intan, untuk stok darah hari ini di UTD PMI Kabupaten Kediri, golongan darah A 46 kantong, golongan darah B 62 kantong,
0: okay.
1: Golongan darah O 38 kantong, dan golongan darah AB ada 9 kantong. Dengan total keseluruhan ada 155 kantong ya, yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri. Sedulur Cakra, kalau Anda mau melakukan donor darah, hari ini tidak ada jadwal donor darah keliling ya. Jadi bisa saja langsung ke UTD PMI Kabupaten Kediri yang lokasinya ada di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri begitu. Karena layanannya juga buka setiap hari ya. Dan disampaikan juga dari jam 7 lewat 30 menit sampai dengan jam 8 malam. Ini masih tetap buka Sedulur Cakra. Tapi kalau untuk jadwal mobil unit juga bisa sewaktu-waktu berubah begitu. Jadi pastikan Anda terus menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna ya, biar tidak tertinggal informasi Intan ya. Kemudian informasi masuk tadi juga Bapak Yusnandar mengabarkan untuk sekitaran kota Kediri, Intan, masih cukup ramai ya kabarnya. Tadi sempat melintas di simpang Tamanan Kota Kediri,
0: okay.
1: Kendaraan roda 2 paling banyak yang melintas, kemudian kendaraan pribadi juga. Harap hati-hati Sedulur Cakra, pagi hari ini juga cukup sibuk ya, meskipun ada beberapa instansi yang juga cuti. Kabarnya kalau kota Kediri juga sangat cerah sekali, Intan,
0: okay.
1: Kemudian ada Ibu Purwaningsih, beliau mengabarkan di simpang Dandangan Kota Kediri cenderung lengang kalau di pagi hari ini. Jadi syahdu sekali. Kalau biasanya di simpang Dandangan itu kan banyak kendaraan roda 4 yang terparkir ya di pinggir jalan. Nah, pagi hari ini belum ada.
0: Oh, belum ada. Masih sepi ya jadinya.
1: Masih sepi. Jadi lalu lintasnya tuh udah kayak milik sendiri. Tetap hati-hati ya Sedulur Cakra, tetap patuhi rambu lalu lintas. Kalau waktunya lampu merah ya berhenti. Waktunya lampu hijau ya jalan gitu ya. Lah biasanya malah kebalik loh.
0: Kebalik, merah jalan, hijau
1: merah
0: berhenti
1: jalan
0: gimana
1: aja.
0: Ya?
1: Kalau udah hijau enggak jalan-jalan.
0: Nah, itu.
1: Aduh, tetap fokus Sedulur Cakra dimanapun Anda berada. Kemudian satu informasi lagi tadi sempat dikabarkan juga oleh Bapak Krianto melintas di sekitaran lalu lintas di tol Jombang ya, yang menuju arah Surabaya. Cukup ramai ya Intan, tidak ada hambatan. Kendaraan pribadi roda 4 juga masih mendominasi. Cuaca kabarnya juga cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: 0852-9001-061, tentunya tadi pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi-informasi terkini jalur yang Anda lalui seperti apa? Jalur utama atau jalur dalam kota ya? Apakah sudah mulai ramai dengan pengguna jalan atau malah cenderung sepi? Dan saat ini Anda yang mungkin sudah sampai di tempat tujuan juga bisa menyampaikan kira-kira perjalanan Anda tadi terkendala oleh kewaspadaan atau tidak. Kira-kira titik lokasinya di mana? Anda bisa sampaikan, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami.

0: Satu hal yang perlu Anda waspadai sedulur cakra bahwasanya penutupan jembatan Kaliombo di Kota Kediri dipastikan mundur dan akan mulai diberlakukan pada 29 Mei 2026. Sebelumnya penutupan direncanakan berlangsung pada 25 Mei 2026 namun diundur karena mempertimbangkan tingginya mobilitas masyarakat saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Kabeu Satlantas Polres Kediri Kota Ibtu Murnianto juga menyampaikan pengunduran jadwal dilakukan agar aktivitas masyarakat yang melintas di kawasan tersebut tetap lancar selama momentum perayaan Hari Raya Idul Adha. Pihaknya juga menjelaskan izin penutupan jembatan Kaliombo berlaku hingga 11 Desember 2026. Meski demikian, pihak pengembang menargetkan pengerjaan dapat selesai lebih cepat, yaitu sekitar akhir Oktober 2026. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas selama proses penutupan berlangsung, Satlantas Polres Kediri Kota telah menyiapkan pengalihan lalu lintas dan jalur alternatif bagi kendaraan dari berbagai arah. Kendaraan dari arah Tulungagung diarahkan melalui Simpang 3 Jetis menuju ke Simpang 4 Bence, sedangkan kendaraan besar seperti bus dan truk diarahkan menuju Terminal Baru. Sementara itu, kendaraan pribadi dari arah Tulungagung dapat melintas menuju ke alun-alun Kota Kediri, kemudian melalui kawasan Klenteng dan Jembatan Brawijaya menuju ke Semampir Kota Kediri. Lalu untuk kendaraan dari arah Surabaya, khususnya bus, pengalihan lalu lintas dilakukan melalui Simpang 4 Semampir menuju Kantor Pos Kediri, kemudian Kodim Selatan, Burengan hingga menuju arah Tulungagung. Selain pengalihan lalu lintas, Satlantas Polres Kediri Kota juga telah memasang sejumlah banner pemberitahuan di berbagai titik strategis, baik di wilayah Kota Kediri maupun jalur perbatasan seperti Mengkreng, Purwasri, Papar, Kres hingga Ngadiluih Kediri. Pihaknya juga menghimbau masyarakat, khususnya pengemudi kendaraan besar atau R6 ke atas, agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang untuk menghindari kebingungan arah maupun kemacetan. Pagi kali ini jam 7:20 ya. Bagaimana untuk perkembangan jalur yang Anda lalui untuk di pagi kali ini? Apakah masih aman, cukup lancar, atau mungkin beberapa titik sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan? Jalur utama Kediri ya, Banyuwangi Kediri, bagaimana untuk perkembangannya di pagi kali ini? Apakah perbaikan jalan itu masih berlangsung atau mungkin sudah mulai selesai? Karena sedari hari Selasa itu perbaikan masih berlangsung, jadi kendaraan dari arah Kediri maupun dari arah Nganjuk itu dilakukan buka tutup jalan. Kira-kira untuk update-nya seperti apa, Anda yang melintas di jalur Banyuwangi Kediri ya, juga bisa menambahkan untuk situasinya di sana seperti apa, apakah masih aman, cukup lancar, atau saat ini masih dibuka tutup jalan. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mbak Ana. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Intan.
0: Iya. Gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, Mbak Ana di mana ini?
1: Di rumah Geraha Mutiara.
0: Geraha Mutiara itu Sidoarjo, Mbak Ana ya?
1: Iya. Cerah sekali
0: ya. Oke, baik. Gimana? Dapat daging kurban atau tidak kemarin, Mbak Ana?
1: Kalau dari Masjid Agung itu dapat.
0: Dapat apa? Daging sapi apa daging kambing?
1: Sapi.
0: Daging sapi. Sudah diolah atau masih disimpan di freezer?
1: Sudah diolah sama
0: mama. Oh, sudah diolah. Diolah apa ini, Mbak Ana?
1: Diolah
0: apa?
1: Di soto.
0: Oh, di soto. Soto. Waduh, soto daging mantep dong.
1: Oh, iya.
0: Terus ini tadi sarapannya jadi masih soto atau sudah menu lain?
1: Enggak, tapi sore maghrib itu mami bikin apa, Mbak? Tumpeng besaran
0: gitu. Oh, tumpeng besaran gitu. Tumpengnya nasi ya, kuning apa nasi uduk?
1: Nasi kuning. Gitu.
0: Oh, tumpeng.
1: Lauknya apa itu? otak-otak bandeng.
0: Oh, aduh, otak-otak bandeng terus.
1: Terus apa ya, seladnya.
0: Terus apa lagi?
1: Nasi kuning gitu, terus apa?
0: Mimian gitu
1: sambal
0: ya.
1: Sambal goreng.
0: Sambal goreng kayak
1: sambal
0: gitu.
1: Sambal goreng tempe gitu. Terus apa ya? Ah, satunya itu ayam.
0: Ayam, ayam goreng ya? Atau ayam bakar? Wah, mantep dong. Terus itu di itu dimakan bareng-bareng bersama itu tetangga-tetangga satu, gitu. Oh, atau sekeluarga?
1: Tetangga-tetangga.
0: Mantep gitu dong ya. Terus hari ini?
1: Hari ini sudah sarapan.
0: Oh, sudah sarapan. Apa itu menunya?
1: Tadi aku pakai apa ya? Dari ayam kari.
0: Ayam kari?
1: Ya, ada nah, telur.
0: Gitu.
1: Bali.
0: Gitu ya, mantap.
1: Terus sama
0: ya.
1: Apa? Sambal apa itu, Kak?
0: Sambal apa?
1: Amerika.
0: Sambal apa?
1: Sambal kemiri.
0: Oh, sambal kemiri. Oke, baik, siap-siap. Cuaca masih aman ya, Mbak Ana ya?
1: Aman ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Sehat, Mbak Intan.
0: Iya, terima kasih Mbak Ana ya, sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ana ya menyampaikan wilayah Sidoarjo pagi kali ini untuk cuaca cukup cerah ya, cukup bersahabat. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda seperti apa? Apakah juga sama seperti di daerahnya Mbak Ana, wilayah Sidoarjo ini masih cerah ya untuk di pagi kali ini?
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya,
3: iya.
4: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
3: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Musim Haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna pagi kali ini jam 7 pagi lebih 31 menit ya. Kira-kira bagaimana untuk perkembangan jalur yang Anda lalui di pagi kali ini? Apakah masih aman dan lancar saja? Kira-kira rutinitas pagi kali ini yang Anda lakukan apa? Anda juga bisa sampaikan juga ya, juga bisa berbagi. Kira-kira apakah ini nanti akan perjalanan atau mungkin aktivitas di luar ruangan? Tentunya nantinya aktivitas Anda tidak terkendala oleh cuaca ya, karena masih aman-aman saja untuk cuaca di beberapa daerah. Pagi kali ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper terlebih dahulu. Lilin, silakan.
1: Kalau di berbagai daerah kan cuacanya sudah cerah ya, kayak iya, di betul. Wilayah Sidoarjo, Nganjuk, Kediri dan lain sebagainya. Kalau di tempatnya Pak Riono ini malah dingin.
0: Waduh, dingin suasananya ya.
1: Di sana itu 15 derajat Celcius.
0: Dingin sekali tuh.
1: Dingin sekali ya. Tapi kalau untuk cuaca kabarnya juga cerah saja, tidak mendung ataupun juga hujan begitu ya. Terima kasih Pak Riono sudah berbagi informasi kira-kira harga sayur di sana seperti apa. Okay. Nanti bisa ditambahkan setelah Idul Adha, apakah juga ada peningkatan harga ya, atau mungkin ada beberapa harga yang juga turun, nanti bisa disampaikan juga. Kemudian satu informasi lagi, ini tadi sempat disampaikan oleh Mbak

0: Dri, beliau perjalanan juga dari sekitaran Baron Nganjuk akan menuju ke Nganjuk. Untuk situasi lalu lintas sepanjang perjalanan masih cukup ramai ya, kendaraan pribadi roda 4, kemudian kendaraan roda 2 juga banyak yang melintas di kedua arah. Di Sukomoro tadi juga tidak ada hambatan maupun juga kewaspadaan begitu. Jadi harap hati-hati saja. Kemudian Intan, seorang pemuda yang ada di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, ini mengalami luka parah karena lagi-lagi adalah ledakan petasan. Jadi saat malam takbiran, pemuda tersebut menyalakan petasan begitu ya. Kejadiannya itu Selasa malam 26 Mei 2025. Korban tersebut mengalami luka serius pada tangan kanan serta luka bakar pada wajah dan telinga. Bahkan direncanakan akan menjalani tindakan amputasi pada bagian jempol tangan kanannya begitu ya. Untuk korban tersebut usianya di angka 21 tahun bernama Muhammad Eka Setiawan yang merupakan warga Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Dan kejadiannya itu sekitar jam setengah 11 malam ketika malam takbiran di jalan desa setempat saat sedang bermain petasan begitu. Dikonfirmasi juga oleh Kompol Yogas Kapolsek Mojo Agung Polres Jombang ya. Jadi memang benar adanya kejadian tersebut dan petasan yang dimainkan korban itu diduga meledak saat berada di dekat tangannya sehingga menyebabkan luka yang serius pada tubuh korban. Dan kabarnya langsung dibawa ke Puskesmas Mojo Agung Intan dan dirujuk ke RSUD Jombang untuk penanganan lebih lanjut begitu. Dan untuk kondisi korban sih kalau dari keterangan rumah sakit ya, korban ini mengalami luka pada jempol tangan kanan dan luka bakar di bagian wajah serta telinga kanan. Dan kondisi tersebut membuat direncanakan korban untuk menjalani tindakan amputasi begitu Intan. Jadi sedulur cakra, dalam momen apapun ya jangan libatkan petasan, jangan meracik petasan dan jangan menggunakan petasan begitu karena cukup membahayakan. Selain membahayakan diri sendiri tentunya juga bisa membahayakan orang lain yang ada di sekitar Anda sedulur cakra. Jadi ini bisa menjadi atensi, bisa menjadi pembelajaran. Soalnya kita kan juga dapatkan banyak informasi ya Intan, apalagi kalau waktunya malam takbiran dan lain sebagainya. Petasan itu selalu ada.
1: Petasan selalu ada pasti itu
0: kayak
1: ya.
0: Ikonik aja gitu ya. Padahal itu kan sudah banyak memakan korban jiwa juga, sudah banyak menimbulkan kerugian, tapi masih saja ada yang meracik petasan.
1: Iya, betul.
0: Kemudian masih ada yang menyalakan petasan, yang membuat balon dikasih petasan.
1: Nah, yang di itu ya, yang dikaitkan petasan.
0: Yang ada
1: petasan
0: di Blitar. Nah, itu kan juga
1: baru saja kemarin di Blitar ya kan?
0: Benar sekali. Memang kalau untuk perayaan-perayaan seperti ini, alangkah baiknya kita tidak menggunakan petasan ya.
1: Iya dong.
0: Agar kita itu juga lebih aman, lebih nyaman saat menjelang atau menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha maupun juga Hari Raya Idul Fitri begitu sedulur cakra ya. Ini bisa dijadikan pembelajaran dan semoga kedepannya tidak terulang kembali Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Saya sedang menikmati nasi yang dipadu dengan masakan berkuah kental yang dibuat menggunakan bahan unik. Bahan utama makanan sedap ini adalah tempe yang sudah hampir busuk atau biasa disebut tempe bosok. Tempe bosok ini ditumis dengan aneka bumbu dapur, santan, dan diberi penyedap rasa. Hasilnya adalah masakan bernama sambal tumpang. Sambal tumpang selain sedap juga memiliki aroma khas tempe yang hampir busuk. Ternyata, sambal tumpang termasuk salah satu panganan khas Indonesia yang telah ada bahkan sejak zaman Kerajaan Nusantara. Sambal tumpang telah tercatat ada sejak 2 abad yang lalu. Dalam bukti Serat Centini, sambal tumpang sudah ada dan tercatat sejak dari tahun 1814 sampai 1823 di Bumi Mataram. Tercatat dalam Serat Centini, ada banyak tokoh masyarakat yang melakukan perjalanan mengelilingi desa di daerah Jawa. Mereka masuk ke kampung-kampung untuk mengumpulkan ragam pengetahuan. Salah satunya adalah pengetahuan kuliner. Dalam dialog itu dikatakan si tamu disuguhi oleh tuan rumah berupa sambal tumpang. Naskah itu sudah ditulis 2 abad lampau. Dari catatan tersebut, bisa disimpulkan pula bahwa sajian sambal tumpang bisa jadi telah ada lebih lama dari kejadian yang tercatat di Serat Centini tersebut. Sambal tumpang jadi bagian dari keragaman kuliner di pedesaan. Itu menjadi bukti kreativitas masyarakat Jawa mengolah bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hal ini bisa dibilang cukup lucu, sebab tempe bosok yang sudah busuk itu masih bisa digunakan untuk memasak. Merujuk pada peristiwa ini, berarti masyarakat Jawa memiliki kecerdasan yang tinggi untuk menghasilkan makanan khas. Sambal tumpang hingga kini bisa cukup mudah ditemukan di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, khususnya di Kediri dan Solo. Sambal tumpang biasa disajikan dengan nasi dan aneka lauk serta sayuran. Sepintas memang mirip pecel. Bedanya pada aroma dan rasa sambal tumpang itu sendiri. Aroma sambal tumpang khas tempe semangit. Sambal tumpang bisa bertahan hingga kini karena resep, teknik memasak, dan pengetahuannya senantiasa diturunkan dari satu orang ke orang lain. Selain itu, bahan baku utamanya yaitu tempe juga sangat mudah ditemukan di mana saja.

0: Sementara itu, kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan dan daur ulang dan ban bekas ya di wilayah bypass Mojokerto, Jawa Timur pada kemarin Rabu siang di tanggal 27 Mei 2026. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan area pabrik yang berisikan tumpukan ban bekas, kemudian ada mesin penggiling hingga sebuah forklift yang berada di dalam gudang produksi. Asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi dan dapat disaksikan dari jarak jauh. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan kobaran api yang terus meluas. Sedikitnya ada beberapa unit mobil pemadam diterjunkan, namun untuk proses pemadaman berlangsung cukup sulit karena banyaknya material yang mudah terbakar di dalam pabrik tersebut. Dan tentunya belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun petugas masih terus melakukan proses pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian pada kemarin siang. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun untuk kerugian ditaksir cukup besar akibat hangusnya mesin produksi dan material di dalam pabrik tersebut. Jam 7 lebih 42 menit ya, kira-kira apakah Anda sudah sarapan pagi sedulur cakra, apakah tidak terbiasa sarapan, biasanya nanti makannya siang ya. Kira-kira untuk di pagi kali ini menunya apakah masih perdagingan sedulur cakra atau masih itu ya, akan memasak dagingnya. Kira-kira nanti menunya pagi ini apa? Apakah masih perdagingan atau sudah dengan menu yang lainnya? Anda bisa sampaikan juga, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon melalui 0852 9001 061.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi kali ini jam 7 lebih 47 menit. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Pagi hari ini saya masih menghubungi Kanit Rujawali Satlantas Polres Kediri Kota Intan dengan Ibda Arifin Priyo Ananto. Nah, kabarnya dalam rangka pekerjaan penggantian jembatan di Kaliombo 1 ya, ini akan dilakukan penutupan jalan begitu dari 29 Mei sampai dengan 11 Desember 2026. Ini kan cukup lama ya. Berapa bulan kayaknya?
0: 2 bulan lebih, hampir 3 bulan ya.
1: Kalau Mei sampai Desember kira-kira 6 bulanan ya.
0: Tapi infonya katanya lebih cepat, tapi enggak tahu lah ya.
1: Ini tergantung cuaca juga,
0: tergantung cuaca dan kondisi juga ya.
1: Kondisinya juga. Kalau misalkan cuacanya cerah, waduh bisa ngebut.
0: Cepat keringnya.
1: Cepat keringnya, cepat pengerjaannya. Tapi kalau misalkan masih diguyur hujan, nah kan ini juga lama ya, bisa menghambat juga. Coba nanti kita komunikasikan dengan Kanit Rujawali Satlantas Polres Kediri Kota, bagaimana untuk proses penutupannya, kira-kira jalannya akan dialihkan kemana aja ya, jalur alternatif yang bisa digunakan masyarakat, kayak kendaraan berdimensi besar, kemudian kendaraan pribadi roda 4, biasanya kan paling susah ya cari jalan.
0: Iya,
1: kalau kendaraan roda 2 kan bisa nyempil-nyempil,
0: bisa melipir, bisa cari jalan tikus, tapi kalau kendaraan pribadi, kemudian roda 6 itu emang agak suka susah ya.
1: Oh iya, benar sekali. Mungkin bisa dibantu lokasinya di mana aja. Kita juga komunikasi dengan Bapak Murnianto terkait dengan hal tersebut juga ya, Hintan. Nanti kalau kita sudah dapatkan update informasinya akan kami sampaikan kembali. Kemudian ada Mas Atim, pagi ini di Simpang 4 Pasar Badas Kediri, kedua arah terpantau masih ramai dan lancar ya, Hintan. Ini nampaknya juga tidak ada hambatan, kendaraan roda 2 saja sih yang melintas untuk di pagi hari ini. Tapi yang jadi sorotan itu banyak itu? Yang pengendara roda 2 tidak menggunakan helm.
0: Nah, selalu ya kebiasaan. Biasanya tuh warga setempat, warga lokal itu Lilin.
1: Ya ini kan dekat, dekat aja gitu.
0: Selalu ya menyepelekan hal-hal kecil.
1: Benar. Padahal kan jalur utama ya. Jadi harap hati-hati saja sedulur cakra. Kemudian untuk di jalan rayanya sebenarnya mulus ya.
0: Mulus
1: untuk
0: ya?
1: Situasi jalannya. Cuma pas di pinggir jalan atau di badan jalan itu ada gapnya antara yang jalan aspal sama yang pinggirnya itu loh, Intan.
0: Pinggirnya itu yang itu ya, tanah itu ta?
1: Itu sebenarnya tanahnya kan kayak udah dikasih cor-coran gitu ya, sudah dibaguskan, cuma memang ada yang berlubang. Tapi ada kendaraan roda 2 yang juga ini udah melawan arus lalu lintas, tidak menggunakan helm, lewatnya jalan yang berlubang.
0: Waduh, itu kalau tak tahu Pak Polisi, pelanggarannya dua kali lipat loh.
1: Dua kali lipat loh ya ini. Pokoknya sedulur cakra tetap tertib berlalu lintas ya, dimanapun Anda berada. Kalau mau nyebrang jalan juga ditengok kanan-kirinya.
0: Kanan-kirinya jangan lupa ya, jangan kanan aja yang ditengok, kirinya gak ditengok. Kan juga membahayakan, takutnya nanti kalau ada kendaraan melintas ya, Lilin ya.
1: Benar.
0: Biasanya ibu-ibu itu loh Lilin, sen kiri tapi gak lihat dia.
1: Sen kiri beloknya ke kanan.
0: Nah gitu, saya tidak loh ya.
1: Oke, kita tertib semuanya
0: kita tertib
1: ya.
0: Tertib berlalu lintas ya.
1: Tertib berlalu lintas. Sedulur cakra, monggo bisa disampaikan untuk situasi lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui ya. Kira-kira apakah juga sama ini masih banyak pengendara roda 2 yang juga tidak mematuhi lalu lintas ya.
0: Pelanggaran yang terjadi di mana-mana bisa difotokan ya.
1: Bisa dikirimkan ke Radio Cakra Krisna. Nanti kita bantu untuk mensosialisasikan biar lebih banyak yang sadar kalau mungkin keselamatan itu tanggung jawab masing-masing dan juga tanggung jawab bersama. Pokoknya kalau tanggung jawab diri sendiri itu adalah keselamatan diri sendiri, tapi kalau orang lain itu tanggung jawab bersama, sedulur cakra.
0: Betul ya.
1: Soalnya kan kita kadang kita sudah hati-hati tapi orang lain yang gak hati-hati.
0: Nah betul, kadang itu saja ya, mengganggu. Contohnya kayak kita sudah hati-hati, kadang kalau ditutul dari belakang kan ya gak tahu ya.
1: Beneran. Kalau orang lain sudah hati-hati tapi kitanya sembrono, lain kan juga ini harus ditertibkan lagi sedulur cakra ya. Kesadarannya lebih ditingkatkan lagi.
0: Kepekaan dalam berkendara ya.
1: Benar.
0: Harus
1: apalagi
0: bisa mengontrol emosi juga.
1: Benar. Apalagi kalau di jalur-jalur atau di, baik di jalur utama maupun jalur alternatif, itu kan jalanannya milik bersama,
0: milik
1: ya.
0: Milik bersama, bukan milik kita ya.
1: Bukan milik kita, sedulur cakra ya. Jadi lebih ditingkatkan kesadarannya untuk berkendara lebih tertib begitu ya. Kemudian beralih ke informasi lain, ada Bapak Sugiono saat ini melintas di sekitaran Pasuruan ya. Ini katanya mau ke arah Banyuwangi.
0: Yo, kemana ini? Bali dah.
1: Kayaknya gitu. Kayak. Ya.
0: Ke Ketapang ya.
1: Ke Ketapang.
0: Ke Ketapang ya, jangan sampai typo ya.
1: Ya katanya kalau di Pasuruan masih cukup lancar saja Intan. Memang kayak truk bermuatan itu juga banyak yang melintas ya. Okay. Kemudian kendaraan roda 2 alhamdulillah tadi katanya juga tertib-tertib pengendara roda 2-nya. Kemudian cuaca kabarnya juga sangat cerah sekali untuk di pagi hari ini Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, volume kendaraan di Gerbang Tol Madiun mengalami peningkatan selama momentum libur Hari Raya Idul Adha 2026 kemarin ya, hari Rabu 27 Mei 2026. Peningkatan arus lalu lintas terutama terjadi pada kendaraan yang keluar maupun masuk melalui Gerbang Tol Madiun menuju sejumlah wilayah yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pihak pengelola jalan tol mencatatkan kenaikan volume kendaraan mulai terlihat sejak H-1 Idul Adha dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir masa libur panjang. Mayoritas kendaraan didominasi mobil pribadi yang digunakan masyarakat untuk mudik, bersilaturahmi maupun berwisata bersama keluarga tercinta. Meski terjadi peningkatan arus kendaraan, kondisi lalu lintas di sekitar gerbang tol Madiun terpantau masih ramai lancar dan belum terjadi kepadatan yang signifikan. Petugas pun juga terus bersiaga untuk melakukan pengaturan lalu lintas serta mengantisipasi lonjakan kendaraan pada jam-jam tertentu. Pengguna jalan tol juga menghimbau masyarakat tetap berhati-hati selama perjalanan, kemudian menjaga kondisi fisik serta memastikan saldo uang elektronik mencukupi sebelum memasuki jalan tol tersebut. A0852-9010-61 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi-informasi kekini. Kira-kira untuk di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa? Apakah cuacanya masih aman ya? Sudah mulai ada sinar matahari yang menyinari untuk di beberapa daerah. Karena tadi kita terima informasi yang masuk di ruang Gatekeeper, salah satunya untuk di wilayah Badas, itu juga kondisi jalanan masih aman saja. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat ya. Lalu kemudian untuk di jalur dalam Kota Nganjuk, itu kondisi jalanan juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan. Cuaca pun juga sama, sudah mulai terik dan panas. Namun hal berbeda ya untuk di wilayah Pujon Malang, tadi dikabarkan untuk ke pagi jam 7 lebih 20 menit ya, itu cuacanya cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian untuk suhunya, suhunya itu dingin sekali, 15 derajat ya, tadi disampaikan oleh Pak Riono. Kira-kira untuk di daerah Anda, sekitar Anda, pagi kali ini seperti apa update cuacanya? Anda bisa kabarkan, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami ya, ngobrol bareng dengan saya, menyampaikan langsung informasi-informasi di daerah Anda, sekitar Anda, seperti apa. 0852-9010-61.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Pagi yang cerah, pagi yang bersahabat ya, seru cakra untuk memulai aktivitas di Kamis pagi kali ini. Kira-kira bagaimana? Apakah Anda sudah memulai rutinitas di pagi kali ini? Apakah Anda juga pagi hari ini sudah dalam perjalanan? Kira-kira bagaimana? Apakah kondisi jalanan untuk di pagi hari ini, jalur utama ya, ini masih aman, lancar, atau mungkin sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan? Terlebihnya biasanya kan untuk hari Kamis ini beberapa masyarakat masih libur ya. Nah, untuk melakukan aktivitas di luar ruangan juga cukup tinggi. Anda yang saat ini masih di rumah saja mempersiapkan untuk aktivitas di pagi kali ini, bisa menyampaikan juga ya kira-kira cuaca di daerah Anda seperti apa. Apakah saat ini pagi kali ini sudah mulai terik, panas, menyengat ya, atau masih cenderung berawan saja? Kabarkan melalui 0852 9001061. Tentunya pagi kali ini sudah mendekati jam 8 pagi. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu ya tentunya. Yang lagi di perjalanan tetap hati-hati, jaga konsentrasi saat Anda berkendara dan semoga selamat sampai tujuan Sedulur Cakra. Terus kami tunggu update-update menarik dari Anda, silahkan Anda kabarkan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Caster, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper ya di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang ada di wilayah Pare Kediri, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke arah timur, kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Update-nya untuk pagi hari ini apa, Sedulur Cakra? Nah, sarapan Anda saya tebak kira-kira kok sate, gulai, atau mungkin tongseng ya, Sedulur Cakra. Silahkan Anda update untuk menu sarapan Anda di pagi hari ini. Bersama saya, Lilin Bayu, ada Intan Anggraini, dan juga Muhammad Erga. Anda juga bisa berbagi informasi apapun ataupun juga masalah sosial di sekitar Anda ya. Jangan lupa untuk kirimkan foto, video, dan juga lokasinya di mana. Kita lanjut dulu ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Kalau saya sih sarapannya yang sehat-sehat aja sih, Lilin.
0: Mm-hmm.
1: Salah satunya mungkin jeruk gitu ya.
0: Buah iya gitu. Pagi-pagi itu makannya buah, minum air putihnya yang cukup.
1: Ya, betul.
0: Agak siangan nanti baru makan nasi.
1: Mm-hmm. Jadi saya nggak kayak Sedulur Cakra yang pagi-pagi sudah makan perdagingan ya. Karena kemarin kan habis dapat daging kurban dari masyarakat setempat.
0: Mm-hmm.
1: Kalau saya yang sehat-sehat aja, contohnya itu kayak jeruk gitu.
0: Nah benar.
1: Mm-hmm. Karena saya juga dapat kiriman dari Pak Chandra soalnya.
0: Oke, luar biasa sekali. Pagi-pagi sudah dapat kiriman ya.
1: Pagi-pagi itu sudah dapat buah jeruk satu kerat loh.
0: Oke, banyak banget ya Pak Chandra.
1: Keratnya
0: Budi.
1: Diikutkan loh. Jadi kerat tahu ya, kerat warna putih itu loh.
0: Iya.
1: Yang untuk tempat buah itu.
0: Jadi, ini tadi Pak Chandra Budi kok gak mampir.
1: Iya, kok gak mampir, tiba-tiba itu untuk kiriman sudah berada di lokasi gitu.
0: Aduh.
1: Nah, kenapa ya, kok gak mampir Pak Chandra Budi? Harusnya kan mampir dulu. Jadi selain jeruk ya Lilin, ini kirimannya ada labu.
0: Oke.
1: Ada labu juga, jadi ada labu, ada jeruk, mantap ya. Nah apalagi labunya nanti dikukus, manis sekali ya.
0: Manis sekali ini kayaknya.
1: Selain itu ada juga perdagingan Lilin. Jadi kita tuh dikasih daging itu 2 besek.
0: Waduh banyak ya.
1: Iya banyak sekali ini. Kira-kira nanti dimasak apa ya Lilin ya?
0: Aduh.
1: Yang chefnya.
0: Jadi masak-masak tongseng nanti kayaknya.
1: Masak
0: ya.
1: Tongseng ya, tongseng daging. Wah mantap sekali.
0: Mantap.
1: Terima
0: nanti.
1: Kasih ya Pak Chandra Budi untuk kirimannya. Ini sudah diterima dengan baik. Semoga diberikan kelancaran rezeki.
0: Amin.
1: Kemudian diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ini sudah saya cat tapi kok centang ya Pak Chandra Budi. Kemana ya?
0: Masih di jalan kayaknya ya.
1: Mungkin ya. Perjalanan pulang ya.
0: Perjalanan pulang atau lanjut perjalanan kemana Pak Chandra Budi?
1: Iya,
0: cek unit atau gimana?
1: Kira-kira hari ini agendanya Kamis kemana ya? Saya cat kok centang, kenapa ya? Saya jadi overthinking deh. Kebiasaan perempuan seperti itu Lilin ya.
0: Kebiasaan perempuan kayak gitu ya.
1: Ini di chat kok centang padahal tadi baru saja sampai sini. Harusnya kan centang 2. Kalau centang 2 kan saya kan baru lega ya. Mungkin nanti dibacanya tuh pas sudah sampai di tempat tujuan.
0: Benar.
1: Gitu. Kalau centang 1 kan saya overthinking. Kenapa sih kok off gitu loh?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Kan kemana?
1: Buat pikiran perempuan ya.
0: Ini yang aktif nomornya yang mana?
1: Yang aktif nomornya yang mana ya kira-kira? Apakah ada 2 nomor? Apakah ada 2 HP? Yang satu dimatikan, yang satu dinyalakan gitu.
0: Aduh, itu
1: kan
0: adalah.
1: Saya jadi curiga. Kok kayak
0: adalah.
1: Curhat
0: itu.
1: Gini ya? Gak boleh ya?
0: Itu kayaknya kebiasaan ya.
1: Kebiasaan perempuan ya. Nah ini Pak Chandra Budi, terima kasih atas kirimannya ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Taufik ya. Di wilayah Ngawi Lilin.
0: Okay.
1: Dikirimkan ada beberapa dokumentasi, salah satunya foto dan video ya. Pagi kali ini cuaca wilayah Ngawi Mbak Lilin cerah banget, secerah Mbak Lilin katanya.
0: Waduh, terima kasih Mas.
1: Terima kasih.
0: Ini Mbak
1: Mas
0: Intan
1: Taufik,
0: juga cerah
1: ya.
0: Loh ya.
1: Enggak, Mbak Lilin katanya cuma Mbak Lilin aja. Katanya cuma Mbak Lilin aja.
0: Loh, Mbak Intannya kemana?
1: Mary aku Mas Taufik ya.
0: Nah, iya.
1: Kok Mbak Lilin aja yang dicerah-cerahkan lah. Saya apa ini? Kok cuma Mbak Lilin aja gimana sih Mas Taufik?
0: Aduh.
1: Ini? Nah kira-kira sarapannya apa Mas Taufik, bisa ditambahkan ya. Kalau kondisi jalanan untuk di sekitarnya rumahnya Mas Taufik seperti biasa jalur pedesaan ya, masuk gang gitu. Jadi juga masih aman saja, tidak begitu ramai ya untuk di pagi kali ini. Pak Mujianto menyapa, pagi Mbak Lilin.
0: Selamat pagi.
1: Saya saya itu dari pagi jam 5 loh Mbak Lilin. Mm-hmm. Sudah pantau cakra Krishna.
0: Terima kasih Bapak sudah saya, aktivitas ya.
1: Mm-mm, karena saya tuh selalu senang dengar kabar dari Jemaah Haji 2026.
0: Oke, begitu. Semoga tahun depan giliran kita.
1: Amin ya. Terima kasih Pak Mujianto. Mm-hmm. Ini kira-kira pantaunya di rumah saja Mbak, begitu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian cuacanya cerah di mana ini? Kalau Pak Mujianto kalau tidak salah itu wilayah mana ya? Doko nggak sih? Doko Kediri kalau tidak salah. Benar nggak ya Pak Mujianto? Mungkin bisa ditambahkan ya lokasinya di mana? Kalau tidak salah Pak Mujianto itu di Doko Kediri ya, betul apa tidak? Bisa ditambahkan Pak Mujianto ya, lokasinya di mana untuk di pagi kali ini. Lalu Pak Yitno selalu pantau ya 106,1 Jombang Kota. Mbak Lilin paginya kok masih redup, kenapa ya?
0: Belum kebagian cerah.
1: Belum kebagian cerah ternyata Pak Yitno di Jombang, karena Jombang Kota pagi ini masih redup saja. Okay. Karena semalam hujan Mbak dari maghrib sampai jam 10 lebih.
0: Oh iya, sama berarti ya.
1: Sama ya,
0: rata
1: kayak
0: hujannya.
1: Di sini Lilin ya, sampai kita mau keluar gak jadi-jadi.
0: Gak jadi, karena hujan. Karena hujan dingin juga ya.
1: Dingin juga, jadi tuh kita mau aktivitas keluar perjalanan itu terkendala oleh cuaca ya kan. Cuacanya ini kenapa masih tidak menentu ya.
0: Padahal itu kan juga sudah ada jas hujan ya Intan.
1: Iya, padahal tuh sudah ada jas hujan, tapi kenapa kita tidak memakai? Karena kita mager ya.
0: Karena kita takut kedinginan, takut air.
1: Air, takut apa lagi? Banyak hal
0: banyak ya.
1: Banyak hal yang dipertimbangkan, alhasil kita tidak jadi keluar.
0: Takut angin yang dingin di malam hari.
1: Takut masuk angin karena harus dinas pagi hari ini.
0: Iya, ini sudah jumpo sekali
1: karena
0: ya
1: sudah
0: ternyata.
1: Jumpo sekali, jadi memutuskan untuk kemarin malam tidak jadi keluar di mes saja, ya kan? Lalu Pak Maskur juga menyapa pagi Mbak Lilin.
0: Selamat pagi Bapak.
1: Ini informasi sekitar Pasar Kandangan Kediri, cuacanya cerah ya. Lalu lintas juga cukup ramai lancar.
0: Okay.
1: Aktivitas pasar cukup ramai. Dan ditambahkan harga sembako stabil, alhamdulillah ya, untuk di pagi kali ini. Untuk pendistribusian LPG juga cukup lancar, aman untuk di wilayah Kandangan Kediri. Pak Suwarji, ini dikirimkan ada beberapa dokumentasi ya. Sepertinya kok ini berada di kawasan Pasar Brebek.
0: Oke. Okay.
1: Kamis Kliwon Mbak Lilin ini.
0: Kamis Kliwon. Biasanya kalau hari raya, di hari raya, hari pasaran Kliwon itu biasanya rame loh.
1: Iya benar, ini Pasar Kliwon jadi penjual apa ini, hewan kambing ya. Cukup ramai sekali. Kira-kira kok kambingnya masih di sana ya? Gak jadi disembelih tak kemarin, atau mungkin sebagian masih dia terselamatkan loh Lilin ini ya.
0: Gilirannya tahun depan soalnya dia.
1: Nah, betul sekali. Jadi ini untuk di pasar hewan di wilayah Brebek ya. Ini cukup ramai sekali, aktivitas jual beli juga masih berlangsung. Kemudian cuaca tentunya juga cukup cerah dan bersahabat ya Lilin untuk di wilayah Brebek.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan. Kita lanjut Erga.
2: Ini berdasarkan pantauan CCTV di Dishub Kabupaten Kediri, kondisi arus lalu lintas di jalur Mengkring Kabupaten Kediri ini terpantau ramai namun tetap lancar ya. Terutama kendaraan pribadi dan roda 2 yang melintas dari arah Kediri menuju Jombang maupun sebaliknya ya. Cuaca cerah berawan turut mendukung kelancaran perjalanan masyarakat. Arus lalu lintas juga secara umum masih terpantau aman, terkendali dan belum terjadi kepadatan berarti ya. Kemudian ada laporan dari Pak Siswoyo yang tengah melintas di kawasan Simpang Jong Biru, Kabupaten Kediri, menunjukkan juga arus kendaraan cukup ramai. Meski begitu, lalu lintas masih bergerak normal tanpa hambatan, berarti di sejumlah jalur utama sekitar persimpangan. Situasi cuaca yang cerah berawan, kata Pak Siswoyo dia mau muter-muter kota Kediri katanya.
0: Mau muter-muter, titik akhirnya kemana Pak ini nanti?
2: Nah iya itu.
0: Belum ditambahkan ya?
2: Belum ditambahkan.
0: Aduh, kita tunggu update-nya, kira-kira mau jajan di mana ini nanti ya? Atau mau kerja atau gimana ini nanti
2: ini
0: ya?
2: Ini kan masih cuti kan?
0: Oh masih cuti.
2: Iya, benar.
0: Oke, alhamdulillah dapat jatah cuti ya.
2: Ya, ini juga ada kiriman informasi dari Ibu Dewi yang mengirimkan foto memantau langsung kondisi lalu lintas di simpang Jetis, Kota Kediri. Terpantau arus kendaraan juga cukup ramai, tapi didominasi kendaraan roda 2 juga. Meski kendaraan terus berdatangan dari berbagai arah, kondisi lalu lintas di simpang Jetis ini terpantau secara umum masih lancar dan terkendali ya. Dan cuacanya juga cerah berawan gitu, Lilis.
0: Oke, baik. Terima kasih, Erga. Sebelumnya juga ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pak Suwarji, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Lilin. Selamat bertugas.
0: Terima kasih, Bapak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat ya?
4: Baik sekali, sehat. Selalu mengkonsumsi Naria. Gester,
0: alhamdulillah.
4: CA.
0: Alhamdulillah, Naria, Gester, dan CA. Kalau boleh tahu, keluhannya apa, Pak Suwarji?
4: Enggak. Cuma menjaga stabilitas kesehatan saja, Mbak.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali. Peduli dengan kesehatan dengan mengkonsumsi herbal Nariyah ya, Pak Suwarji.
4: Betul.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Suwarji. Semoga sehat selalu dan semoga diberikan kelancaran rezeki dan juga keberkahan juga ya, Pak Suwarji.
4: Amin.
0: Pak Suwarji ini di Ngetos Nganjuk ya?
4: Iya, di Pasar Berbek, Mbak. Pasar Berbek ini hari Kliwon. Pasarannya Berbek Kliwon.
0: Oke, rame nggak Pak di sana?
4: Ya, hari-hari detik-detik terakhir ya, tinggal 3 hari lagi ya hari kurban. Ini banyak orang mencari kambing secara mendadak dengan harga yang sangat ada peningkatan lah.
0: Oke, harganya berapa Pak kira-kira di sana?
4: Paling rendah ya Mbak ya, yang dulu hari Kliwon yang lalu itu 2.500.000, sekarang bisa mencapai 3 juta.
0: Oh,
4: 3 okay. juta bisa mencapai yang harganya sedang-sedang saja bisa 3.500.000. Sedangkan yang super, bisa mencapai 4.500.000 gitu. Teman-teman dari Blantik-Blantik Ngringing juga datang dari Sekarfute Guyangan, dari Ngetos Sawan, itu banyak saya hubungi kok, katanya tadi ada yang peningkatan.
0: Oh.
4: Ada lagi yang pulang lagi, ngambil lagi gitu, Mbak.
0: Waduh, restock ya, Pak.
4: Betul sekali.
0: Ini kalau
4: tinggal
0: panjenengan
4: 3 hari ya, Mbak?
0: Iya, tinggal 3 hari lagi. Kalau panjenengan amati gimana, Pak, untuk kondisi dari kambing-kambingnya tersebut?
4: Masalah kambingnya gemuknya biasa ya, secara siap disembelih ya gemuk, harus gemuknya standar lah. Yang siap untuk disembelih, yang benar-benar sempurna. Gitu.
0: Jadi ini harganya juga mengalami kenaikan, pedagang kambing maupun jual aktivitas jual belinya ini juga masih masif ya kalau di Pasar Brebek Kabupaten Nganjuk. Jenengan juga beli Pak ini
4: gitu,
0: tadi?
4: Mbak. Ya saya sudah kemarin, kurban kemarin.
0: Sudah?
4: Iya, satu bulan yang lalu Mbak, siap-siap satu bulan yang lalu sudah beli, harganya agak rendah lah, agak miring lah. Daripada sekarang gitu. Ngati-ngati lah.
0: Alhamdulillah. Semoga tiap tahun bisa berkorban terus ya Pak Suwarji.
4: Amin. Seperti juga Mbak Lilin. Korban juga ya.
0: Semoga tahun depan lah.
4: Masak apa Mbak? Mbak tadi masak apa Mbak?
0: Oh, belum ngati masak apa? Belum masak Pak Suwarji. Ini tadi baru saja dapat kiriman dari Pak Chandra Budi, belum dimasak ini dagingnya, nanti sore lah saya masak, tak kabarin nanti. Sekarang masih bertugas, belum sempat masak Pak.
4: Wah itu untuk tambahan hari Sabtu itu loh Mbak, makan bersama hari Sabtu loh.
0: Aduh, hari Sabtu ini libur dulu Pak Suwarji, untuk Sabtu bersyukurnya.
4: Oh gitu ya.
0: Jadi Sabtu minggu depan baru ada Sabtu bersyukur lagi. Jadi libur dulu ya, cuma sehari aja.
4: Ya, Mbak.
1: Kalau
4: ya, selamat tugas, Mbak. Ya, selamat tugas.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Suwarji. Amin. Terima kasih doanya. Selamat pagi Pak Suwarji. Selamat beraktivitas kembali ya.
4: Selamat pagi. Salam rahayu mugi kalih sing sampun kula seluruh teman-teman dari Cakra Kresna.
1: Amin. Terima kasih Bapak. Ya, sedulur Cakra Pak Suwarji ini tadi mengabarkan ya untuk harga kambing di pasar Brebes Kabupaten Nganjuk. Sudah ada peningkatan harga sedulur Cakra. Kalau tadi dikabarkan dari yang harga 2 juta bisa mencapai 3 juta bahkan lebih. Kalau dari yang 3 juta bisa mencapai 4 juta dan lain sebagainya. Tapi masyarakat juga masih banyak yang beli kambing hari ini, sedulur Cakra. Monggo Anda juga bisa berkabar dengan kami, kira-kira di tempat Anda bagaimana. 0852 9001 061.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna terus menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Sedulur Cakra, Satuan Reserse Kriminal Polres Ngawi Polda Jawa Timur berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis solar pada Sabtu lalu sekitar jam 10:30 malam di wilayah desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren. Petugas mencurigai sebuah kendaraan Isuzu Panther berwarna biru bernopol AD9003DF yang melaju dengan kondisi berat serta tercium bau solar yang menyengat. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sebanyak 21 galon berisikan BBM jenis solar dengan total kurang lebih 315 liter di dalam kendaraan tersebut. Pengemudi yang diketahui bernama DS, 30 tahun yang merupakan warga Kabupaten Sragen langsung diamankan beserta dengan barang buktinya. Dari Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Aris Gunadi juga menyampaikan kalau pelaku mengakui solar bersubsidi tersebut diperoleh dengan cara membeli dari beberapa SPBU dengan menggunakan barcode kendaraan, kemudian dikumpulkan dan dipindahkan ke dalam galon di rumahnya untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Lanjut, Intan.
1: Semakin kesini kok saya semakin lapar ya.
0: Oke, waktunya karena, masak kah?
1: Iya, karena sedulur Cakra ini selalu mengiming-imingi saya masakannya.
0: Siapa aja nih yang sudah update informasi
1: ini
0: masakannya?
1: Ini jadi salah satunya pendengar kita ya, Mbak Miftakul Rohmah. Ini warga Gambeng Rejo Kediri, dikirimkan ada beberapa dokumentasi, itu foto dan video. Jadi kalau saya amati dari video itu ya, Lilin, pada saat pendokumentasi itu asapnya itu masih kebul-kebul. Ya?
0: Oke, waduh, masih mantap. Ini pakai nasi anget, makannya di depan rumah, menikmati udara pagi, sambil lihat ayam berkokok.
1: Syahdu sekali ya, ya tentunya ya. Ini jadi memang, waduh, mantap. Ini kok sepertinya rica-rica daging. Kok rica-rica daging sih? Bukan ya. Ini daging sapi atau daging kambing di kecap gitu loh. Jadi mantap sekali.
0: Mantap ya. Sekali ya. Kemudian ada ijon-ijonannya.
1: Apa ya? Rumput toh ini.

0: kan. Apa kayak itu? Daun bawang, kemudian juga yang aromatik-aromatik itu loh.
1: Itu ada itunya enggak sih kalau tidak salah, kalau saya zoom itu ada bawang gorengnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada bawang gorengnya. Mantap sekali ini ya, Mbak Miftahul ya. Ini kok sudah mateng ya untuk di jam 8:30. Apalagi kalau dari video ini kepulannya, waduh, luar biasa sekali. Ini sepertinya kok baru saja matang ya, Halilin ya. Ini jadi ya pagi ini saya mau ikut dulu absen Mbak masak daging kurban hari ini.
0: Oke, selamat menikmati ya Mbak.
1: Ini nasinya ngetanget mantap juga ya, disantapnya apalagi bersama dengan keluarga begitu. Nah, monggo dilanjut Mbak Miftahul untuk masaknya. Kira-kira ini resepnya juga bisa dibagikan ya. Mungkin seduri cakra lainnya kan juga bingung kira-kira dimasak apa begitu. Juga sudah saya upload seduri cakra untuk beberapa informasi yang dikirimkan oleh pendengar ya. Tentunya untuk seduri cakra yang mungkin tertinggal dengan informasi-informasi bisa langsung cus ke Facebook kita ya.
0: Benar.
1: Nah, itu langsung saja di scroll satu persatu informasi-informasi yang tertinggal. Nah, nanti dibaca perlahan ya gitu. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Mujianto tadi, betul Mbak, saya itu rumahnya Ndoko Ngasem Kediri.
0: Oke, di mana?
1: Ndoko Ngasem Kediri.
0: Oh, Ndoko Ngasem Kediri.
1: Betul, belum bisa bergabung ya, belum bisa on air karena masih aktivitas sambil dengarkan Radio Cakrawistan di depan rumah begitu.
0: Oke, baik.
1: Karena nantinya akan ada tamu, jadi sambil tamu di depan rumah mendengarkan 106,1. Terima kasih Pak Mujianto, nanti diupdate kembali ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Kusno yang saat ini melintas di jalur Jombang arah Mojokerto. Kondisi jalanan jalur utama sejauh ini juga masih aman, cukup lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Mas Ibnu mengabarkan simpang 4 Tiripan Brebek arah Kesawahan Nganjuk. Kondisi jalanan di sana pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat. Cuaca juga untuk pagi kali ini cocok ya untuk aktivitas, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan. Kita lanjut, Erga.
2: Ini juga ada foto dari Pak Yitno ya. Sarapan pagi ini lodeh, kikilnya belum ready.
0: Waduh, belum dimasak ta? Atau gimana ini?
2: Iya, mungkin belum matang.
0: Belum matang. Buat makan siang ya kayaknya.
2: Iya.
0: Selamat menikmati Bapak.
2: Iya Pak, kopinya mana ini Pak?
0: Dicari, ada kerupuknya atau enggak ini?
2: Itu kayaknya tahu tempe sama sambal.
0: Nikmat. Oke, nikmat sekali. Pagi-pagi udah sarapan ya.
2: Iya.
0: Jadi pengen sarapan saya juga.
2: Sama, aku juga pengen sarapan ya? Juga.
0: Ya udah nanti kita sarapan bareng-bareng ya.
2: Iya. Ini juga ada Bu Ida, perjalanan dari Mojokerto menuju ke Bagor Nganjuk. Saat ini sampai di simpang 4 Kertosono, mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cukup cerah juga ini.
0: Oke, baik.
2: Kemudian ada juga situasi arus lalu lintas di simpang 3 Mengkreng. Terpantau sedikit macet jika akibatkan lintasan kereta api. Info dari Bu Retno Mahisa yang sedang dalam perjalanan menuju ke Madiun dan cuaca ya cerah berawan. Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erga. Sebelumnya juga ada Intan di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Pak Maskur, halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menu sarapannya apa Pak Maskur pagi hari ini?
5: Wah, ini langsung tanya menu ya. Alhamdulillah.
0: Iya, soalnya ini tadi sedulur cakra sudah sarapan, ada yang sate, ada yang gulai, ada yang masih pecel, lodeh. Kalau Pak Maskur apa kira-kira?
5: Karena saya itu kemarin bagian potong kambing ya, jelas dapat bagian cukup banyak ya. Kemudian langsung dimasak, bawa apa, beli bubuk rengsengan daging kambing.
0: Oke, di udah dimasak ya Pak berarti ini?
5: Sudah matang. Kebetulan masaknya saya masak agak banyak ya, karena kemarin kan potong kambing itu ada 7, jadi yang kurban itu ada 5, yang 2 itu urunan jemaah atau warga yang mau urunan berapa aja terserah. Terus terkumpul ya bisa beli 2 kambing. Kemudian yang 1 ekor itu buat nanti malamnya acara cuma legian kan di musola, jadi buat makan-makan bersama.
0: Oke, luar biasa sekali, banyak ya di sana. Semuanya juga kompak kemarin, Pak, waktu sembelih kambingnya.
5: Iya, cukup lumayan kompak dan ramai ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: 7 ekor.
0: Aduh, luar biasa sekali. Sampai selesainya jam berapa, Pak?
5: Ya pas sekitar jam 11:30 itu mau zuhur itu dan selesai di pagi.
0: Oke.
5: Okay. Ya, jadi 7 atau yang 6 ekor itu saya bagi menjadi 60. Jadi juga cukup lumayan banyak yang terima daging per 1 kiloan.
0: Oke, baik, siap-siap. Sekarang kalau di kandangan Kediri, Pak, di pasarnya apakah juga masih ramai?
5: Ya masih cukup ramai, tapi ya masih banyak yang libur ya, khususnya yang dagang malam tadi juga masih banyak yang libur. Hampir 30% yang libur itu, jadi agak berkurang keramaian. Dan juga para pedagang keliling juga banyak yang libur. Kemudian hari ini yang dagang pagi juga masih banyak yang libur. Samping kanan kiri saya ini udah nggak ada sarapan ini. Makanya saya sarapan di rumah tadi ini.
0: Oke, ini tadi sarapannya di rumah aja ya, nggak jadi beli.
5: Iya, karena kita ngomong kemarin wah lebaran libur 2 hari. Yang sebelahnya libur 3 hari. Wah ini yang Madura ini soto daging Madura pulang kampung ini mungkin agak lama nih. Jadi,
0: ya. Libur dulu nggak makan soto daging ya Pak Maskur. Aduh, iya ya. Siap-siap. Kalau cuaca di sana gimana Pak Maskur? Apakah masih ada hujan tadi malam?
5: Hanya gerimis-gerimis saja ya. Tidak terlalu deras.
0: Oke, pagi hari ini cerah ya? Ada.
5: Pagi hari ini alhamdulillah cukup cerah ya.
0: Tapi
5: panas ya, dan cukup panas saja, matahari juga sudah ada.
0: Oke. Itu Pak Maskur, kalau kemarin itu apakah juga banyak yang cari plastik Bapak untuk membagikan daging kurbannya?
5: Iya, untuk plastik ya, jadi yang kurban itu ada yang ngasih buat biaya buat beli plastik atau biaya untuk konsumsi. Jadi ya kita gunakan plastik, tapi ya saya cari plastik yang putih ya, yang ini kita gunakan.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih ya Pak Maskur sudah berbagi informasi.
5: Oke ya, sama-sama. Ini arus lalu lintas juga cukup lumayan ramai ini dari arah Jombang, dari Malang maupun dari Pare yang di simpang 4 Pasar Kandangan, namun masih tetap lancar saja. Untuk harga sembako alhamdulillah masih stabil ya. Beras di kisaran 14.000 sampai 16.000. Telur ini yang masih cukup murah ya, antara 24 sampai 25.000 per kilo. Kemudian minyak itu sekitar kalau 1 liter ini ya yang Rp22.000. Kemudian untuk gula putih di stabil di eceran ada Rp18.000. Alhamdulillah LPG juga distribusinya lancar sesuai jadwal. Jadi tidak ada kendala apapun juga harga sayur mayur apa-apa. Bawang merah, bawang putih, cabai juga masih stabil. Mungkin karena kalau ada kenaikan di 2 hari kemarin dan hari ini ya karena banyak yang libur ya. Ya pedagang mengambil sedikit keuntungan lebih banyak. Mungkin itu saja informasi dari Kandangan Kediri.
0: Oke,
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Maskur yang ada di Kandangan Kediri.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
6: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
7: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
6: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
7: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
6: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
7: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
6: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Selamat pagi, Pak Riono.
1: Selamat pagi, Mbak Lili.
0: Gimana Pak Riono di Pujon Malang untuk di pagi hari ini?
1: Di Pujon Malang cerah banget, Mbak Lili.
0: Alhamdulillah cerah ya, bisa beraktivitas.
1: Kena asapnya apa? Daging-daging cerah.
0: Kemarin dapat jatahnya berapa kilo, Pak Riono?
1: Dapat anu kaki tempong 2.
0: Oke, sudah dimasak apa belum?
1: Belum, Mbak Lili, saya nanya dengan kamu.
0: Oke.
1: Entah kapan dimasakin. Besok pagi mungkin.
0: Oke, siap. Besok pagi sudah menikmati apa, Pak? Sapi atau kambing?
1: Biasanya di kerengseng, Mbak Lin. Nah, itu senang di kerengseng. Kalau di sate malas itu loh, pakai tusuknya itu loh, Pak. Malas itu.
0: Nusuk-nusukinnya ya, Pak Riono. Lama soalnya.
1: Iya. Mbak Lin dapat bagian enggak?
0: Dapat, Pak. Ini tadi dikirimkan sama Pak Chandra Budi. Banyak ini tadi. Belum tak masak.
1: Dikirim ke studio?
0: Iya, dikirim ke studio sama Pak Chandra Budi tadi.
1: Dimasak di situ atau dibawa pulang, Mbak Lili?
0: Dimasak di sini, Pak. Dinikmati sama teman-teman nanti.
1: Oh, iya.
0: Tapi belum tahu ini mau dimasak apa. Masih belum ada referensi, Pak Riono. Mungkin nanti ya, cari-cari. Oke, oke.
1: Di sini banyak sekali, Mbak Lili.
0: Kemarin berapa, Pak?
1: Desanya, di sini masjidnya kan 2, Mbak Lili, di sini. Yang masjid barat itu 30 ekor, sapinya 2. Malah di masjid timur katanya lebih banyak. Desanya kan orangnya kaya-kaya di masjid timur itu, Mbak Lili. Yang punya itu, Mbak Lili, RT-nya yang punya bis Duta Prima itu.
0: Alhamdulillah. Jadi kalau ada tetangganya yang kaya, kita kebagian.
1: Iya.
0: Kayak kurban.
1: Makanya
0: ini,
1: kalau kurbannya banyak yang di barat kan nggak mungkin, lebih banyak di timur.
0: Iya. Waduh, luar biasa sekali, 30 kambing sama 2 ekor sapi.
1: Mungkin kalau 2 masjid kira-kira ya hampir 60-an, paling mungkin hampir 60 ekor.
0: Luar biasa sekali ya, Pak.
1: Itu di daerah saya RT-nya banyak, Mbak Lin. Mbak Lin RT boleh tahu RT-nya Mbak Lin berapa sih di daerah Mbak Lin itu?
0: Berapa ya, Pak? Kira-kira 25 lebih ya mungkin. Soalnya saya saja sudah di 23. Mungkin lebih di itu, di angka 23, kayaknya 25-an atau berapa ya. Saya kok juga lupa, ya, Pak.
1: Beda sedikit ya di daerah, di RT saya itu 33.
0: Hmm, 33 ya. Banyak juga ya di sana ya, Pak.
1: Iya, kalau ekor banyak sedikit nggak cukup dibagi.
0: Berarti kalau di 33 RT, katakanlah 1 RW ya, Pak. 1 RW itu musolanya cuma 2.
1: Kok per RT musolanya 1. Per RT 1, Mbak Lin.
0: Oke.
1: Okay. Itu di musola itu ada sendiri, Mbak Lin, entah 5, entah 7 ada sendiri.
0: Oh, beda. Oh, ada lagi.
1: Iya.
0: Banyak ya berarti.
1: Di RT saya 7 ekor.
0: Oke, okay, luar biasa.
1: Dari RT dapat, dari masjid dapat.
0: Hingga sangat luar biasa sekali, alhamdulillah. Jadi stok dagingnya melimpah ya untuk hari ini, Pak Riono.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Saya suka banget dengan ikan apa? Kambing suka ya. Telur-telur enggak suka aja itu.
0: Iya. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak Riono sudah berbagi informasi ya pagi hari ini. Kita tunggu lagi nanti update-nya.
1: Iya, Mbak Lili, sama-sama.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Riono. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Ya, sedulur cakra, kalau di tempatnya Pak Riono banyak ya. Ternyata kemarin yang juga melakukan penyembelihan hewan kurban. Ada sekitar 30-an lebih, itu belum lagi di musola, di tempat-tempat lain. Kalau di tempat Anda kemarin dapat berapa sedulur cakra yang berkurban, sapi atau kambing juga bisa ditambahkan ya. 0852 9001061.

Sedulur Cakra Satuan Resmo Bareskrim Polri dan Polresta Barelang menangkap seorang pria bernama Frankie, 35 tahun, karena diduga menggelapkan uang 1,2 miliar rupiah dengan modus penukaran rupiah ke dolar. Frankie ditangkap di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada hari Selasa, 19 Mei lalu. Ia diringkus setelah sempat kabur membawa uang milik rekannya. Dan tersangka diduga melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 488 KUHP pidana. Hal tersebut sempat dikabarkan oleh Kasat Resmo Bareskrim Polri Kombes Arsya Kadavi. Arsya menerangkan kalau kasus bermula saat Frankie menghubungi rekannya berinisial WG melalui pesan singkat. Kepada korban, Frankie mengaku ingin menukarkan uang dari mata uang rupiah ke dolar. Dan pelaku meminta untuk rekannya mentransfer uang sebesar 1,2 miliar rupiah. Korban pun mentransfer uang tersebut sesuai yang diminta. Setelahnya, pelaku berjanji akan mengembalikan uang itu kepada korban. Namun, hingga waktu yang dijanjikan, uang itu tidak kunjung dikembalikan. Pelaku berdalih pembayaran dari pelanggan belum masuk. Korban kemudian menelusuri transaksi tersebut dan mendapati uang itu ternyata tidak pernah disetorkan untuk penukaran dolar seperti yang sudah dijanjikan.

0: أكبر.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Nabi Ismail alaihi salam diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah awal mula sejarah hari raya kurban ditetapkan. Semoga di hari yang suci ini kita diberikan keberkahan dan keikhlasan dalam menerima segala ujian serta cobaan. Kami segenap kru Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih kami tunggu update perjalanan dari Anda di 0852-9001061. Pagi hari ini ada saya, Lilin Bayu. Bertugas di Gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Muhammad Erga.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Halo, selamat pagi Sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di pagi hari ini. Akan menemani aktivitas Anda dengan informasi yang menarik dan lagu yang akan membuat Anda bahagia tentunya di pagi hari ini ya. Selamat beraktivitas bagi Anda yang belum sarapan, monggo langsung sarapan saja, kemudian langsung beraktivitas kembali. Bagi yang di perjalanan juga tetap semangat, tetap fokus saat berkendara. Bisa berkabar dengan kami untuk situasi lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Caster, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1, Trangkel, Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Nariyah jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah, aku udah merasakan enak. Herbal Nariyah obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Biata Herbal Nariyah terdekat. Dan bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di Tembelang Jombang ya, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Biata Herbal Nariyah Tembelang. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke arah timur kurang lebih 50 meter.

0: Berbagai informasi menarik juga sudah kami upload di media sosial kami ya, Sedulur Cakra. Di Facebook, Instagram maupun juga TikTok, silahkan Anda kunjungi media sosial kami. Bagi Anda yang lagi perjalanan jauh di luar kota dan berada di luar wilayah jangkauan siar kami, jangan khawatir, Anda juga bisa terus menyimak siaran 106,1 FM Radio Cakra Krishna melalui aplikasi streaming yang bisa Anda download dulu di App Store maupun juga di Play Store dengan kata kunci Cakra Krishna, backgroundnya yang warna putih. Jadi melalui aplikasi streaming tersebut, Sedulur Cakra tidak perlu khawatir lagi situasi di jalur-jalur yang Anda lalui akan seperti apa, apakah ada hambatan atau masih aman lancar saja, cuacanya mendukung atau tidak, akan terus kami siarkan. Dan aplikasi tersebut memang didesain seringan mungkin, jadi tidak memberatkan perangkat Anda ya. Selain itu, Anda juga bisa terus pantau siaran kami melalui website cakrakrishna.com. Pagi hari ini sudah sampai mana perjalanan Anda? Kita cek dulu ke Intan.
1: Bener kan, Pak Chandra Budi ternyata HP-nya dimatikan. Jadi di mode pesawat, WiFi-nya belum digeser, Mbak Lilin lupa tadi. Pantes kok tenang, gak ada WA masuk.
0: Iya, padahal tak tunggu-tunggu ya balasannya tadi.
1: Iya betul, kan saya jadi overthinking, kenapa ya kok centang satu, padahal kan habis dari sini.
0: Iya, kemana ya?
1: Kemana
0: gitu
1: ya, kok gak ada kabar? Kan saya juga butuh kabar, ya kan? Kira-kira ini sudah sampai apa belum? Nanti kalau sampai rumah kabari ya. Gitu ya kan, biasanya kan gitu. Nah, HP satunya ini buat pantau 106,1. Jadi masih bisa dengerin kita ngobrol ya. Namun untuk WhatsApp-nya tadi belum terkirim karena HP-nya itu ya di mode pesawat begitu. Tadi sempat melintas di simpang 30 Warujeng ya Lilin ya. Dikabarkan yang dari arah timur ini untuk TL-nya padam. Kemarin juga sudah sempat kita komunikasikan ya Lilin, tentunya ke teman-teman Dishub, yaitu layanan pengaduan perlengkapan jalan Dishub Nganjuk. Semoga saja untuk di pagi kali ini akan dilakukan tindak lanjutnya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Rokim. Pagi Mbak Lilin.
0: Selamat pagi Bapak.
1: Nah Pak Rokim yang ada di Gondanganjuk ini ya, saya itu dari pagi Mbak mendengarkan Cakra Krishna dan selalu sebagai pendengar setia Radio Cakra Krishna.
0: Terima kasih Bapak, monggo bergabung via on air ya.
1: Nah monggo ngobrol sama Mbak Lilin ini loh. Mbak Lilin sabar loh, gak gigit ya. Ngobrol nyantai saja. Bisa diceritakan kira-kira di kemarin ya Lilin ya, momentum perayaan Hari Raya Idul Adha-nya di rumahnya jenengan gimana? Apakah cukup meriah apa tidak? Begitu. Kemudian Pak Yitno juga masih pantau 106,1 dikabarkan Lilin ya. Lapis dagingnya sudah ready Mbak Lilin, monggo sarapan dulu katanya.
0: Terima kasih Bapak, saya OTW ke sana ya habis
1: saya
0: ini.
1: Saya OTW ke sana habis ini ya. Tolong disiapkan nasi dan apanya ya.
0: Lauk pauknya. Kemudian lalapannya.
1: Lalapannya
0: ada dessert.
1: Soalnya Mbak Lilin itu suka itu loh, daun-daunan yang mentah itu loh Pak.
0: Bukan daun-daunan yang mentah. Apa itu lalapan ya.
1: Lalapannya.
0: Daun-daun yang mentah itu termasuk
1: saya setahu loh. Saya tuh setiap lihat Lilin kenapa kok daun-daun dimakan semua.
0: Biar aftertaste-nya itu gak terlalu berminyak gitu loh. Kalau misalkan kita makan daging atau mungkin makan yang mungkin kayak telur dan lain sebagainya yang berminyak, bersantan, itu kan meninggalkan kayak aftertaste-nya itu kurang gimana gitu ya.
1: Jadi
0: kurang clean gitu.
1: Disiapkan itu saja ya Pak ya. Apa itu hijau-hijauannya ya.
0: Bukan rumput loh Pak.
1: Bukan rumput ya Pak ya. Nanti lah ya waduh beda lagi ceritanya ya. Disiapkan lapis dagingnya aja. Kemudian katanya kikilnya ada katanya. Tapi belum ready, masih dimasak kayaknya.
0: Masih dimasak buat
1: Lilin
0: makan
1: suka
0: nanti.
1: Kikil.
0: Suka.
1: Semuanya suka.
0: Suka kecuali babat.
1: Oh kecuali babat, kenapa? Ada apa dengan babat?
0: Enggak tahu sih.
1: itu ya tanpa alasan ya, jadi tidak suka.
0: Kayak heran aja sama bentuknya gitu aja sih.
1: Kenapa kok heran? Unik loh dia tuh, teksturnya juga agak kasar-kasar gimana gitu ya kan.
0: Cuma dia kan kayak ada bolong-bolong gitu ya Intan.
1: Kayak
0: bentuknya, gimana ya?
1: Gimana aneh gitu ya.
0: Saya itu.
1: Tapi belum pernah coba?
0: Sudah pernah, cuma memang enggak suka.
1: Enggak cocok di lidah. nggak cocok di lidah atau
0: nggak suka bentuknya?
1: Suka. Ya udah kalau makanya merem aja, ya kan biar nggak, biar nggak tahu. Jadi tinggal merem aja makan gitu.
0: Tapi kan kebayang sudah tahu bentuknya gimana.
1: Yaudah, kalau gitu nggak usah dimakan ya, nggak suka kan kembali ke selera lagi ya.
0: Saya dagingnya aja.
1: Oh, dagingnya aja. Oke, baik, ditunggu ya sama Pak Yuto di Jombang. Nanti Lilin silahkan meluncur ya.
0: Meluncur nanti, Pak. Ditunggu jam 2, Pak.
1: Jam 2. Sabar ya, Pak ya. Tunggu Mbak Lilin di sana.
0: Jangan dihabiskan dulu, Pak.
1: Katanya Pak Yuto, loh kok daun mentah tuh Mbak Lilin gitu katanya.
0: Bukan daun mentah, rumput loh, Pak.
1: Bukan rumput loh, Pak. Tapi contohnya kayak selada.
0: Selada, kemudian kacang panjang.
1: Kacang panjang, terong glatik masih oke, okay, Lilin.
0: Enggak bisa.
1: Enggak bisa. Saya pikir bisa. Kemudian bisa. Ada juga apa Lilin?
0: Mentimun.
1: Terus apa lagi?
0: Buah jambu air, tomat.
1: Nah, itu pokoknya suka, Pak. Dia tuh yang mentah-mentah itu suka, Pak Yitno, Lilin itu ya.
0: Mentah-mentah.
1: Pokok sayur-sayuran dia suka ya sama sayuran. Nah, ini ditambahkan juga Jombang Kota Lilin ya. Sudah mulai panas ini untuk di depan rumahnya Pak Yitno. Terima kasih Pak Yitno sudah bergabung ya. Nah, ini sekali-sekali on air, Pak, ngobrol sama Mbak Lilin, ayo monggo ya. Nah, ini kan Mbak Lilin juga pengen ngobrol sama Pak Yitno katanya. Oke, tak tunggu di depan pintu, Mbak katanya.
0: Aduh, lama, Pak, tapi lama, ini nanti
1: ya. Kira-kira jenengan Jombangnya mana toh, Pak? Di share lokasi dulu aja.
0: Share lokasi
1: ya.
0: Saja nanti saya sama Mbak Intan meluncur ya.
1: Nanti saya meluncur langsung OTW menggunakan Cakra Krishna gitu ya. Nanti sudah sampai Pak Yitno enggak mengenali kita.
0: Siapa
1: kok asing ini? Gitu. Ini siapa ya? Waduh, kita jadi kecil ya tentunya.
0: Iya.
1: Kemudian kita beralih informasi perjalanan lain yang disampaikan oleh Bapak Widodo melintas di jalur Kediri Kota. Tepatnya ini di wilayah Semampir Kota Kediri arah ke Blitar. Kondisi jalanan di sana dikabarkan masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti cuaca cukup cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Intan. Kita lanjut, Erga.
2: Iya, ini ada salam dari Bapak Suprianto dari Blora ya.
0: Terima kasih Bapak, gimana di sana?
2: Selamat pagi, salam sehat semuanya.
0: Terima
2: katanya.
0: Kasih, selamat pagi juga.
2: Cuaca pagi di sana cerah. Dimanfaatkan untuk jalan-jalan di petilasan area Penangsang, Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.
0: Oke, gimana suasananya di sana?
2: Suasananya ini rada sepi ya.
0: Rada sepi, nggak ada pengunjungnya juga di sana.
2: Iya, gimana Pak Suprianto ini Pak?
0: Suahdu kayak punyanya sendiri jadi ya.
2: Sendirian kayaknya ini.
0: Sendirian. Luar biasa sekali. Cuacanya cerah Pak di sana?
2: Iya katanya. Kayaknya cerah.
0: Siap. Dan kita tunggu update-nya ya.
2: Ada juga dari informasi Pak Aribowo di Trawulan Mojokerto cuaca cerah. Libur digunakan untuk bersih-bersih musola. Di rumah bersih-bersih lantai kamar mandi dan seminggu harus dibersihkan. Kalau nunggu berbulan-bulan katanya lantai keramik tambah susah untuk membersihkannya.
0: Soalnya ada keraknya.
2: Iya, tangan jadi pegal.
0: Ini kalau misalkan ada keraknya pakai apa, Pak? Bisa ditambahkan ya?
2: Iya, Pak. Silakan ditambahkan, Pak. Iya.
0: Biar jadi tips juga untuk sedulur cakra yang lainnya nanti kalau misalkan penasaran kira-kira pakai apa ya biar cepat bersih gitu, enggak gel di tangan.
2: Iya, ini selanjutnya ada info traffic lalu lintas dari perjalanan Pak Edo Hartono dari Berbek menuju Bujel. Telah sampai di simpang 4 Merican, lalu lintas lancar. Didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 dan cuacanya juga cerah. Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erga. Sebelumnya juga ada Intan Anggra ini yang ada di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: Kita beralih ke informasi nasional, sedulur cakra kepolisian daerah istimewa Yogyakarta sedang menyelidiki dugaan aksi pembubaran kegiatan ibadah jemaat gereja Misi Sejahtera yang ada di Glugo, Panggung Harjo Sewon Bantul daerah istimewa Yogyakarta pada minggu lalu. Dalam keterangan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, proses penanganan perkara ini berjalan secara resmi berdasarkan dengan laporan polisi tertanggal 25 Mei 2026. Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Ihsan menyebutkan, penyidik sedang menghimpun barang bukti dan keterangan dari sejumlah saksi untuk membuat terang peristiwa tersebut. Ia pun juga memastikan status perkara akan naik ke tahap penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup saat proses gelar perkara nanti. Komitmen Polda Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengusut tuntas kasus ini secara profesional dan juga transparan. Ihsan mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penanganan perkara tersebut kepada pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih sebelumnya juga menegaskan kalau aksi pembubaran aktivitas ibadah jemaat GMS merupakan bentuk persekusi yang melanggar konstitusi bahkan ajaran agama. Cek informasi Danti.
1: Bapak Yitno ini menambahkan informasi. Wah, ini difotokan pohon sawo.
0: Pohon sawo punyanya sendiri.
1: Sepertinya sih, Lin. Ini sudah berbuah ya. Adanya daun ini, Mbak Lilin, mau tidak?
0: Daun sawo.
1: Daun selada nggak ada.
0: Kalau daun sawo nggak bisa dimakan, kambing pun tidak mau.
1: Ini sawonya saja, Bapak ya. Kalau sudah matang, suka nggak sih sawo?
0: Suka.
1: Iya, kan? Saya jadi keinget Lilin bawa sawo itu. Teman-teman nunggu dikupasin sekalian.
0: Rambutan pun juga nunggu dikupasin kalau teman-teman
1: betul.
0: Itu.
1: Betul, si konsum oh, Lilin ini ya. Ini teman-temannya kalau lagi mager makan buah yang ngupas itu biasanya Lilin sedulur cakra. Jadi ini tadi dapat jeruk dari Bapak Chandra, terima kasih. Nanti saya juga
0: minta dikupasin.
1: Iya, enggak akan makan kalau enggak dikupasin Lilin gitu.
0: Ini teman-teman itu lebih suka ngemilnya gitu, langsung ya. Hap daripada ngupas.
1: Iya. Iya, bilang aja manja.
0: Soalnya kalau misalkan ada buah kemudian masih ada bungkusnya, mau sampai lebaran kuda juga enggak disentuh
1: betul,
0: gitu ya.
1: Mager ya ini ya. Ini ada Bapak Suprianto juga yang ikut menambahkan, Kak, sudah pernah tahu rasanya daun babeng atau belum?
0: Babeng itu apa?
1: Atau babeng ya, Bapak Suprianto kok amat sangat asing di telinga kami ya.
0: Iya.
1: Kami belum pernah, Bapak, atau mungkin itu merupakan nama lain dari sayur tertentu kah? Atau dari daun apa? Kira-kira boleh dong ditambahkan keterangan dan fotonya kalau ada, Bapak, ya biar kita tahu. Kayak yang kemarin kita awalnya tidak tahu apa itu sayur andewi, ternyata itu sayur yang menyerupai selada tapi lebih keriting daunnya. Jadi di sana itu sering juga disebut selada keriting, namanya andewi.
0: Andewi
1: itu saya awalnya bingung, Lin. Andewi, aduh,
0: ini siapa itu?
1: Iya, sayur apa? Ternyata mirip-mirip sama selada ya. Terima kasih Bapak Suprianto dan juga Bapak Yitno. Kemudian kita juga terima tambahan informasi. Ini yang ditambahkan oleh Mas Alex dari Kertosono Nganjuk, kulkas full daging.
0: Oke, luar biasa. Dapat berapa kintal? Berapa kintal?
1: Berapa bungkus?
0: Kilo?
1: Waduh, kalau kintal ini sak sapi dibawa pulang semua, Lin.
0: Iya, benar.
1: Banyak ya, difotokan juga di dalam freezer, itu penuh. Kabarnya justru masih bingung mau ngolah apa. Beberapa di antaranya sudah dibersihkan, direbus, mau dibuat rawon, tapi justru pagi hari ini menu sarapannya tahu dan tempe goreng pakai sambal. Mantap, soalnya masih unger-ungeran kemarin jadi panitia kurban.
0: Luar ya, biasa. Jadi luar panitia biasa, kurban bungkusnya pakai apa, Mas?
1: Bungkusnya kalau info kemarin juga sempat mengabarkan masih pakai plastik.
0: Oke, masih ya, pakai plastik
1: masih pakai
0: ya.
1: Plastik ya di Kertosono Nganjuk informasinya. Kalau yang di Nganjuk Kota kebanyakan sudah pakai besek ya. Kayak Bapak Chandra kemarin sebelumnya juga sempat memberikan informasi terkait dengan BC ya Lini ya. Itu kan biasanya memang ada beberapa pihak untuk melestarikan lingkungan, mengurangi sampah plastik, lebih memilih menggunakan besek,
0: menggunakan
1: ya, dari bambu. Nah, ini mungkin juga kedepannya bisa ditiru oleh panitia-panitia kurban di lokasi-lokasi lainnya ya, Lin ya.
0: Tadi biar soalnya lebih... Pak Chandra Budi juga kirimkan daging pakai besek.
1: Oh gitu, kirim daging ke sini?
0: Iya, kirim ke sini, Danti.
1: Waduh, kita dapat daging.
0: Dapat daging dua besek, banyak gitu, Danti.
1: Lin. Bahkan yang tukang masak pun yang jago juga Lilin Pak Chandra.
0: Duh, masak apa ya?
1: Masak apa kira-kira? Terima kasih loh Bapak, Bapak Chandra, terima kasih, semoga berkah juga ya. Jauh-jauh dari Brebek ya,
0: dari
1: beliau.
0: Brebek tadi
1: dari
0: pagi.
1: Dari Brebek Nganjuk sudah sampai di sini. Tadi sempat ketemu atau tidak Kalin?
0: Enggak sempat ketemu.
1: Tidak sempat ketemu, masih
0: sayangnya
1: seperti sebelumnya.
0: Benar.
1: Ya. Bapak Chandra ini luar biasa. Selalu titip bingkisan, kemudian langsung cus pas kita mau menemui beliau, beliau sudah tidak ada di lokasi. Padahal kita kan juga ingin ya bersilaturahmi langsung.
0: Benar.
1: Siapa tahu mungkin beliau masih sibuk, masih ada urusan. Terima kasih, sukses selalu Bapak Chandra.
0: Terima kasih juga untuk Pak Chandra dan juga Danti Danila. Lanjut kita cek informasi, Erga.
2: Ya, ini ada info masuk dari Ibu Inung Rejoso ya. Cuaca Desa Talang panas.
0: Oke.
2: Kemudian lalu lintas ramai roda dua, soalnya pas pasaran Kliwon.
0: Oke, ramai ya.
2: Iya, benar. Hati-hati ya Bu, saat melintas di pas pasaran Kliwon itu.
0: Biasanya banyak yang parkir di pinggir jalan,
2: ya.
0: Aktivitas keluar masuk juga banyak.
2: Iya, benar. Kemudian ada informasi traffic dari Budian Anggra ini. Perjalanan dari Bogor menuju Madiun telah sampai di SPBU Caruban. Arus lalu lintas lancar dari kedua arah. Cuaca cerah juga.
0: Okay.
2: Dan ada juga dari

Bakti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga, dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis ya, dan tanpa dipungut biaya apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan. SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Seduru Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

Ya, Sedulur Cakra, kalau tadi kita membahas terkait dengan bungkus pembagian daging kurban ya. Kalau kemarin banyak juga yang sudah menggunakan besek, sudah banyak juga yang masih menggunakan plastik. Tapi Sedulur Cakra, ada pemandangan yang berbeda nih saat pembagian daging kurban di Masjid Al-Khalid Kediri pada tahun ini. Jadi panitia itu memilih untuk menggunakan besek bambu dan juga daun jati sebagai kemasan daging kurban. Ini tentunya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kegiatan atau langkah ramah lingkungan itu dilakukan sejalan dengan imbauan pemerintah daerah agar masyarakat mulai mengurangi sampah plastik saat momentum Idul Adha. Ketua Takmir Masjid Al-Khalid, Bapak Slamet, juga mengatakan penggunaan besek daun jati sengaja dipilih sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, penggunaan plastik sekali pakai berpotensi untuk menambah limbah yang sulit terurai. Karena itu, panitia mencoba beralih ke kemasan tradisional yang tentunya lebih ramah lingkungan. Kita tunggu update menarik dari Anda, Sedulur Cakra, di 0852 9001061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: informasi dulu ke ruang gatekeeper Danti.
1: Kita terima informasi dari petugas layanan pengaduan perlengkapan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Lilin. Sebelumnya kita kan terima aduan ya, kemarin petang itu ada info beberapa hari terpantau padam traffic light pertigaan Pule Waru Jayeng. Nah, ini sudah dilakukan perbaikan, Lilin. Mm-mm. Informasinya yang itu, apa namanya? Yang bermasalah MCB-nya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, MCB-nya ngetrip gitu. Wah, ngetrip kemana? Izin, Bapak, rekan-rekan Dinas Perhubungan, terima kasih ya. Lin, ini masih ingat nggak kalau traffic light Pule Waru Jayeng beberapa waktu yang lalu itu memang sering error karena infonya kan pakai tenaga surya ya. Jadi kalau pas mendung, hujan, itu kemungkinan ada risiko error traffic light-nya. Kemudian kita tanyakan apakah sampai dengan hari ini juga masih demikian. Ternyata tidak. Tadi kendalanya MCB. Dan sekarang untuk traffic light simpang 3 Pule Waru Jayeng ini sudah dikonversi ke tenaga listrik. Alhamdulillah, berarti di ACC ya. Kan kabarnya pada waktu itu masih ada pengajuan untuk perubahan tenaganya. Dan ini sudah dikonversi ke tenaga listrik.
0: Okay.
1: Terima kasih rekan-rekan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Kita juga ucapkan terima kasih kepada pemberi informasi ya, yang telah peduli kepada keamanan dan juga keselamatan bersama.
0: Okay.
1: Ada informasi lainnya, Ibu Yuli. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Ibu. Dari Kandangan Kediri, mau berkabar bahwa hari ini cuaca di Kandangan Kediri sangat cerah, untuk lalu lintasnya ramai, lancar, pedagang di pasar tadi pagi juga sudah mulai ramai lagi mengingat ini H+1 Idul Adha, Lin. Kalau kemarin kan banyak yang libur ya.
0: Benar.
1: Hari ini sudah ada yang mulai beraktivitas, sudah mulai ramai pasarnya. Salam sehat selalu. Ini juga menyapa, wah ada penyiar cowok baru ya, Mas
0: Erga. Iya, Mas Erga.
1: Mas Erga, betul Ibu Yuli, salam kenal. Kemudian Bapak Suprianto ini juga menambahkan informasi, daun babeng atau babeng itu daun katuk atau daun katuk ya?
0: Daun katuk.
1: Daun katuk ya, nah. Lin ya. Ini saya tahunya biasanya dikonsumsi oleh ibu-ibu yang melahirkan. Itu kan bisa untuk melancarkan ASI dan juga ada manfaat-manfaat lainnya ya. Ini belum pernah nyoba, tapi katanya kalau di sayur bening itu seger banget.
0: Oh, daun katuk,
1: iya.
0: Seger ini Danti.
1: Seger kan? Sudah pernah kalian?
0: Sudah pernah, sudah. Di tempat saya banyak ini.
1: Oh, banyak. Iya, itu kan juga bagus mencegah anemia, kesehatan tulang dan juga imun ya. Mineralnya banyak, kemudian vitaminnya ada vitamin A, B, C, K, ada kalsium, fosfor, magnesium, zat besi, kemudian juga ada senyawa aktif yang berfungsi sebagai antioksidan juga ya. Jadi memang bagus, tapi saya pribadi belum pernah. Mbak Lilin sudah pernah, Bapak
0: sudah
1: Suprianto.
0: Hari-hari
1: ya?
0: Ini
1: kayak enak. Bayam kah, Lin?
0: Sebenarnya enggak sih, rasanya lebih clean gitu. Kalau bayam
1: gitu,
0: kan ada rasa bayamnya pekat ya. Kalau ini rasanya lebih clean,
1: enggak
0: berasa.
1: Lebih enak ya?
0: Lebih enak, benar. Lebih swagger gitu.
1: Tertarik ini. Ya, terima kasih ya Bapak Suprianto. Kang Zen juga salam kenal untuk Mas Erga ya. Sudah ada dua yang ngasih salam, Kang Zen dan juga Ibu Yuli. Ini Ibu Yuli yang dari Kandangan yang suaranya merdu itu ya kayaknya.
0: Oh iya, yang pernah nyanyi itu ya.
1: Oh bukan. Itu kalau gak salah itu yang Tanjung Anom.
0: Oh, oke.
1: Kalau Ibu Yuli ini yang Kandangan Kediri, ini suara beliau juga bagus banget ya. Monggo kalau mau on air Ibu, nanti kita bisa sambungkan dengan Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti dan Nila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Terima kasih bagi Anda yang sudah berbagi informasi untuk di pagi hari ini. Sedulur Cakra, apakah Anda sudah ngopi ya kira-kira? Nah, kira-kira sudah berapa cangkir kopi yang Anda seduh di pagi hari ini? Karena memang salah satu minuman andalan hampir semua orang adalah kopi. Dan Sedulur Cakra tentunya juga bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan Sinona Kopi MJ, biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukannya. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya, Kopi MJ.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155 355 667.

Sedulur cakra, dua orang tersangka begal di Pasuruan ditembak oleh petugas Jatanras Polda Jawa Timur. Kedua tersangka diketahui merupakan pemain lama dan pernah mendekam di sel tahanan dalam kasus yang serupa. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan, kedua tersangka sengaja menyasar korban yang lemah dan kaum hawa. Dengan begitu, aksi tersangka bisa mulus berjalan sesuai dengan rencana. Dua orang tersangka modusnya adalah merampas sepeda motor yang rata-rata korbannya adalah perempuan. Jumhur juga menjelaskan, keduanya bukanlah pemain baru dalam kasus kriminalitas di Pasuruan, karena keduanya juga disebut memiliki rekam jejak serupa dan pernah ditahan. Jumhur mengaku anggotanya terpaksa memberikan tindakan tegas dengan menembak kaki para tersangka, sebab berupaya melawan dan melarikan diri saat akan diamankan. Meski begitu, Jumhur menegaskan penyidikan kasus tidak berhenti sampai di sini. Ia pun menjelaskan akan ada pengembangan kasus tersebut.

Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Nabi Ismail alaihi salam diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah awal mula sejarah hari raya kurban ditetapkan. Semoga di hari yang suci ini kita diberikan keberkahan dan keikhlasan dalam menerima segala ujian serta cobaan. Kami segenap kru Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0852 9001 61. Silahkan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui pagi hari ini. Kita cek dulu ke Danti.
1: Kita terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Chandra Budi ya. Mm-hmm. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak.
1: Pagi. Ini dikirimkan beberapa foto olahan daging yang simpel, rasanya rasa Chef Pro, bisa buat sendiri. Wah, ini ada steak ya, barbecue dengan bumbu dan alat dapur.
0: Okay.
1: Sudah serasa hotel bintang sekian.
0: Apa ya, barbecuean ya?
1: Iya, mau dong ini loh, nanti ya.
0: Oke, waduh ada steaknya.
1: Enak banget. Enak. Terima kasih Bapak Chandra ya. Kita bahkan sekaligus diberikan ide mau dimasak apa. Tahu saja kalau kita tadi bingung.
0: Bingung.
1: Iya, Ibu Kahye selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ini sudah difotokan sepanci apa ini? Balungan bumbu kuah bakso.
0: Aduh, mantap ya.
1: Mantap ini, sedep kayaknya ya. Ada daun bawangnya juga. Edisi blenger kecap dan santan-santenan. Jadi dibuat bakso saja ya untuk dagingnya. Kira-kira harga daun pre berapa ini? Tahunnya lalu soalnya naik lin pas Idul Adha ya, harganya mahal soalnya banyak dicari untuk masak daging. Nanti boleh disampaikan kembali Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti dan nilai informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya sedulur Cakra, kalau di pagi hari ini Anda juga sudah masak untuk menu olahan kambing ataupun juga sapi, bisa dikabarkan dengan kami ya. Biar mungkin sedulur Cakra yang masih bingung akan dimasak apa daging kurbannya kemarin, biar enggak terlalu bingung, silahkan Anda kasih referensinya ya sedulur Cakra di 0852 9001 61. Sudah masuki jam 10 pagi, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang Gatekeeper. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna untuk di pagi kali ini ya, jam 10 pagi. Kembali lagi bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Dan tentunya saya tidak sendirian ya, ditemani tugas gatekeeper ada Lilin Bayu, Muhammad RK, kemudian ada Danti Danila yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah masih aman dan lancar saja, atau mungkin sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan untuk di titik-titik tertentu. Kira-kira perkembangannya seperti apa, Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Ruko Merah Bondo Wates. Lokasi berada di Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter. Lokasi berada di selatan.

0: Pagi kali ini jam 10 lebih 9 menit ya. Bagaimana untuk perkembangan di daerah Anda di pagi kali ini? Apakah cuacanya masih aman, cukup bersahabat, cukup terik dan panas ya? Karena untuk di depan studio Radio Cakra Krisna, tepatnya di Kalianyar Kunugut Nganjuk, update cuacanya cukup terik ya. Sudah mulai matahari menyinari beberapa daerah tentunya. Untuk di daerah Anda apakah juga sama? Anda juga bisa kabarkan ya informasi terkininya seperti apa. Kemudian Anda yang saat ini sedang mobiling juga bisa menambahkan kira-kira apakah ada kewaspadaan-kewaspadaan. Kira-kira titik lokasinya di mana, Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001061. Sementara itu, satu hal yang perlu Anda waspadai ya, jalur utama Banyuan Kediri. Itu sedari hari Selasa sudah mulai ada perbaikan jalan ya, sehingga arus lalu lintas di sana diatur buka tutup jalan. Namun untuk perkembangannya di hari ini Kamis, bertepatan di tanggal 28 Mei 2026, apakah perbaikan jalan itu masih berlangsung atau mungkin sudah selesai sehingga arus lalu lintas di sana juga sudah kembali normal. Anda yang melintas di jalur Kediri arah Nganjuk atau sebaliknya Nganjuk arah Kediri, yang melintas di seputaran Banyuan Kediri juga bisa menyampaikan kira-kira untuk perbaikan jalan di sana seperti apa. 0852-9001061.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Kementerian Pertanian memastikan rencana impor 200 ribu ekor sapi dari Brasil hingga kini masih belum terrealisasikan. Pemerintah menyebutkan proses impor terkendala sejumlah faktor, mulai dari kesiapan investor, persoalan lahan, hingga pengaturan logistik pengiriman ternak dari negara asal. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, tantangan utama bukan berada pada aturan impor, melainkan mencari mitra pengelola peternakan yang siap menjalankan investasi skala yang cukup besar. Selain itu, biaya penyediaan lahan dinilai masih cukup mahal akibat sejumlah aturan di sektor BUMN maupun kehutanan sehingga dianggap belum ekonomis bagi investor. Pemerintah sebelumnya membuka akses impor sapi hidup dari Brasil dan Amerika Serikat untuk mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya pemenuhan kebutuhan daging dan susu dalam negeri. Meski demikian, Kementan menegaskan impor sapi dilakukan secara selektif dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap peternak lokal.

0: 10 lebih 17 menit ya. Kira-kira rutinitas apa yang Anda lakukan untuk di pagi menjelang siang kali ini? Apakah Anda mungkin saat ini sedang perjalanan ya menuju ke suatu tempat tujuan? Kira-kira ini nanti tujuan akhirnya di mana? Anda juga bisa sampaikan ke kami. Mari ke 18 lepas dari jam 10 pagi, cek informasi ke Gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Tadi kita dapatkan informasi menarik dari Mbak Sulastri ya. Gimana? Beliau tadi perjalanan melintas di sekitaran Trenggalek yang ada di Pogalan itu loh, Intan. Okay. Nah, di sana itu kan banyak jajanan ya, kayak jajanan.
0: Apa itu? Jajanan
1: khas Trenggalek, alen-alen, tempe keripik.
0: Itu yang mana ya?
1: Yang bulat-bulat warnanya kuning kayak cincin. Nah itu kan varian rasanya banyak ya kalau sekarang.
0: Bukannya itu yang original itu gak sih, Lilin?
1: Yang original ada, kemudian yang rasa keju ada, balado ada. Pokoknya banyak ya. Yang belum ada kayaknya seaweed. Yang rumput laut.
0: Oh iya, rumput laut. Oh iya, iya, iya.
1: Rumput laut itu kan seaweed ya. Itu belum ada rasanya. Belum kayaknya ada, mungkin ada varian baru ya nanti. Semoga tahun depan lah ada tambahan varian rasanya.
0: Iya, semoga saja ada ya.
1: Iya. Kalau tempe keripik di Trenggalek itu enak, Intan.
0: Enaknya
1: tadi
0: gimana? Bedanya di mana?
1: Gurih gitu. Kemudian
0: tipis-tipis apa tipis-tipis yang gimana?
1: Mulai dari tempe keripik ada, tempe sagu juga ada. Bukan tempe sagu ya, keripik sagu.
0: Oh, keripik sagu. Rasanya gimana itu keripik sagu itu?
1: Gurih.
0: Oh, gurih. Lebih ke kayak gurihnya ya.
1: Sama sih sebenarnya rasanya, cuma tekstur sama bentuknya yang beda. Kalau yang keripik sagu itu biasanya kayak lebih lembut, lebih halus gitu. Kalau tempe keripik agak kasaran dikit lah ya. Kalau Sudiro Cakra ke Trenggalek jangan lupa ya, cari oleh-olehnya di sana. Di sekitaran jalan atau di pinggir jalan yang ada di Pogalan Trenggalek itu banyak sekali kanan kirinya. Jadi bisa milih langsung ya, mau milih yang gimana bentuknya, wadahnya besek atau wadahnya pakai plastik itu juga bisa kayak gitu. Kemudian Pak Chandra Budi ini menambahkan alen-alen atau selondok kiriman dari Jogja nih, olahraga gigi gitu.
0: Keras ya itu ya?
1: Kalau dari Jogja sih saya nggak tahu ya. Kalau di Trenggalek itu cenderung warnanya tuh kuning cerah, Intan.
0: Kuning cerah.
1: Kuning cerah. Okay. Kalau dari
0: tapi gimana? Dia empuk apa keras?
1: Crunchy.
0: Oke, crunchy.
1: Enggak keras sih sebenarnya, kayak ya kayak makanan ciki-ciki pada umumnya gitu ya, gurih.
0: Jadi masih
1: gitu
0: bisa dinikmati lah.
1: Masih
0: ya
1: bisa dinikmati. Nah, kalau alen-alen dari Jogja ini cenderung warnanya itu lebih ke original ya, kayak coklat, kayak golden brown gitu ya. Ini kayaknya digoreng golden brown gitu, kayaknya gak dikasih pewarna juga ya. Gak dikasih pewarna makanan kayak gitu. Nah, kemudian kalau dari Jogja itu kayak dikasih tali gitu, Intan.
0: Tali apa itu?
1: Di dalamnya itu kayak dikasih tali kayak bambu ya kayaknya. Kayak diikat pakai bambu gitu. Jadi itu kan kayak cincin ya. Nah, bambunya tersebut dimasukkan ke lubangnya tersebut kemudian diikat kayak gitu kalau dari foto yang dikirimkan sama Pak Chandra Budi. Okay. Kalau alen-alen dari Trenggalek itu enggak dikasih ikat kayak gitu. Jadi kayak ya warnanya cantik kuning bulat-bulat gitu.
0: Itu jangan-jangan dikasih pewarna kuning gitu ya.
1: Biasanya dikasih pewarna mungkin kunyit ya, kunyit biasanya ya, bahan alami soalnya. Menggunakan bahan alami kayak gitu. Bagus. Kalau kata Pak Chandra Budi, yang alen-alen atau selondok kiriman dari Jogja itu agak keras tapi candu rasanya
0: mantap ya.
1: Mantap. Makanya olahraga gigi kalau
0: olahraga
1: Pak Chandra
0: gigi
1: Budi
0: ya, makanya benar sekali itu ya.
1: Kalau di Kebumen ada enteng-enteng.
0: Enteng-enteng itu dari kacang itu gak sih?
1: Enteng-enteng itu dari kacang, kemudian dimasak pakai gula.
0: Gula aren.
1: Gula putih. Biasanya gula putih. Kemudian warnanya dikasih kayak merah, kadang juga original yang warnanya putih kayak gitu dan lain sebagainya. Banyak banget ya kalau kita berbicara terkait dengan makanan tradisional sendiri. Kemudian Ibu Kahye, alen-alen Galek itu dominan rasa singkong. Ini bahannya kalau gak salah emang dari singkong. Iya Bu, bahannya itu dari singkong.
0: Okay. Singkong di apa tuh?
1: Jadi
0: kukus atau apa?
1: Bukan dikukus, Intan, kayak buat tepungnya itu loh.
0: Oh, dibuat tepungnya.
1: Singkong, tepung dari singkong. Nah, itu kemudian diolah sedemikian rupa, dikasih pewarna kuning biar cantik, kemudian dibuat alen-alen tersebut. Soalnya kan kalau Trenggalek dulu ya, kalau dulu itu dikenal sebagai kota gaplek. Gaplek itu singkong yang sudah dikeringkan. Jadi kayak singkong yang sudah dikupas, kemudian dikeringkan, kemudian kalau sudah kering dibuat tepung atau dibuat biasanya tepung. Buat nasi tiwul kayak
0: suka
1: gitu.
0: Suka itu kalau tiwul saya.
1: Pernah merasakan ya?
0: Pernah dong.
1: Oke,
0: saya kan Gen Z yang suka itu makanan tradisional juga.
1: Singkong rebus ya biasanya.
0: Biasanya kan saya bawa singkong rebus, tapi Lilin nggak suka. Jadi kan saya sakit hati.
1: Bukan nggak suka, sudah sering makan.
0: Sudah sering. Masanya sudah selesai ya.
1: Masanya sudah selesai. Soalnya
0: sudah
1: dari
0: di rumah pernah makan itu di
1: sering.
0: Studio diajak makan itu.
1: Diajak
0: lagi.
1: Makan itu kan
0: capek ya.
1: Kan saya kesini tuh mau cari
0: sensasi baru ya.
1: Mau cari sensasi baru, cara makan baru gitulah. Ketemu di sini juga ketemunya ketela
0: rebus. Lagi. Apalagi yang dibawain Mbak Intan sama yang
1: Intan.
0: Pernah saya bawa itu Lilin yang gurih apa ya namanya? Penggili apa bukan?
1: Gembili.
0: Gembili ya itu.
1: Bawa gembili, kemudian bawa ente atau
0: ente juga pernah. Ente itu bote enggak sih?
1: Bote, bener. Jadi kayak apa ya, makanan-makanan rebus atau umbi-umbian rebus.
0: Polo pendem lah ya.
1: Polo pendem. Nah ini Mbak Intan biasanya bawa. Suka Mbak Intan tuh yang
0: suka
1: original.
0: Suka saya yang original itu. Pokoknya polo pendem itu semua saya suka.
1: Kalau saya
0: gembili itu loh yang paling suka. Karena gembili. Rasanya gurih. Tapi gembili pun itu harus cara masaknya ya.
1: Yang benar.
0: Yang benar kalau saya kemarin itu terlalu itu overcook ya.
1: Kalau saya lebih suka yang empuk biar nggak terlalu seret ya.
0: Capek ya karena
1: capek ngunyahnya. Ini mungkin Intan juga pernah nyoba
0: apa
1: yang
0: itu?
1: Namanya ganyong sama garut.
0: Ganyong itu
1: belum pernah coba ya?
0: Pernah dengar sih saya.
1: Okay.
0: Cuma untuk bentuknya gimana ya?
1: Bentuknya ganyong tuh kayak itu lengkuas tapi kayak besar-besar gitu.
0: Itu jenis umbian
1: putih.
0: Juga.
1: Jenis umbi-umbian juga. Kalau di Trenggalek banyak rasanya tuh dominan manis gitu, kemudian crunchy. Nah, itu saya juga suka. Cuma memang untuk intensitasnya tidak sesuka itu sih.
0: Tidak sesuka itu ya.
1: Bisa makan. Saya bisa makan polo pendem, cuma memang
0: ganyong itu rasanya lebih ke gurih ta? Atau gimana?
1: Gurih manis gitu.
0: Oh, gurih manis.
1: Iya, okay. Enak pokoknya ya. Aduh, banyak sekali ini yang menambahkan juga makanan-makanan atau polo pendem lainnya ya.
0: Pada suka soalnya Lilin. Enak kan itu dia.
1: Biasanya juga
0: biar nggak kolesterol Lilin ya.
1: Nah, kolesterol bener. Kemudian bisa diet ya.
0: Betul.
1: Ganti karbo dari nasi ke polo pendem,
0: polo pendem.
1: Umbi-umbian dan lain sebagainya. Nah, labu. Labu itu juga bisa.
0: Labu
1: buat
0: yang dibawain Pak Chandra Budi tadi. Itu dikukus
1: ya.
0: Mantep itu.
1: Bagus. Tadi katanya mau di itu, mau dikukus. Nantilah Pak saya kukus pokoknya ya.
0: Nanti dikukus atau dibuat kolak.
1: Mantep
0: kolak, itu segar.
1: Segar, bener. Waduh, pokoknya segala makanan ini kita okay ya.
0: Kita olah.
1: Kita olah pokoknya. Nanti tenang saja, saya bantu.
0: Aman ya.
1: Kemudian sama Pak Chandra Budi ditambahkan.
0: Gimana?
1: Kalau Wonosari Gunung Kidul itu juga banyak gaplek dan juga nasi tiwul itu banyak. Kemudian ditambahkan lagi, kalau sekarang itu lagi musim ketela ungu. Nah, kalau ketela ungu ini biasanya Pak Tamin. Pak Tamin
0: ketela
1: yang
0: ungu
1: panen.
0: Itu tuh susah loh Lilin, nyarinya.
1: Karena
0: kalau dia tuh untuk ketela ungu sendiri ya, menurut saya tuh gampang bongkeng ya. Kalau bongkeng itu kan kalau dikukus kan jadi pahit ya.
1: Pahit rasanya, benar sekali. Tapi punyanya Pak Tamin kemarin hasil panenannya ya Intan. Waktu itu kan juga pernah hasil panenannya dibawa ke sini ke studio. Satu karung besar itu. Bagus-bagus itu gak ada.
0: Blokean
1: yang
0: gak Lilin sama
1: enggak.
0: Ketela?
1: Enggak
0: ya?
1: Suka.
0: Oh
1: ya?
0: Suka kalau ungu, oh gitu kok pilih-pilih.
1: Pilih-pilih
0: ternyata ya untuk umbi-umbiannya.
1: Umbi-umbian yang ketela ramba yang warnanya putih, meskipun dalam atau luarnya kulitnya itu ungu tapi dalamnya putih, itu juga biasanya saya kurang suka.
0: Kurang suka. Tapi kalau dalamnya ungu oke.
1: Ungu sama yang kuning itu oke.
0: Kesenjangan warna ya.
1: Soalnya beda warna beda rasa.
0: Oh,
1: Intan.
0: Gitu ya.
1: Bener. Jadi itu memang menentukan rasanya.
0: Menentukan rasa ya warna itu ternyata.
1: Benar. Itulah istilahnya jangan mengejudge buku dari covernya.
0: Nah,
1: kita harus
0: betul.
1: Lihat dari dalamnya.
0: Kita lihat dulu ya.
1: Don't judge book by the cover gitu kan ya. Kalau saya harus dibuka dulu.
0: Dibuka dulu. Kalau Zong?
1: Kalau zong, aduh, enggak dulu, gitu.
0: Enggak dimakan dulu maksudnya ya.
1: Enggak dimakan dulu. Kemudian sama Pak Chandra Budi juga ditambahkan, ini ente atau mbote, Mbak?
0: Nah, saya suka itu ente itu, mantap itu.
1: Saya lebih suka kalau misalkan digoreng.
0: Hah? Emang bisa?
1: Bisa, beli? Dibuat kayak enggak. Keripik gitu.
0: Oh, dibuat keripik. Saya pikir mbote goreng. Enggak ya?
1: Enggak. Aduh, enggak Intan, itu kalau misalnya dibuat keripik itu enak. Katanya Pak Chandra Budi sekilonya 14.000, okay. Yang biasa 8.000.
0: Oke. Okay, jadi ada pembedanya. Ya?
1: Ada pembedanya. Biasanya dari segi ukuran, kemudian muda atau tuanya, ente okay. atau mode ini juga menentukan harganya. Soalnya kalau yang sudah tua namanya ini bukan bagor nganjuk ya. Apa? Namanya bagor, tapi itu enggak bisa dimakan.
0: Iya,
1: ente itu apa ya, pokoknya tanaman ada umbinya yang paling besar, yang biasanya paling tua itu namanya bagor. Kalau yang kecil-kecil itu ente atau mbote, biasanya dibuat konsumsi.
0: Kayak nama daerah ya?
1: Iya, bagor nganjuk.
0: Bagor nganjuk ini, aduh kalau orang gak tahu ya gimana terusan.
1: Beda lagi pokoknya ya. Oke, enak pokoknya ini.

0: Bukan terbayang-bayang, sudah kebau ini.
1: Sudah kebau ya, benar. Jadi mungkin bisa switch dulu ini pakai polo pendem kayak gitu ya. Nah, kemudian Ibu Kahye ini juga menambahkan, okay. Ganyong itu rasanya kayak ketela yang mateng tapi keras, Mbak. Iya, memang teksturnya gitu. Keras tapi crunchy kalau menurut crunchy. Saya ya.
2: Kalau menurutnya Mbak Delin crunchy, Bu Kahye. Beda ya.
1: Beda. Tapi kalau ganyong ini enggak bikin seret, Intan. Enggak kayak yang umbi-umbian lain. Itu kan bikin seret ya. Kemudian disampaikan juga sama Bu Kahye, garut itu bisa dijadikan alternatif untuk recovery lambung kayak gitu.
2: Oh gitu. Tapi bener. Itu dimasak dulu ya.
1: Dimasak dulu. Ya direbus aja sih, atau mungkin juga dikukus, itu bisa. Kalau direbus kan mungkin banyak kadar airnya ya yang masuk. Betul. Jadi rasanya itu akan sedikit berubah. Kalau misalkan dikukus, rasa asli dari umbinya itu bakal keluar kayak gitu. Kemudian ini tadi ditambahkan juga sama Ibu Kahye, ente itu umbinya lompong. Ah, bukan Ibu, beda lagi lompong itu. Kalau lompong
0: apa
1: itu
0: lagi ini bahasa apa? Tolong saya baru familiar ya.
1: Kalau lompong itu enak dibuat masakan, buat sayur kayak lompong. Batang daunnya. Nah, lompong batang daunnya itu bisa dimasak. Tapi kalau misalkan ente ini beda lagi. Kalau ente daunnya enggak bisa dimasak, Bu. Gatelen nanti kalau dimasak.
0: Ini nih Lilin kok perdaunan tahu ya?
1: Ini soalnya kan saya survive-nya di mana? Di Trenggalek. Jadi kalau di sana itu banyak sekali untuk jenis umbi-umbian kayak gitu. Kalau misalkan di tempat saya dikasih polo pendem, iya mohon maaf.
2: Gitu ya, sudah apa? Sudah masanya
1: sudah biasa, benar. Mungkin saya bisa jadi eksporter aja ya.
2: Iya, betul.
1: Saya kirimkan nanti Sedulur Cakra, mana rumahnya silahkan.
2: Iya, dikirimkan alamatnya sama alamatnya. Mbak Lilin langsung dikirimkan dari Trenggalek ya.
1: Benar. Disampaikan juga ini sama Pak Arif, capeknya terasa sampai sekarang ini.
0: capek
1: kenapa Pak Arif?
0: Capek kenapa Pak Arif? Habis itu ta potong apa?
1: Kambing
0: sapi. Ta, kambing sama sapi.
1: Iya, soalnya kemarin kira-kira banyak atau enggak ya di tempatnya Pak Arif?
0: 4 sapi, 8 kambing nih, Lin.
1: Oke, lumayan itu ya.
0: Lumayan ya. Tangan ya paling jarem. Kemeng-kemeng gitu ya.
1: Kemeng-kemeng gitu. Mungkin kalau mau makan itu udah waduh, ini daging lagi.
0: Makannya polo pendem aja Pak Ari. Entik aja ya. Entik rebus atau entik apa?
1: Entik rebus, kukus ya. Atau mungkin dimasak lain. Nah, Intan mungkin belum tahu ya fakta menarik dari entik ini.
0: Apa itu?
1: Kalau dulu di mbah saya ya, entik ini dibuat sayur.
0: Oke, sayur apa itu Lilin?
1: Jadi dikasih kayak santan gitu, dimasaknya gurih. Nah, itu belum pernah ya Intan nyoba.
0: Belum pernah. Saya membayangkan aja gimana ya itu nanti ya rasanya ya. Teksturnya
1: jadi,
0: juga. Jadi kayak
1: tuh,
0: kentang ya.
1: Jadi kayak kentang benar.
0: Pengganti kentang.
1: Iya, benar sekali. Jadi memang kalau umbi-umbian di tempat saya tuh bisa diolah.
0: Apapun semua bisa ya.
1: Bisa diolah, tergantung cara olahnya sama yang masak siapa.
0: Oh gitu, tergantung yang masak juga ya.
1: Kalau saya yang masak kayaknya enggak jadi.
0: Rasanya nanti nano-nano.
1: Jadi kolak nantinya.
0: Kolak
1: ya.
0: Jadi kolak entik ya kan. Entik dan labu beda lagi ya.
1: Beda lagi pokoknya ya. Banyak ini Sedulur Cakra ternyata perbedaan di tempat kita ya.
0: Beda daerah itu banyak pembedanya Lilin.
1: Beda daerah itu beda pembedanya, kemudian juga cara
0: itu
1: olahnya.
0: Indonesia ya kan?
1: Itulah Indonesia. Ini masih berbicara terkait umbi-umbian ya.
0: Kita masih berbicara umbi-umbian. Belum nanti kosakata,
1: belum
0: cara
1: lagi
0: berbicara.
1: Benar.
0: Adat, istilah Jawa.
1: Banyak
0: itu nanti ya.
1: Belum lagi kita berbicara terkait dengan rempah-rempah.
0: Nah,
1: panjang
0: rempah-rempah
1: ya.
0: Tambah panjang ini. Satu jam aja gak selesai-selesai. Bisa 2 jam lebih ya.
1: Bisa 2 jam lebih ini nanti. Pak Arif ditambahkan juga
0: gimana?
1: Tadi habis subuhan tidur lagi sampai jam 8:30.
0: Loh.
1: Sarapan lauk daging lagi.
0: Habis subuhan tidur bangun makan lauk daging.
1: Lauk daging, polo pendem Pak solusinya.
0: Polo pendem Pak solusinya. Ada kok di Nganjuk di depan apa ya? Pusendok itu loh.
1: Buka enggak ya kira-kira ini buka. Masih musim
0: buka
1: daging.
0: Buka tak telepon ini tadi.
1: Oke. Oke, Pak Arif monggo langsung meluncur saja ya. Kemudian nah ini masih ditambahkan sama Ibu Kahye banyak banget ya. Ada jenang garut juga, ada buat lambung. Nah, itu benar biasanya.
0: Iya, itu kalau garut.
1: Yang punya riwayat sakit perut, mah dan lain sebagainya itu bisa pakai jenang garut. Kalau di kebun bapaknya Ibu Kah

0: Jadi itu ada uwi namanya.
1: Uwi, aku juga pernah coba itu uwi.
0: Uwi, uwi liar, kalau dipanen gede-gede mbak katanya. Waduh banyak banget ya ini. Kemudian ada lagi, apa ya, gadung. Gadung juga polo pendem tapi beracun ya mbak, harus diolah dengan hati-hati.
1: Itu bisa buat itu kan, kerupuk gadung kan?
0: Kerupuk gadung bisa. Kemudian kalau misalkan dikukus, dikasih kelapa parut itu juga bisa, rasanya gurih, mantep pokoknya.
1: Saya keripik
0: ya.
1: Gadungnya aja.
0: Keripik gadungnya saja, saya yang dikukus aja.
1: Gitu, keripiknya aja saya menerima kok.
0: Aduh, itu kalau kayaknya kerupuk gadung itu lebih enak dimakan pakai sambal ya, dicocol pakai sambal.
1: Enggak,
0: biar
1: Lin,
0: ada
1: itu
0: rasanya.
1: Kan harus original makannya.
0: Rasanya gadung banget ya.
1: Iya, betul sekali. Kalau pakai sambal aneh ya kayaknya.
0: Kayaknya enggak sih, lebih enggak, gurih
1: tergantung
0: aja.
1: Tergantung selera sih sebenarnya ya kan?
0: Tergantung selera. Nah ini tambahkan juga sama Ibu Kaye, kalau dikukus samar kalau mabuk mbak. Lah enggak Ibu, yang benar nanti masaknya ya.
1: Tergantung cara olahnya bagaimana.
0: Benar, ini di gadung, ini diolah harus hati-hati begitu. Kemudian dibuat kerupuk tadi, kerupuk gadung. Oh tadi yang saya maksud itu suwek. Nah suwek itu hampir sama-sama porang kalau bentuknya ya.
1: Suwek
0: itu juga harus diolah dengan benar biar enggak gatal ya kalau dimakan. Benar, kalau gadung bisa dibuat keripik kayak gitu.
1: Keripik gadung, oke itu ya.
0: Itu prosesnya lama sekali ya.
1: Harus di Jakarta yang punya kreceknya tolong di itu ya, siapa yang tak beli nih.
0: Harus di apa ya Intan? Apa? Harus dimarinasi pakai
1: apa?
0: Apa namanya? Abu.
1: Abu. Abu. Abu apa itu?
0: Abu, kalau kita masak pakai tungku, nah itu kan ada abunya.
1: Oh iya ya, nah, harus cari itu, abu dulu dong
0: iya,
1: saya.
0: Iya, untuk menetralkan racunnya gitu katanya.
1: Oke, selain abu nggak ada ya?
0: Oh nggak ada sih, kalau di tempat saya cara ngolahnya pakai abu. Okay. Biasanya kalau masak pakai tungku itu kan ada abunya, nah itu dilumuri kayak gitu. Kemudian dijemur, habis dijemur nanti direndam lagi lah, di apa lagi, banyak pokoknya
1: banyak
0: prosesnya
1: ya.
0: Benar sekali. Terima kasih Ibu Kaye untuk informasinya. Ini tadi Sedulur Cakra juga menambahkan terkait dengan berbagai polo pendem lainnya. Kita sambung lagi nanti Intan.
1: Oke, dari Lilin saya geser ke Erga, silakan.
2: Baik, ini ada informasi lalu lintas dari Ibu Hartini ya, menginformasikan perjalanan dari Kediri menuju Surabaya. Telah sampai di SPBU Perak Jombang, arus lalu lintas ramai lancar dari kedua arah dan untuk cuacanya cerah berawan. Baik, baik Ibu, hati-hati dalam perjalanannya. Kemudian ada Mas Angga Hermanto, perjalanan dari Nganjuk menuju Surabaya lewat jalur bawah. Telah sampai SPBU Balong Bendo, arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah berawan juga. Kemudian juga ada dari Ibu Sumawati, perjalanan dari Tulungagung menuju Kediri. Telah sampai di SPBU juga ngantru, arus lalu lintas lancar, didominasi kendaraan pribadi, cuaca panas di sana.
1: Oke, baik. Dari Erga saya geser lagi ke Danti, silakan.
3: Lanjut ya, polo pendemnya Intan.
1: Ini enggak selesai-selesai ini polo pendem kalau kita berbicara mengenai polo pendem ya.
3: Antusias masyarakat
1: pecinta
3: Cakra.
1: Polo pendem loh.
3: Betul.
1: Danti.
3: Ini tadi juga ada tambahan Ibu Kaye ya.
1: Gimana?
3: Umbi katak atau gelimboh itu juga pernah dengar. Ini unik Intan ya.
1: Saya
3: biasanya
1: belum dengar itu.
3: Saya baru dengar kali
1: iya,
3: ini.
1: Jadi
3: biasanya
1: ini
3: tumbuh dan berbuah di sulurnya. Uwi, di sulurnya uwi, okay. Rasanya itu mirip kentang yang kecil-kecil. Nah itu ada fotonya, boleh okay, dibuka Intan
1: okay.
3: Di pesannya Ibu Kaye ya.
1: Unik ya, baru tahu loh ini saya.
3: Jadi tumbuhnya itu di bagian sulurnya. Iya, ini kita juga
1: sekali itu,
3: baru
1: ya?
3: Tahu, betul. Terima kasih Ibu Kaye. Kita geser dulu ya, Bapak Chandra. Ini tadi juga kirim beberapa foto terkait dengan Garut, Ganyong. Nah ini berserat tapi enak kata beliau. Ini bunganya itu juga bunganya. Ada bunganya, warnanya merah dan juga oranye. Ada juga Bapak Jajat tadi sempat bahas alen-alen ya.
1: Alen-alen ya.
3: Alen-alen
1: yang kuning itu kan.
3: Betul, yang kata Mbak Lilin khasnya Trenggalek ya kalau enggak salah tadi Lilin.
1: Itu khasnya Trenggalek. Lilin paling kayaknya mengada-ngada deh. Enggak, Lilin mengada-ngada itu diklaim Lilin sendiri itu, ya kan?
3: Ini kalau Bapak Jajat dapat alen-alen yang khasnya Tulungagung.
1: Nah, Tulungagung lo ada.
3: Tulungagung, tapi memang tidak secerah alen-alen yang Trenggalek. Jadi ini hampir mirip kayak alen-alen yang Jogja ya tadi Bapak Chandra.
1: Oh iya, benar-benar.
3: Iya, jadi warnanya lebih soft kayak warna krim kalau nggak salah.
1: Kayak krem gitu ya.
3: Kalau yang Lilin bawa dari Trenggalek itu kan memang kuning banget ya.
1: Kuning banget ya.
3: Kuningnya itu banget, jadi cerah banget. Nah, ini memang mungkin itu jadi salah satu pembedanya ya.
1: Pembedanya di situ ya. Sama teksturnya kalau tidak salah yang kuning itu kan halus ya Danti ya.
3: Iya, betul. Kalau yang Tulungagung sama yang Jogja ini kayak lebih
1: tekstur.
3: Ya? Iya, betul. Enggak terlalu halus.
1: Kayak kasar gitu kan sih.
3: Iya, betul. Ini kalau dari Tulungagung ternyata tidak hanya alen-alen, tapi kemarin juga beliau itu beli kerupuk kulit.
1: Oh,
3: rambat.
1: Waduh, seret banget ini.
3: Iya,
1: saya enggak begitu suka soalnya seret banget.
3: Betul, saya juga enggak suka makan.
1: Lebih seret ini itu daripada itu ketela.
3: Betul.
1: Iya
3: ini
1: kan?
3: Banget. Saya pernah makan habis satu itu saya sudah bingung banget minum airnya.
1: Iya.
3: Tapi ada juga yang sudah terbiasa itu makan berapapun hampir satu toples itu oke loh tanpa minum intan.
1: Tapi kayaknya menurut saya untuk kerupuk kulit ya dan itu tuh kan beda-beda ya enggak sih?
3: Tapi memang ada beberapa
1: ada yang enggak seret, ada yang enggak
3: ada
1: gitu.
3: Ada yang tidak terlalu seret, ada yang amat sangat seret.
1: Amat sangat seret itu waduh enggak suka itu saya.
3: Ini kayaknya enak yang difotokan Bapak Jajat ya. Karena kemarin kan habis dari Tulungagung, jadi beliau itu bawa oleh-oleh juga.
1: Wah,
3: ada alen-alen,
1: ini.
3: Kemudian rambak, kemudian ini ada enting-enting juga, kacang yang sama gula
1: saya
3: merah.
1: Saya curiga deh, Pak Jajat kok punya semua ini habis dari mana ya?
3: Dari Tulungagung kemarin,
1: betul. Semuanya dibeli tuh kayaknya ini, ya kan?
3: Karena memang tujuannya kulineran, bukan untuk nengok pantai atau wisata di pantai itu tidak. Soalnya kata beliau sudah bosan kalau ke pantai, jadi
1: bosan,
3: niatnya ke Tulungagung hanya untuk kulineran saja.
1: Oh gitu. Makanya saya kok amat heran ini. Kita bicara alen-alen muncullah gambar.
3: Muncul.
1: Terus
3: semua alen-alennya.
1: Anting-anting juga muncul. Kemudian apalagi nih dari kerupuk rambak muncul.
3: Kemudian ini ada satu lagi yang apa khasnya itu? Tulungagung, sompil.
1: Sompil, oh iya saya tahu sompil. Itu sompil Tulungagung. Katanya
3: sompil
1: enak,
3: Tulungagung.
1: Ada yang enak di Tulungagung
3: iya,
1: itu.
3: Iya betul. Jadi
1: di info
3: sompil,
1: itu loh, di info siapa? Pak Afik.
3: Oh Bapak Afik ya.
1: Pak Afik betul.
3: Ini kalau Bapak Jajat ini juga menambahkan info sompil itu mantep Mbak. Jadi ada lontong yang disiram kuah sayur kayak kuah lodeh.
1: Iya betul.
3: Iya. Itu enak banget,
1: enak
3: hampir
1: sekali.
3: Mirip kayak kalau di sini tuh namanya lontong sayur,
1: lontong
3: tapi
1: sayur,
3: rasa
1: ya?
3: Sayurnya yang beda. Soalnya
1: bedanya gimana?
3: Lebih
1: itu?
3: Mirip lodeh. Kalau kata beliau ya
1: sayur lodeh gitu.
3: Betul. Jadi lontong pakai lodeh, kemudian ada bubuk kedelainya. Ini yang jadi ciri khasnya ya. Ini Mbak Intan belum pernah kah
1: belum
3: makan
1: pernah,
3: sompil?
1: Belum pernah makan ya? Sompil saya Pak Jajat.
3: Kalau lontong
1: cuma
3: cap
1: dengar
3: gome,
1: saja.
3: Pernah?
1: Apa?
3: Lontong cap gome.
1: Belum.
3: Belum, kata
1: apa
3: beliau
1: itu?
3: Mirip rasanya. Yang biasanya di Nganjuk pas Car Free Day itu kan ada juga ya kayak lontong sayur gitu loh Intan.
1: Oh gitu ya.
3: Mirip-mirip lontong sayur.
1: Gitu. Sayurnya sayur apa Danti?
3: Kalau nggak salah ya kayak santan ya kayak sayur lontong pada umumnya itu
1: gak
3: saja. Nggak suka. Oh sukanya yang tahu campur?
1: Tahu campur
3: suka?
1: Masih oke, masih aman,
3: ya,
1: masih bisa aman. Dikonsumsi ya.
3: Oh,
1: masih
3: gitu.
1: Cocok di lidah. Tapi kalau sayur bersantan gitu, terus pedes gitu, kurang lah.
3: Oh, kurang suka.
1: Kurang suka.
3: Ini tambahan terkait dengan rambak Intan. Kalau yang seret itu ternyata yang rambak kulit sapi.
1: Oh,
3: kalau yang kerbau itu justru nggak seret.
1: Waduh, cari kerbau di mana ini?
3: Kayaknya agak mahal juga
1: agak
3: ya.
1: Agak mahal, kayaknya agak pricey ya.
3: Iya, agak pricey nih kayaknya. Kalau rambak yang dari kulit kerbau ya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi.
1: Oke.
3: Ini Bapak Yusuf ya, dari wilayah Pace Nganjuk. Ubi ungu itu ada dua Mbak. Ada yang masuk di tanah kayak hoyotnya atau akarnya, kemudian ada juga uwi yang melebar.
1: Uwi ini tuh sama kayak ente enggak sih sebenarnya itu?
3: Ini uwi sama ente sama atau beda? Mohon infonya.
1: Mohon infonya teman-teman.
3: Iya, ya.
1: Uwi sama ente apakah sama?
3: Oh, beda kata Ibu Kahye.
1: Beda.
3: Iya, beda. Uwi sama ente itu beda. Kemudian
1: rasanya gimana ya? Kira-kira apakah juga hampir sama 11-12 kayaknya ya?
3: Masih mengetik, tapi kalau kata Lilin gurih.
1: Oh, gurih. Yang uwinya?
3: Uwi lu apa ini? Uwi lebih pulen. Mungkin lebih itu ya.
1: Lebih
3: empuk
1: ya?
3: Medup gitu ya kalau uwi. Jadi kalau ente ini biasanya memang teksturnya kayak ada kenyal, lebih kenyal sedikit gitu ya. Kalau menurut saya, ini yang intan bawah itu kah? Yang ente itu.
1: Ente, iya ente itu.
3: Yang saya doyan itu apa?
1: Ente ya.
3: Saya sampai lupa. Kalau yang sebelumnya intan yang saya enggak nyicip itu.
1: Itu gembili enggak sih?
3: Oh, gembili.
1: Gembili ya, itu gembili.
3: Iya.
1: Gembili.
3: Jadi kata Ibu Kahye, uwi itu lebih enak, lebih pulen, empuk medup gitu ya.
1: Oh iya iya, tahu saya. Uwi itu dia teksturnya lebih empuk Dante memang.
3: Betul. Kalau gembili atau ada juga yang nyebutnya itu gembolo.
1: Gembolo.
3: Iya.
1: Gembili gembolo ya.
3: Itu mirip sama uwi, tapi kalau ente itu memang teksturnya ada yang agak kenyal ya. Kayak yang dibawa intan itu saya nilainya
1: kurang.
3: agak beda sama singkong, tapi kalau yang apa namanya
1: apa?
3: Gembili itu kayaknya lebih mirip singkong ya, lebih pulen kata beliau.
1: Sebenarnya tuh gembili tuh kalau untuk masaknya itu ya. Enak ya, itu tuh kayak kentang.
3: Oh gitu. Nah ini berarti teksturnya juga masih mirip-mirip kayak yang intan bawah yang saya suka itu ente.
1: Ente, iya itu ente.
3: Oh mirip, berarti sama ente.
1: Enggak, beda. Beda lagi.
3: Ini saking banyaknya kita kayaknya.
1: Iya betul.
3: Genzi itu perlu belajar.
1: Butuh belajar. Kalau yang uwi itu dia kayak menurutku lebih ke mupir gitu loh Dani.
3: Oh gitu. Ini kata Ibu Kaye. Hahaha bingung ya Mbak ya. Iya Ibu, saya taunya singkong kayak
1: iya,
3: gitu.
1: Kalau apa yang saya bawa itu kan ente ya Dani. Kalau ente itu kan dia nggak terlalu mupir kan?
3: Betul.
1: Enggak, kan?
3: Iya kata Ibu Kaye itu betul Mbak. Kalau gembili itu lebih mupiur.
1: Bukan, keliru.
3: Yang mana ya? Oh, enteknya, sorry. Kalau enteknya kan kalau yang mupiur atau uwi. Ini saya bingung jadinya yang
1: kok
3: mana?
1: Jadi bingung ya Ibu Kaya ya? Kalau saya uwi yang mupiur,
3: iya,
1: gembili dia teksturnya hampir kayak kentang.
3: Oh gitu,
1: gitu.
3: Uwi yang mupiur, gembilinya kayak kentang. Kemudian kalau entik itu biasanya kalau nggak benar masaknya itu bisa gatal juga.
1: Iya betul.
3: Kata beliau ya, terima kasih Bapak.
1: Kok rasanya hampir sama lah ya intinya.
3: Ini jadi geser gak ini? Saya sudah manggil Bapak.
1: Oke, <Okay. laughs> okay, boleh-boleh.
3: Iya, nanti nggak kebaca semua ya, kita geser dulu. Bapak Sailendra, betul kalau rambak kerbau itu memang tidak nyereti, beda kayak rambak sapi ya, memang harganya lebih mahal intan. Mungkin kalau rambak kerbau itu bisa menghabiskan satu toples karena nggak terlalu seret ya.
1: Waduh,
3: tidak terlalu seret, tidak kayak tidak kayak rambak yang dari sapi kata Bapak Sailendra. Kemudian ada Bapak Yitno ya.
1: Okay,
3: ini
1: gimana?
3: Ada juga tumbuhan liar tapi bisa dimakan.
1: Apa itu
3: ada
1: contohnya?
3: Yang namanya gelembu. Wah, ada
1: gelembu,
3: lagi
1: ada
3: ini.
1: Lagi. Waduh, ini kuning sekali ya.
3: Banyak.
1: Terima kasih ya seluruh jagoan kita menambah wawasan loh hari
3: betul,
1: ini
3: Danti. Ada
1: yang
3: juga,
1: semulanya enggak tahu kita jadi tahu.
3: Jadi tahu.
1: Ya kan?
3: Ada juga rambusa, mirip buah keres
1: rambusa.
3: Tapi ada selambunya di buahnya atau ada penutupnya gitu ya. Ini saya juga baru dengar ada.
1: Baru dengar ini saya masih membayangkan ini
3: rambusa ya, mirip-mirip kayak keres atau seri atau talok ya. Ini beda-beda nyebutnya tiap
1: beda.
3: Daerah itu beda-beda.
1: Talok itu kan ya Carson itu enggak sih?
3: Nah, iya.
1: Carson,
3: keres, talok, seri itu seri. Adalah buah yang sama dengan
1: sama,
3: sebutan
1: tapi,
3: yang beda-beda.
1: Sebutannya beda-beda.
3: Betul. Ya. Kemudian ada juga ini tadi yang ditambahkan oleh Bapak Fat ya. Kalau oleh-oleh itu biasanya beliau suka manco. Jadi kayak yang dibawa Lilin kayak
1: manco
3: ladu.
1: Nah,
3: kemudian ada gula merah dan wijennya. Oh iya iya iya. Nah, yang dibawa lilin beberapa waktu lalu itu loh,
1: Manco itu namanya.
3: Iya, itu namanya Manco. Saya juga
1: bukan
3: Manco
1: ya.
3: Bukan, ada N-nya ini ya.
1: Oke.
3: Iya, terima kasih Bapak Fat dari wilayah Jombang. Okay. Kemudian tadi juga ada ini yang mengirimkan informasi, wah ini sehat menunya Bapak Yohanes di Malang ya. Wow, kalau beliau okay. itu ada tomat segar, telur rebus, kentang rebus, kemudian ada kacang dan juga jagung.
1: Waduh, healthy sekali
3: healthy nih. Ini kata beliau.
1: Terus dikasih saus itu ya, saus gado-gado mantap itu.
3: Waduh, saya kira beda tadi lagi mau ya? Nyebut saus wijen.
1: Enggak, enggak suka itu. Kalau enggak saus suka, gado-gado ya? Masih oke lah,
3: oh,
1: mantap
3: gitu.
1: Ini ya.
3: Iya, iya, iya. Ini kemudian ada juga yang menambahkan Bapak Yusuf ya, Polo Pendem. Bulan okay. ini yang aman itu Gadung, Uwi, Bolo, Suwak, Bote, Gembili, Ganyong. Kalau lainnya Garut, Singkong itu biasanya diserang sama tikus.
1: Oh gitu.
3: Hama.
1: Okay, okay.
3: Hamanya
1: kalau
3: tikus
1: bulan
3: ya.
1: Ini ya. Atau gimana?
3: Betul, betul. Okay. Kata beliau demikian. Kemudian Ibu Kahye, ini loh Mbak yang namanya Rambusa yang diinfo dari Bapak Yitno tadi. Nah, okay. ini Intan kayak cepluan ya kalau enggak salah ya.
1: Tapi kayaknya rasanya ya beda
3: tapi,
1: ganti ini.
3: Apa namanya? Kulit bagian luarnya ini kayak rumput. Kayak apa? Oh, markisa. Kalau kata lilin kayak markisa.
1: Kayak markisa. Lilin
3: iya.
1: sudah pernah coba tuh lilin ini.
3: Oh, iya benar. Isinya itu mirip markisa. Namanya
1: gimana ya?
3: Enak
1: untuk
3: manis.
1: Menjumpai buah ini.
3: Iya, namanya buah rambusa ya.
1: Rambusa, okay, bukan okay. rambutan ya. Beda
3: oh,
1: lagi
3: enak ya.
1: Ya.
3: Baik. Ini juga ada foto. Ini loh Mbak, jenis-jenis ubi.
1: Aduh.
3: Ada yang warnanya ungu, ada yang putih. Makanya tadi kan ada yang info ya Bapak Yusuf ya, ubi ungu ya. Nah,
1: iya,
3: itu
1: betul.
3: Memang ada ternyata ubi ungu, ada yang putih, ada yang agak keabu-abuan. Itu banyak banget jenis-jenisnya.
1: Iya.
3: Kemudian kalau terkait dengan rambusa, beliau itu sudah pernah sharing di chat atas, Mbak.
1: Begitu.
3: Iya, pas bahas ceplukan.
1: Bahas ceplukan. Iya, saya enggak suka itu ceplukan itu.
3: Rasanya asam-asam gimana gitu
1: iya,
3: ya.
1: Aneh.
3: Oke.
1: Okay. Ya, kan?
3: Ini Bapak Jajat buat sate, Mbak. Wah, ini yang mana yang dibuat sate?
1: Apa ya yang buat sate, ya, Mbak?
3: Ini mungkin daging dari Bapak Chandra tadi kah yang dibahas ya.
1: Oke. Okay. Yang mana ini Pak Jajat banyak ini
3: iya,
1: ya tadi ya.
3: Iya, Ibu Kahye, ternyata uwi itu tidak hanya warna putih, abu-abu, dan juga ungu. Tapi ada juga uwi yang warnanya oranye.
1: Kok ya ada ya oranye?
3: Ada
1: saya
3: juga.
1: Saya pikir itu kan ada ubi oranye kan juga
3: iya,
1: ada.
3: Iya, ada. Oh, ini maksud Bapak Jajat. Beliau pada menjelang siang hari ini sedang membuat sate.
1: Oh,
3: ini
1: ya
3: dikirimkan dagingnya
1: sekali ini.
3: Tatah tusukan satenya. Wah, ini sudah dapat mungkin ada 15 biji ada
1: mantep
3: ya,
1: ini
3: kayaknya.
1: Kamis manis.
3: Gede ini Intan. Waduh.
1: Mantep ini Kamis
3: mantep
1: manis bakar
3: ya,
1: sate ya.
3: Bakar sate. Tadi kata beliau sudah dikasih nanas biar empuk ya.
1: Biar empuk.
3: Iya.
1: Waduh. Nanti difotokan juga ya hasil nya Pak Jajat ya.
3: Pasti sudah matangnya ya.
1: Sudah matang apa belum?
3: Oke, baik. Kemudian ini informasi dari Ibu Kahye.
1: Oke.
3: Okay. Oh, tadi kan ada Bapak Yitno ya yang
1: iya,
3: menyampaikan
1: iya.
3: gembloh ya.
1: Gembloh
3: ternyata
1: itu.
3: Gembloh itu yang umbi kata tadi
1: umbi
3: yang dikirim
1: kata.
3: Ibu Kahye yang buahnya itu ada di sulurnya.
1: Di sulurnya itu
3: di
1: kan.
3: Di sulurnya. Itu namanya gembloh ya. Terima kasih Ibu Kahye. Ini Ibu Kahye adalah penerang kita kayaknya.
1: Penerang
3: ya.
1: Kita, penerjemah
3: translate
1: kita ya.
3: Ya. Iya, terima kasih. Glemboh bukan gembloh. Oh, glemboh. Sorry,
1: banyak
3: sorry Ibu.
1: Ya.
3: Ini saking banyaknya.
1: Baru.
3: Iya, terima kasih koreksinya. Kemudian kita geser dulu ya Intan. Ini ada info masuk dari Bapak Budi.
1: Okay.
3: Kabarnya ditemukan jenazah di Sungai Brantas, Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung.
1: Okay.
3: Hari ini Kamis 28 Mei 2026. Kalau dari video yang dikirimkan sepertinya kok laki-laki ya Intan, soalnya okay. Jenazahnya tengkurap menghadap ke bawah, kita kurang jelas ya karena dari kejauhan juga. Kita masih komunikasi dengan pihak kepolisian untuk lebih jelasnya nanti akan kami sampaikan kembali. Satu dulu info Bapak Munaji Singkong. Itu kalau tidak punya pohonnya itu enak sekali makan singkong ya.
1: Singkong enggak? Oh iya betul, kalau enggak punya pohonnya itu enak.
3: Kalau enggak punya sendiri itu biasanya enak beli atau mungkin ada yang ngasih itu biasanya.
1: Apalagi
3: nikmat.
1: Itu Danti pernah coba enggak singkong keju tapi dibuat dimasak menggunakan gula merah?
3: Belum. Tapi pernah lihat,
1: pernah lihat kan? Nah,
3: enak
1: itu, enak.
3: Enak banget itu.
1: Jadi pakainya yang itu ya, singkong keju itu ya.
3: Oh, singkong yang biasanya dibuat singkong keju. Jadi
1: singkong pohung
3: yang
1: gitu loh.
3: Kemudian biasanya lebih mudah merekahnya itu ya, karena saking empuknya.
1: Nah, itu dimasak dipakein gula merah. Namanya apa ya? Saya lupa. Mungkin Seluruh Cakra tahu
3: saya
1: ini.
3: Saya juga iya, namanya apa ya? Kan? Belum pernah makan tapi saya pernah tahu itu. Sering
1: ya
3: keluar
1: namanya?
3: Juga di FYP.
1: Iya kan?
3: Iya.
1: Enak itu Danti.
3: Enak ya, manis gitu ya.
1: Manis itu ya. Enggak manis, empuk, mantap sekali.
3: Mantap berarti. Ini kata Bapak Munaji, kalau Mbak Lilin kurang suka mungkin karena sejak kecil sudah makan singkong. Iya, singkong itu kalau baru umur 3 bulan kemudian dikerik kulit luarnya, umbinya, itu ternyata bisa digunakan untuk obat kanker. Jadi direbus itu menurut ilmu herbalis kata beliau ya. Makanya orang zaman dulu itu jarang kena kanker karena makanya polo pendem, makanan yang healthy-healthy ya, sehat-sehat.
1: Kan di itu ya direbus ya.
3: Betul, selain kenyang juga bisa jadi obat, obat perut lapar.
1: Obat perut lapar maksudnya ya.
3: Iya, Ibu Kahye, singkong gula merah diparuti kelapa yang masih muda itu kesukaan almarhum kakek beliau tapi namanya lupa.
1: Nah, sama lupa kan sama apalagi saya. Ini saya cuma mengingatkan itu ya.
3: Ini
1: gambarannya.
3: Kalau di Jogja kata Bapak Chandra kalau beli gudeg itu biasanya ada singkong rebus yang dikasih gula merah tapi
1: nah,
3: langka.
1: Itu loh apa sih namanya?
3: Iya namanya apa kira-kira ya?
1: Apa ya Seluruh Cakra mungkin yang tahu bisa disampaikan, saya lupa.
3: Masih
1: loh.
3: Mengetik Bapak Chandra.
1: Masih mengetik.
3: Geser dulu Bapak Riono sama siang cuaca redup-redup saja. Lalu lintasnya mulai ramai Pujon Malang ya. Ini pasca sholat id kendaraan sepi kalau kemarin. Kalau hari ini sudah mulai ramai kembali. Kemudian ada juga Bapak Chandra, tapi yang singkong dikasih gula itu bukan getuk lindri.
1: Bukan, saya tahu. Kalau getuk lindri itu kan dia kan pakai parutan kelapa enggak sih?
3: Betul.
1: Nah,
3: apa Lin? Oh cimplung namanya.
1: Oh, cimplung.
3: Iya itu singkong yang dikasih gula merah. Betul kata ya, Bapak
1: betul.
3: Prayit. Namanya cimplung. Wah.
1: Namanya cimplung.
3: Iya.
1: Wah 100 buat Pak Prayit.
3: Iya terima kasih. Kemudian Bapak Sailendra.
1: Kita besar kayak
3: sawut.
1: Kuis gitu ya.
3: Iya kalau sawut ini kurang
1: beda
3: tepat.
1: Lagi.
3: Itu
1: sawut itu dia nanti kan
3: diparut.
1: Bukan
3: ada
1: diparut.
3: Gula merahnya dipasrah ya.
1: Dipasrah.
3: Dipasrah. Ini ada gula merahnya di atas. Atasnya kemudian dikukus. Wah ini saya suka sawut.
1: Kalau
3: saya
1: sawut
3: suka.
1: Itu dia biasanya gandengannya sama ketan Danti.
3: Oh sama ketan bubuk itu ya.
1: Ketan bubuk sama kadang sama cenil.
3: Oh cenil.
1: Sama apalagi ya putu
3: itu ya.
1: Ya kan tradisional kan enak.
3: Sama klepon ini
1: Lilin
3: kok
1: aja sih yang nggak suka.
3: Iya kok nggak ada yang info klepon toh. Seduluh Cakra. Mari kita lanjut nanti ya Intan. Yuk closing dulu yuk.
1: Kita closing dulu ya. Oke terima kasih Danti Danila, Muhammad Erga dan Lilin Bayu Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi-informasi terkini ya. Kira-kira kuliner-kuliner apa yang paling enak dan menarik untuk makanan tradisional. Kalau kita berbicara mengenai makanan tradisional, kemudian terkait dengan polo pendem, kemudian bumbu rempah-rempah. Nah itu kalau kita ngobrol itu enggak bakalan selesai-selesai. 2 jam pun pasti terus berlanjut Sedulur Cakra ya. Karena pengetahuan-pengetahuan Anda ini luar biasa sekali, menambah wawasan untuk kita yang di gatekeeper dan di studio ini ya, biar tahu jenis-jenis polo pendem itu apa, kemudian jenis-jenis makanan-makanan tradisional itu apa. Nah, Seluruh Cakra yang baru bergabung ya, ini juga bisa menambahkan kira-kira setelah seharian full kemarin makan daging, hari ini apakah menunya masih sama atau mungkin sudah beralih ke polo pendem ya, yang healthy-healthy, yang sehat-sehat. Anda bisa sampaikan 0852 9001061.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 11 siang lebih 6 menit ya. Bagaimana untuk perkembangan jalur yang Anda lalui? Apakah beberapa titik jalur utama ataupun jalur dalam kota di siang kali ini sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan? Tentunya Anda bisa kabarkan informasi-informasi terkini, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon, menyampaikan informasi langsung, ngobrol dengan saya di 0852-9001-061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Trowulan. Lokasi berada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwuk, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwuk ke selatan kurang lebihnya 200 meter. Lokasi berada di timur jalan. Jam 11 siang lebih 9 menit ya. Bagaimana untuk perkembangan cuaca di daerah Anda, sedulur cakra? Mengingat beberapa daerah dikabarkan yang masuk di ruang gatekeeper, update cuacanya cukup terik dan panas ya untuk di siang kali ini. Menit ke 9 lepas dari jam 11 siang, saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Nah, ini tadi kita membahas terkait dengan cimplung.
0: Oke.
1: Dikirimkan fotonya juga sama Bu Kahye. Ini nostalgia, Mbak. Lanjut lagi sawut. Ada lagi ini, pernah makan lento enggak?
0: Enggak pernah.
1: Lento singkong atau rempah telo. Oh iya, ini biasanya kayak di
0: mana?
1: Kayak di tempat makan gitu,
0: di tempat
1: pecel.
0: Oke.
1: Nah, kemudian itu ada kayak singkong yang diparut, kemudian dikasih bumbu gurih, kayak ada daun bawangnya, kemudian juga ada kayaknya cabai dan lain sebagainya.
0: Ya?
1: Kayak gorengan biasa sih, Intan. Kayak apa ya, kalau saya mengamati, bukan perkedel ya, kalau perkedel kan padat ya. Kan dia padat ya. Cuma ini memang rasanya singkong kayak gitu sih, gurih gitu. Ya enak ini, Bu Kahye. Selamat menikmati kalau sekarang Anda juga lagi masak.
0: Ya, betul, karena kan juga itu ya, setelah kemarin sampai pagi tadi bergelut dengan perdagingan kan?
1: Perdagingan, benar sekali. Jadi memang luar biasa sekali ya kita kalau berbicara terkait dengan makanan tradisional, pasti nggak ada habisnya, Intan.
0: Nggak ada habisnya.
1: Benar sekali.
0: Kalau kita yang ngobrol nggak ada habisnya kayaknya.
1: Nggak ada habisnya. Soalnya kalau kita ekspor tuh juga banyak sekali ya. Dan kemudian saat ini kita juga masih komunikasi dengan Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Hamzaid ya, Intan. Ini terkait dengan insiden laka yang terjadi pagi tadi. Kabarnya ada insiden lalu lintas sekitar jam 5 pagi di jalan jurusan Babat Lamongan, tepatnya ada di Desa Plausan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Ada dua kendaraan yang terlibat, yaitu adalah truk Colt Diesel, kemudian juga ada truk Fuso. Pengemudi truk Colt Dieselnya diketahui berinisial AA yang merupakan warga Kabupaten Batang. Sementara kalau pengemudi truk Fuso berinisial DS, warga Kelurahan Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Dan akibat insiden tersebut, Intan, pengemudi truk Colt Diesel mengalami luka ringan. Dan juga disampaikan oleh Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Hamzaid, begitu. Untuk pengemudi truk Colt Dieselnya tersebut juga mengalami nyeri pada bagian kaki. Untuk keterangan saksi-saksi ya, setelah dilakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara oleh teman-teman Polres Lamongan, kejadian tersebut bermula saat truk Colt Diesel melaju dari arah barat ke arah timur. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian, kendaraan tersebut menabrak bagian belakang truk Fuso yang pada saat itu truk Fusonya tersebut sedang parkir di badan jalan sebelah kiri, begitu. Kalau dari Ibda Hamzaid, faktor adanya kecelakaan tersebut adalah karena adanya kelalaian dan kurang hati-hatinya pengemudi truk Fuso yang parkir di badan jalan sehingga mengakibatkan terjadinya laka lantas, begitu. Akibat insiden tersebut, petugas kepolisian juga langsung mendatangi lokasi kejadian ya untuk melakukan penanganan dengan cepat, begitu. Tadi dari personel kepolisian juga langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban dan langsung mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Nah, ini tadi juga sempat disampaikan ya oleh Sedulur Cakra yang lagi perjalanan dari Surabaya ke Babat Lamongan tadi. Kabarnya kan dari arah Babat ke Surabaya ada kemacetan, pagi ya. Tadi. Mm-hmm. Nah, ini ternyata sudah terjawab karena ada laka lantas di sana. Sekarang sudah dilakukan proses evakuasi, okay, dan penanganannya juga sudah selesai begitu ya. Sedulur Cakra, tetap berhati-hati apabila Anda parkir kendaraan besar, itu alangkah lebih baiknya keluar dari jalan begitu ya. Jadi tidak memakan badan jalan, mm-hmm, agar Sedulur Cakra itu juga tidak was-was begitu saat berkendara. Kemudian, mm-hmm, untuk pengendara yang lainnya juga harus lebih waspada lagi dan juga tetap fokus. Kalau jam 5 pagi sudah berkendara, kemungkinan berangkatnya kan dini hari atau enggak, yeah, malam hari ya Hintan. Nah, itu, mm-hmm, biasanya fokusnya sudah menurun. Nah, itu harus diperhatikan lagi Sedulur Cakra. Kemudian menindaklanjuti informasi dari Pak Budi tadi, ditemukannya jenazah di Sungai Berantas, Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung. Disampaikan juga oleh Kapolsek Sumber Gempol, Tulungagung ya, mm-hmm, itu Muhammad Ansori SH. Okay. Beliau juga menyampaikan kalau saat ini juga masih proses evakuasi, Intan. Mm-hmm. Untuk dugaan sementara, jenazah tersebut diperkirakan merupakan warga Kalidawir karena memang sakit menua ataupun juga pikun begitu, okay, sebelum akhirnya ditemukan dalam posisi tengkurap mengambang di Sungai Berantas. Saat ini masih proses evakuasi, kita tunggu untuk update lebih lengkapnya terkait dengan kronologi ditemukannya jenazah tersebut dan juga identitasnya. Nanti akan kami sampaikan kembali. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ada Pak Suprianto.
0: Oke, gimana nih?
1: Selamat siang, Kak. Selamat, mm-hmm, siang, Pak Suprianto. Disampaikan ini, pohon porang, kemudian iles-iles, walor, itu pohonnya hampir mirip-mirip. Benar.
0: Ini yang mana lagi ya? Hari ini saya belajar banyak ya.
1: Belajar banyak
0: untuk Sedulur Cakra ya.
1: Jadi, pokoknya banyak lah kalau kita berbicara terkait dengan tanaman, mulai dari tanaman endemiknya Indonesia, khasnya ataupun juga pendatang, ya biasanya di tanah
0: Gak
1: Jawa
0: aneh
1: kan.
0: Sih, makanya Lilin suka itu, daun-daunan.
1: Bukan. Itu bukan kayak
0: bukan
1: gitu backstory-nya.
0: Oh, gitu.
1: Ini beda. Kalau porang ini kan dibuat beras shirataki.
0: Oh, gitu.
1: Nah, tepung shirataki, mm-hmm, dan lain sebagainya, atau mungkin juga
0: itu yang
1: mie.
0: Difotokan itu apa ya, Lilin? Ini kok kayak ada buah-buah gitu tuh. Apa ini porangnya?
1: Bukan.
0: Apa ini?
1: Itu bukan porang. Ini kayaknya tanaman
0: apa itu?
1: Tanaman liar kalau yang ini, kalau yang di bunga-bunganya ini. Kemudian, mm-hmm, kalau ini, mm-hmm, yang daun, ada daun-daunnya. Nah, ini suwak.
0: Suwak.
1: Kalau nggak salah ini suwak, bentuknya kayak gini.
0: Suwak.
1: Suwak itu umbi-umbian, masuknya polopendem juga. Nah,
0: ya,
1: bentuk dari daunnya, batangnya itu hampir sama porang.
0: Oh, ya.
1: Kalau kita
0: itu dia agak yang bulat itu,
1: benar. Kalau kita nggak teliti, biasanya nggak bisa membedakan porang sama suwak. Nah, porang. Ini kita harus lebih jeli lagi berarti ya. Survive di alam ini.
0: Kita harus survive iya di alam ya.
1: Benar sekali.
0: Okay.
1: Porang, iles-iles, ada lagi suwek.
0: Itu juga umbi-umbian.
1: Benar, umbi-umbian. Mm-hmm. Itu harga jualnya juga tinggi, Intan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, porang itu ada beberapa jenis yang biasanya dibuat untuk bibitnya ya, mulai dari umbinya yang di bawah. Nah, itu bisa dibuat bibit, kemudian dari bunganya, itu bunganya juga ada bijinya, itu juga bisa dibuat bibit. Mm-hmm. Kemudian ada buah yang ada di ketiak daun. Nah, itu juga bisa dibuat bibit. Jadi kalau kita tanam porang bisa pakai bibit yang atas, yang mulai dari biji yang ada di bunganya ataupun juga buah yang ada di ketiak daunnya. Nah, itu bisa dibuat bibit terlebih dahulu sebelum akhirnya panen umbinya kayak gitu. Biasanya umbinya kan didiamkan dalam beberapa tahun baru dipanen kayak gitu.
0: Waduh,
1: sih
0: lama dong ya.
1: Biar apa ya, hasilnya itu maksimal. Buahnya itu juga, atau buahnya, umbinya itu juga besar, sehingga nanti kalau dijual harga jualnya tuh lebih tinggi kayak gitu
0: ya.
1: Biasanya
0: baru tahu saya ternyata ada porang bisa itu ya.
1: Mm-mm.
0: Ya tetap orang kalau nggak tahu ya telo gitu ya.
1: Aduh. Ya kan?
0: Ini, karena bentuknya hampir sama loh lilin ini.
1: Hampir sama. Jadi harus lebih jeli lagi ya.
0: Betul, betul.
1: Kemudian Pak Chandra Budi ini menambahkan gimana? Edamame, kemudian kacang kapri, kacang kedelai. Nah, kacang-kacangan ini yang banyak dicari tapi jarang yang tanam. Iya, memang kalau kedelai
0: itu, ya tahu saya kedelai ya, itu kan.
1: Yang kemarin dipanen sama Ibu Titi Soeharto.
0: Kedelai itu.
1: Di Wilangan Nganjuk kemarin itu loh Intan. Nah, itu kan juga panen kedelai dalam rangka swasembada. Kedelai rebus. Nah, edamame sama kedelai ini sama, cuma sama panennya, umurnya itu beda. Kalau edamame itu lebih muda di panennya, tapi kalau kedelai ini sudah mengering biasanya ya, atau sudah menguning baru dipanen, namanya kacang kedelai kayak
0: edamame gitu. Edamame itu bahasa gaulnya sekarang.
1: Bahasa gaulnya. Iya kan? Kalau kita bandingkan itu sama nangka, kalau nangka kan sudah matang. Kalau yang belum matang kan namanya tewel atau gori.
0: Tewel itu buat itu ya, sayur tewel ya.
1: Nah kayak gitu buat sayur. Nah itu seperti itu bedanya. Kayak gitu ya. Kemudian ini tadi juga disampaikan juga sama Mbak Astuti. Beliau perjalanan juga saat ini melintas di sekitaran Kota Kediri, masih cukup ramai ya Intan. Cuacanya juga nampak sangat cerah sekali. Disampaikan untuk tetap fokus saat berkendara karena juga agak silau kalau di siang kali ini Intan.
0: Baik, dari Lilin saya geser ke Erga, silakan.
2: Baik, ada info dari Bapak Sunarto ya, melaporkan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Candilo Ceret ini terlihat ramai lancar di keempat arahnya ya. Untuk didominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Untuk cuaca juga cerah. Kemudian ada dari Mbak Anindita, perjalanan dari Sumobito Jombang menuju Bagur Nganjuk telah sampai di sekitar RSUD Kertosono. Arus lalu lintas juga terlihat ramai lancar, untuk cuacanya juga cerah. Kemudian dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kota Kediri untuk persimpangan Ayani Utara ini juga terlihat ramai lancar juga ya, agak lenggang ini. Terlihat didominasi dengan roda 2, cuaca juga cerah.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga. Sebelumnya ada Lilin Bayu di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
6: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
5: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan. Unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sementara itu di ujung telepon sudah berhasil tersambung dengan perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Mbak Permatal Salsabila. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Iya, selamat siang Mbak, Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana Mbak kabarnya siang hari ini, sehat ya?
1: Sehat, Alhamdulillah Mbak.
0: Alhamdulillah. Mungkin bisa disampaikan Mbak untuk terkait dengan perakiraan cuaca untuk di wilayah Kediri Raya dan sekitarnya seperti apa untuk update-nya hari ini?
1: Ya baik, untuk hari ini kami perakirakan sebagian besar Kediri Raya untuk sore hingga malam nanti akan cenderung cerah berawan. Okay. Jadi untuk beberapa hari ke depan memang cuacanya ini cenderung cukup bersahabat karena sudah mulai berkurang untuk tutupan awannya, seperti itu Mbak. Kemudian untuk suhu ini akan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Okay. Jadi memang sudah mulai cukup panas dengan kelembapan berkisar antara 60 hingga 90%. Kemudian untuk angin akan didominasi dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan maksimal bisa mencapai 20 km

0: hingga cerah, tetapi memang ada potensi kembali berawan itu di wilayah Trenggalek, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik, yang terakhir ini Mbak Permata, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat, monggo bisa disampaikan.
0: Ya, baik, kami himbau bagi masyarakat dalam beraktivitas di luar ruangan, terutama di musim liburan di minggu ini, untuk tetap selalu berhati-hati karena beberapa hari ke depan cuaca akan cukup terik, jadi jangan lupa untuk terus menghidrasi tubuh dan memakai pelindung apabila beraktivitas di luar ruangan. Kemudian juga bagi masyarakat yang ingin berwisata di daerah selatan Jawa Timur, terutama di daerah pesisir, harap diperhatikan untuk gelombang dan kecepatan angin, karena memang beberapa hari ke depan angin akan cukup kencang, mana akan memicu gelombang tinggi, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik, sebelumnya terima kasih sudah memberikan waktu luang ya Mbak di siang kali ini.
0: Iya, sama-sama Mbak.
1: Iya, baik, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan prakirawan cuaca stasiun meteorologi kelas 3 Doho Kediri, yaitu Mbak Permata Salsabila, terkait dengan prakiraan cuaca untuk di wilayah Kediri Raya dan sekitarnya.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, menit 40 lepas dari jam 11 siang. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Danti, silahkan.
1: Kita juga dikirimkan informasi oleh Bapak Chandra Budi, okay. Ya Intan.
0: Gimana?
1: Sama siang, jalan Berbek arah SMA Berbek lancar ya, okay. Cuacanya juga cerah. Sekolahan, area depan sekolah juga masih lengang, sepi. Nah ini kalau bahas terkait dengan gori atau tewel muda ya, yang betul. Masih kecil-kecil itu Intan, tewel atau nangka itu kalau di Jogja yang masih belum matang biasanya kan dibuat gudeg ya.
0: Iya betul.
1: Iya. Kemudian gori ini yang muda biasanya yang bagus itu dari wilayah Bantul, Kulon Progo, itu empuk-empuk gorinya dan juga warnanya putih informasinya. Kalau nangkanya yang matang jarang laku. Buahnya selain banyak getahnya, biasanya getahnya itu warna putih, lengket, kemudian juga susah ya kita makannya. Jadi kadang kita kalau mau makan nangka itu yang paling mager ya membersihkannya, ngupasnya, itu perlu effort lebih banyak lagi. Kemudian kalau untuk nangka yang matang, ini banyak dijumpai di Pasar Waru Jengeng, kata beliau. Dekat dengan studio ya, berarti ini lumayan dekat. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya yang ditambahkan Bapak Prayit. Lalu lintas dari Trawulan Mojokerto ke Jombang ramai, lancar, dominasinya kendaraan roda 4, cuacanya juga cerah berawan. Kemudian Bapak Suprianto, selamat siang. Terkait dengan porang, ini pohonnya mirip, jadi porang, ilas, walor itu mirip-mirip pohonnya Intan ya. Kalau yang divideokan, ini bunga ilas. Di Bojonegoro itu ada pengepulnya dan harganya Rp2.500. Ada dokumentasinya juga yang dikirimkan oleh Bapak Suprianto. Kemudian kita juga terima info, tadi kan Intan minta update dari Bapak Jajat ya kalau nggak salah. Yang nyate di wilayah Nganjuk, ini informasinya sudah nyala arangnya, sudah mulai dibakari untuk siang hari ini. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan. Tadi Ibu Kahya juga kirim beberapa info, ini cara membedakan antara porang, walur, suwek, dan juga ilas-ilas ya. Memang sekilas hampir sama, tapi kalau dibelah dalamnya warnanya agak beda. Porang agak warna kuning, kemudian walur ini agak berwarna pink ya. Kemudian kalau suwek juga agak warna krem, kalau ilas-ilas ini lebih ke warna putih. Kalau dari foto yang dikirimkan oleh Ibu Kahye, terima kasih. Ada juga beberapa info lainnya, ini masih nostalgia masakan tradisional, ada sawut, ada lento juga yang biasanya banyak kita jumpai sebagai pendamping makanan lain. Kemudian info dulu dari Bapak Eko, ini ada di Tanjung Anom Nganjuk, cuaca cerah, untuk arus lalu lintasnya masih cukup aman Intan.
0: Oke, baik, dari Danti saya geser ke Lilin, silakan.
2: Informasi masuk disampaikan oleh Mas Andi. Beliau ini tadi perjalanan melintas di sekitaran Kota Kediri ya. Di simpang alun-alun Kota Kediri cukup ramai Intan lalu lintasnya. Kendaraan pribadi roda 4 yang paling banyak melintas, kalau kendaraan roda 2 nampak sangat lengang sekali. Cuacanya sangat terik ya untuk di siang kali ini, jadi harap hati-hati saja. Simpang Tosaren, Mbak Dwi tadi juga mengabarkan bus angkutan umum antar kota juga sudah melintas. Kemudian kendaraan pribadi roda 4 juga sama. Untuk beberapa warung makan masih nampaknya tutup ya sepanjang perjalanan tadi Intan. Disampaikan untuk tetap hati-hati saja, lebih baik kalau misalkan mau keluar berbekal saja, bawa bekal sendiri begitu ya. Cuaca di sekitaran Tosaren Kota Kediri juga sangat cerah sekali. Kemudian informasi lain, tadi sempat dikabarkan juga sama Mbak Astuti. Beliau melintas di Mengkreng Kediri. Situasi lalu lintas di Mengkreng ramai. Kendaraan truk bermuatan, kendaraan berdimensi besar maupun kendaraan roda 2 juga banyak yang melintas. Tidak ada antrean kendaraan yang berarti di traffic light Mengkreng maupun juga di perlintasan kereta api. Tapi disampaikan untuk tetap hati-hati saja. Cuacanya kadang redup, kadang juga cerah tadi selama perjalanan. Sementara itu informasi juga disampaikan sama Ibu Pailah mengabarkan di Jongbiru Kediri. Situasi lalu lintas yang dari arah Tulungagung nampaknya juga ramai, dominasinya kendaraan pribadi roda 4. Harap hati-hati saja. Cuaca juga sangat cerah, antrean kendaraan di traffic light juga tidak terlalu panjang, Intan.
0: Baik, dari Lilin saya geser ke Erga, silakan.
3: Oke, ini ada dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ya, tepatnya di perempatan Jongbiru yang utara ini. Terlihat lalu lintas ramai ya, ini didominasi dengan roda 4 dan truk maupun bis juga ya. Diharapkan berhati-hati saat melintas di persimpangan Jongbiru ini. Kemudian ada dari Pak Bagas mengabarkan situasi arus lalu lintas di depan Pasar Keras Kediri ini ramai lancar di kedua arahnya, baik arah Kediri maupun ke Tulungagung. Cuaca cerah berawan juga. Selanjutnya ada dari Ibu Andriani sedang perjalanan dari Baron Nganjuk menuju Surabaya. Telah sampai ke flyover Peterongan Jombang. Arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah berawan. Hati-hati ya Bu Andriani. Intan.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, Lilin Bayu serta Danti Danila di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, informasi kami sampaikan terkait dengan ledakan petasan yang dikaitkan pada balon udara tanpa awak di Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, yang menyebabkan satu orang warga meninggal dunia dan dua anak luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi itu pada saat masyarakat sedang melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Rabu 27 Mei 2026 pagi. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni juga mengatakan, kejadian berlangsung sekitar jam 6.30 pagi di area persawahan Dusun Teki. Korban meninggal dunia diketahui berinisial I yang berumur 23 tahun warga Dusun Teki, Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari. Korban mengalami luka bakar parah di bagian wajah hingga perut, serta tangan kanan putus sampai siku akibat ledakan petasan tersebut. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Tarji, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Intan. Gimana kabarnya ini setelah lebaran Idul Adha?
0: Alhamdulillah sehat saya, Pak. Jenengan gimana sebaliknya, sehat ya?
1: Alhamdulillah saya sehat, semangat nih lagi aktivitas di Kampung Inggris ini Mbak Intan.
0: Alhamdulillah, aktivitasnya gimana hari ini? Lancar, aman ya?
1: Alhamdulillah aktivitasnya aman, lancar, terkendali dan kondusif Mbak Intan.
0: Alhamdulillah, baik. Gimana ini infonya gimana? Aman ya Pak di sana?
1: Alhamdulillah infonya kemarin sampai hari ini infonya aman. Hari kemarin sudah lancar, tidak ada hambatan satupun. Meskipun kemarin belum selesai, ini tadi yang sudah ada yang masih boleh yang namanya kambing Mbak Intan.
0: Oh, hari ini lanjut lagi ya Pak Tarji ya?
1: Iya, yang kemarin belum sempat mungkin panitia terlalu
0: kurang.
1: Ibu, jadi
0: oh,
1: ya,
0: okay. Emang ada berapa ya, hewan kurban kemarin Pak itu yang disembeli?
1: Di tempat saya kemarin 6, di lembaga saya 6, terus di masjid. Masalahnya di sini kan setiap lembaga kan sendiri-sendiri.
0: 6 kambing ya?
1: Ya, di lembaga saya. Oh. Yang lain itu kan nggak tahu. Setiap lembaga kan punya kegiatan sendiri. Kalau di tempat saya, di kampung saya, di Centong itu ada 26 kambing, untuk matinya ada 3 untuk di tempat saya. Karena kan jadi satu.
0: Centong,
1: dikumpulkan di masjid.
0: Centong itu tahu, Pak? Centong yang ke
1: ya,
0: selatan itu kan?
1: Itu. Oh. Iya. Di tempat saya itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan situ kan jadi satu, tapi kampung itu jadi satu, jumlahnya itu ada 26 untuk kambing, kalau dunia yang lain itu kan setiap musola itu ngocong sendiri-sendiri, jadi nggak jadi satu.
0: Oh gitu ya. Terpisah gitu ya?
1: Iya, itu setiap alokasi sendiri-sendiri lah gimana. Yang penting aman terkendali.
0: Iya betul, itu kan kuncinya memang. Iya.
1: Yang dapat biar berkah barokah, yang korban juga sendiri-sendiri. Ya. Untuk cuacanya kadang panas, kadang redup ini sejak tadi pagi.
0: Tidak menentu ya. Kemarin sempat hujan apa tidak di sana?
1: Kemarin cuma gerimis. Ya seperti hari ini, tapi kemarin pagi itu gelap, terus siangnya panas. Ya seperti hari ini lah.
0: Walah gitu.
1: Untuk jalan rayanya lancar-lancar aja ini, baik kedua arah. Ini kan hari libur anak-anak. Tadi saya sempat pulang kampung, saya lihat jalan rayanya aman-aman lancar, terutama ini roda empat ini. Mungkin anjang sana,
0: anjang sana, anjang sini ya Mas Ian.
1: Iya, karena kan anak-anak kemarin kan nggak sekolah, mungkin ya menggunakan kesempatan untuk hari liburnya itu 2 hari kan lumayan.
0: Iya betul, lumayan.
1: Ya kita aja Mbak Intan.
0: Iya Pak Tarji, terima kasih sudah bergabung ya. Amin.
1: Ya berkat nariannya jangan lupa. Matur nuwun waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Tarji ya, menyampaikan untuk kondisi arus lalu lintas di wilayah Pare itu juga masih aman saja, cuaca pun juga cukup mendukung, cerah ya, cocok untuk melakukan aktivitas di siang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: A 0852-9001-061 tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami kira-kira untuk perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa. Mengingat siang kali ini sudah memasuki jam 12 siang, saya Intan Anggra ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di siang kali ini ya. Jam 12 kira-kira sudah sampai mana perjalanan Anda ataupun juga aktivitasnya, apakah sudah selesai? Silahkan Anda sampaikan di 0852-9001061. Di gatekeeper masih ada Intan Anggraini, Danti Danilah, dan juga Muhammad Irga. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Bagi Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper ya di 0852 9001061. Yang ada di sekitaran Trobulan Mojokerto, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Trobulan. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trobulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwok ke arah selatan, kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Siang kali ini cuacanya sangat cerah sekali, sedulur cakra, mulai dari Kediri, Nganjuk, dan sekitarnya. Mungkin di tempat Anda sudah mulai mendung redup atau mungkin sudah ada yang hujan, silahkan Anda sampaikan ya. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Danti.
1: Betul, cerah sekali Lilin. Tadi juga diinformasikan dari rekan-rekan BMKG ya, bahwa warga masyarakat diimbau waspada panas terik. Jangan lupa perbanyak minum air putih.
0: Benar.
1: Gunakan topi dan kacamata.
0: Kacamata, iya. Bajunya lengan panjang.
1: Betul.
0: Kalau berkendara ya.
1: Pakai masker juga ya untuk menghindari debu. Kemudian kita tadi dikirimkan informasi oleh Bapak Riono, ini menanyakan kalau untuk makanan tradisional ketan puro itu pernah nyoba atau belum? Itu biasanya ada di awal pembangunan rumah, orang buat rumah. Itu ada ketan puronya. Kalau saya pribadi belum pernah, Bapak ya.
0: Kalau ketannya sudah pernah,
1: sudah.
0: Puronya.
1: Iya, ketan bubuk itu saya pernah.
0: Oke.
1: Ketan yang ada parutan kelapanya gurih itu pernah. Kalau ketan puro ini yang gimana, Bapak? Boleh ditambahkan infonya. Bapak Chandra Budi, selamat siang di Temanggung, Jawa Tengah. Itu informasinya banyak petani sayuran dan umbi kentang, wortel, walu, yang komoditas utamanya itu kentang. Banyak jenis kentang, tapi yang dibudidayakan itu yang bentuknya agak lonjong. Nah, itu lebih enak dan gurih umbinya, yang gede-gede. Kemudian bibitnya itu juga banyak ditemukan di Pasar Paraan Temanggung informasinya. Dan juga ada di Banjarnegara. Nah, kalau yang dibuat keripik, digoreng, itu jenis yang bulat, itu biasanya lebih crispy, kering juga.
0: Oke.
1: Ya, beda-beda ya ternyata peruntukannya. Kalau di Nganjuk ini kayaknya jarang ya ketemu selain dibuat olahan sayur. Kalau di Nganjuk saya menjumpainya ya perkedel, sayur sop gitu,
0: sayur
1: ya
0: sop.
1: Biasanya. Iya, atau mungkin yang di rebus-rebusan itu loh, penjual yang khusus rebusan itu juga ada. Atau di pedagang siomay ya, Lin ya.
0: Iya.
1: Iya, itu
0: siomay,
1: ada
0: siomay selalu ada kentangnya.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Kalau olahan lain mungkin buat kering, apa ya, kentang kering, kayak gitu.
1: Oh, kentang Mustafa.
0: Kentang Mustafa. Kayak dibuat sambal kayak gitu.
1: Iya, betul, enak juga itu ya, kering kentang.
0: Atau enggak dibuat soto itu loh.
1: Oh, soto. Oh iya, yang enggak dibumbui ya, Lin ya. Jadi masih
0: original.
1: Rasanya gurih. Ada Mas Ar, Pasar Berbek, ini terpantau cerah sekali. Fotonya ini kayaknya jualan itu ya, apa namanya,
0: apa?
1: Di depan orang jualan telur ayam.
0: Telur ayam, iya, berapa harganya?
1: Harganya berapa, Mas?
0: Mampir
1: ada
0: gak,
1: info
0: Mas?
1: Atau tidak? Aman lancar, kata beliau. Kalau harga telur mungkin boleh ditambahkan. Ada juga informasi Ibu Kahye ya, puro itu berbahan tepung beras. Kalau di sini biasanya itu pas acara tahlilan 6 hari itu diberi istilah puro dengan arti mugio tansah dipun pangapuro. Oh, kalau yang dimaksud Ibu Kahye ini saya pernah tahu, Lin, tapi saya tidak pernah nyoba. Kalau saya amati, puro yang biasanya dalam acara tahlilan itu hampir mirip kayak iwel-iwel yang biasanya orang lahiran itu loh. Iya, iwel-iwel yang dalamnya ada gula merahnya. Tapi ini bahan dasarnya itu tepung beras dan kayaknya gak ada dalaman gula merahnya kalau puro ini. Kalau yang ketan puro itu saya belum tahu apakah sama kayak yang puro sewaktu acara tahlilan atau beda lagi. Mungkin bisa ditambahkan ya, Bapak. Siapa tadi?
0: Saya Bapak lupa. Riono.
1: Bapak Riono.
0: Soalnya kalau misalkan ada genduren, ada kegiatan kayak selamatan, belum lagi 7 harian dan lain sebagainya, itu kalau di tempat saya beda-beda soalnya. Kayak apanya ya, Danti?
1: Tradisinya.
0: Tradisinya yang disuguhkan itu beda-beda. Terus ada berbagai macam ketan, tapi bentuknya beda-beda,
1: bentuknya
0: namanya juga beda.
1: Juga. Saya belum pernah menjumpai nih kalau aneka olahan ketan ya, yang biasa digunakan sewaktu tahlilan. Kalau saya taunya kayak yang di info Ibu Kahye ini, puro ya, itu biasanya dari tepung beras, kemudian ditambahkan, diuleni sama gula, dikasih kelapa parut. Terima kasih Ibu Nita, selamat siang, hanya menyapa saja.
0: Oke. Okay.
1: Loh, menyapa dari mana Ibu? Ini boleh ditambahkan. Kemudian ini tadi kalau untuk harga telur pasar Berbek ya, Mas Ar, mohon maaf belum waktunya beli. Jadi belum tahu harganya.
0: Oke, okay, stoknya masih banyak ya?
1: Iya, masih banyak. Beliau tadi berhenti di pasar Berbek untuk beli bunga untuk itu, ziarah kubur.
0: Oh, oke.
1: Okay. Atau nyebutnya nyekar ya, untuk ziarah kubur. Kemudian ada juga informasi yang ditambahkan dari Bapak Riono ya. Biasanya kalau pas gotong royong buat rumah itu pagi kan sudah makan, kemudian siangnya itu ada ketan puro, satu piring setengah ketan setengahnya puro. Nah puro itu dibuat dari tepung terigu, kasih gula garam, warnanya putih, kemudian dibulatkan sebesar botol, habis itu dimasak. Nah habis itu dipasrah kayak mau buat sawut.
0: Oh,
1: saya
0: gitu.
1: Baru tahu ini, itu namanya ketan puro, kata Bapak Riono ya.
0: Okay.
1: Sering dijumpai sewaktu mau mendirikan rumah. Ini, terima kasih Bapak dari Pujon Malang. Telur Bapak Prayit harganya Rp25.000. Ini di wilayah mana ya? Boleh ditambahkan. Kemarin juga masuk informasi dari Ibu Siti beli telur puyuh itu beda tempat, beda harga.
0: Oh, gitu.
1: Ada yang Rp25.000 dan juga Rp29.000. Yang Rp29.000 itu justru dapatnya yang kecil-kecilin. Iya, bagus yang Rp25.000 dari wilayah Kertosono Nganjuk. Kemudian kita juga terima info, ini ada Bapak Budi yang mengirimkan sebuah video. Kabarnya ada kecelakaan. Lokasinya itu ada di Jalan Raya Getas, Desa Getas, masuknya Tanjung Anom Nganjuk. Tadi pagi jam 9 lewat 18 menit.
0: Oke.
1: Okay. Yang melibatkan mobil box dan sepeda motor.
0: Gimana? Apakah ada korban dalam insiden tersebut?
1: Ada satu korban pengendara sepeda motor, kemudian bertambah satu lagi sehingga totalnya dua ya. Jadi awalnya yang jatuh itu satu orang, kemudian mengenai pengendara yang lainnya, Lin.
0: Okay.
1: Kalau dari rekaman CCTV ini awalnya ada pengendara sepeda motor, sepertinya ibu-ibu ya, nah nyebrang motong jalan dari arah yang sama, dari belakang itu melaju mobil box, akhirnya bersenggolan, kemudian pengendara sepeda motor yang ibu-ibu tadi jatuh. Nah yang pengendara motor lainnya di belakangnya ibu-ibu sudah tidak bisa mengerem mendadak.
0: Okay.
1: Iya, akhirnya ikut menabrak kendaraannya ibu-ibu dan ikut terjatuh. Jadi totalnya ada dua korban pengendara sepeda motor ya, keduanya. Kalau untuk yang mobil box ini saya amati kok sebentar balik atau tidak ya, kok kayaknya langsung melajulin. Coba kita konfirmasi terlebih dahulu ya kepada pihak kepolisian untuk lebih jelas terkait dengan identitas korban dan juga kronologi tepatnya bagaimana. Lilin,
0: oke, okay, baik, terima kasih Danti Danila sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya sedulur Cakra, silahkan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui di siang kali ini. Tetap berhati-hati saat Anda melintas ya, di 0852-9001061. Lanjut lagi ke Gatekeeper, Erga.
4: Baik, laporan lalu lintas di Simpang 4 Paper terpantau lancar. Ini informasi dari Ibu Diana ya.
0: Okay.
4: Dalam perjalanan dari Kertosono menuju Gamping Rejo, cuaca cerah. Oke, dan ada selanjutnya dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kota Kediri ya. Ini terlihat di Simpang Dandangan mulai agak ramai ya untuk siang ini.
0: Okay.
4: Diharapkan pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan mentaati rambu-rambu lalu lintasnya. Kemudian di Simpang Mengkreng ini terlihat agak sepi ya untuk siang ini.
0: Oh, sepi ya?
4: Iya, cuacanya juga cerah mendung.
0: Baik.
4: Baik, itu saja. Oke.
0: Oke, siap. Terima kasih Erga yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun ajaran 2026-2027? Kini saatnya ya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Dan di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka sedulur cakra. Untuk gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik lagi, pendaftarannya gratis ya dan tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, sedulur cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.schh.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

Berbagai informasi menarik sudah kami hadirkan melalui media sosial kami di Facebook, Instagram, dan juga TikTok Sedulur Cakra. Di website juga sudah banyak untuk beberapa update berita hari ini ya, silahkan Anda kunjungi saja di cakrakrisna.com.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Sedulur cakra, harga minyak melonjak ya, imbas serangan baru Amerika Serikat ke Iran. Kenaikan harga minyak pun juga bervariasi. Minyak Brent yang sebagai acuan harga minyak dunia dari Laut Utara mengalami kenaikan hingga 1,8% hari ini atau menjadi 95,95 US dollar per barelnya. Sementara di US kontrak WTI juga mengalami kenaikan sebesar 1,7% sehingga menjadi 90,17 US dollar. Sedangkan untuk harga saham di seluruh Asia, sebagian besar turun dengan indeks Hang Seng Hong Kong turun lebih dari 1,5%. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan yang menargetkan operasi drone Iran. Akibatnya, ketegangan di Timur Tengah pun kembali terjadi. Selain itu, serangan ini juga menimbulkan ancaman bagi pasukan Amerika Serikat dan pelayaran komersial di Selat Hormuz. Padahal, pada hari kemarin, tren penurunan harga minyak terjadi dan membawa harapan besar akan kesepakatan yang akan segera tercapai untuk mengakhiri konflik di Selat Hormuz selama berbulan-bulan. Dalam serangan baru Amerika Serikat itu, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kalau militer sudah menembak jatuh 4 drone Iran dan menyerang pusat kendali di kota Bandar Abbas di selatan. Ia pun mengatakan serangan baru itu terukur, murni defensif, dan dimaksudkan untuk mempertahankan gencatan senjata. Sementara itu, media pemerintah Teheran juga mengatakan kalau pasukan Iran sudah menembak 4 kapal di Selat Hormuz. Sementara Kuwait mengatakan pertahanan udaranya menanggapi serangan rudal dan drone. Masih kami tunggu update-update informasi menarik dari Anda ya, Sedulur Cakra. Bagaimana situasi lalu lintas, kewaspadaan yang Anda temui untuk di siang kali ini? Silahkan Anda berbagi informasi 0852 9001061.

0: Kembali kita cek informasi, Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Hermawan yang saat ini melintas di jalur Jombang arah ke Mojokerto. Mm-hmm. Kondisi jalanan di sana dikabarkan juga masih aman, cukup lancar untuk jalur utama. Cuaca untuk siang kali ini cukup terik dan panas. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Aulia, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo, disampaikan untuk kondisi jalanan di sana untuk siang kali ini cukup ramai ya, namun juga masih lancar saja.
0: Okay.
1: Terlihat kendaraan sepeda motor dan roda 4 yang mendominasi. Cuaca pun untuk di siang kali ini juga cukup terik dan panas. Pak Didi mengabarkan simpang 4 Kertosono Nganjuk keempat arahnya untuk di siang kali ini cukup ramai ya. Antrian cukup panjang itu yang dari arah timur, terlihat truk muatan barang, kemudian ada bus angkutan umum juga yang melintas. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas. Kemudian Pak Putra mengabarkan perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Ngelames Madiun arah Magetan. Kondisi jalanan juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun

0: Di siang kali ini juga cukup terik dan panas. Pak Fikri berada di jalur Kabu Jombang. Kondisi jalanan di sana juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah. Lilin.
1: Oke, terima kasih Intan Nagraini informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sedulur Cakra, kalau tadi kan disampaikan sama Pak Riono ya, ada ketan puro kayak gitu. Biasanya kalau waktunya gotong royong buat rumah, pagi itu ada makanannya, kemudian siangnya dikasih ketan puro ini, sedulur Cakra ya. Nah, ketan puro ini juga salah satu tradisi selamatan kalau di Jawa ya, sedulur Cakra. Dan mungkin di tempat Anda juga punya tradisi-tradisi selamatan Jawa, bisa disampaikan juga. Biasanya setiap daerah itu pasti ada perbedaannya, tapi tidak apa, itulah yang dinamakan tradisi selamatan Jawa.

0: tradisi selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salamah yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2026, Cucun Ahmad Syamsu Rizal mengungkapkan, hasil pengawasan yang dilakukan lembaganya terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Catatan pertama terkait dengan pelayanan kegiatan haji saat kedatangan jamaah di Madinah. Cucun memandang pelayanan ini Madinah juga menunjukkan lompatan perbaikan yang cukup besar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lompatan salah satunya terjadi pada lokasi penginapan jemaah haji. Kemudian terkait dengan pengawasan yang ada di Mekah, Cucun pun juga mengungkapkan beberapa hasil pengawasan terkait dengan penyediaan transportasi bagi jemaah. Cucun mengatakan, sampai dengan pelaksanaan puncak haji pada Selasa 26 Mei kemarin atau saat wukuf di Padang Arafah, ke presisi haji lainnya tidak ada masalah berarti yang ditemukan oleh tim pengawas haji DPR. Menurutnya, penyediaan transportasi jemaah sudah terorganisir dengan baik. Kedua, terkait dengan hotel. Cucun mengatakan tim was haji DPR masih menemukan jarak hotel melebihi 4,5 km yang merupakan kesepakatan panja DPR. Syukurnya kelebihan jarak itu masih bisa ditangani dengan bus solawat ini. Selain jarak, Cucun juga mengatakan pihaknya juga menemukan adanya kamar hotel yang ditempati jemaah secara berlebihan. Catatan ketiga diberikan tim was terkait dengan konsumsi untuk jemaah. Menurutnya, konsumsi jemaah haji sekarang sudah mulai ramah untuk para jemaah asal Indonesia.

106,1 FM Radio Cakra Krisna terus menemani aktivitas Anda di siang yang sangat cerah kali ini ya, Sedulur Cakra. Nah, akhir-akhir ini ramai sekali nih terkait dengan sapi kurban bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Mengingat hal tersebut ramai diperbincangkan di media sosial, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga turut merespon soal penyaluran 1098 sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini. Nasaruddin tidak merespon terkait sumber dana sapi kurban dari Presiden, namun menekankan bagaimana pada saat perayaan Idul Adha tidak boleh ada orang yang kelaparan. Ia menjelaskan semangat Idul Adha sama dengan Idul Fitri, yaitu memastikan masyarakat dapat menikmati makanan pada hari raya. Menurut Nasaruddin, jika pada Idul Fitri masyarakat didorong terpenuhi kebutuhan karbohidrat melalui zakat fitrah, maka pada Idul Adha kebutuhan untuk dilengkapi lewat protein hewani dari daging kurban. Ia pun juga mengatakan pemberian hewan kurban terbuka bagi siapa saja, termasuk non-muslim, selama tujuannya membantu masyarakat yang membutuhkan. Biaya pengadaan 1098 sapi kurban presiden tahun ini menghabiskan anggaran sekitar 100 miliar rupiah yang bersumber dari APBN melalui program bantuan kemasyarakatan presiden. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan program tersebut sudah berlangsung sejak lama dari tahun ke tahun. Sementara dari Majelis Ulama Indonesia menyebutkan, pembelian hewan kurban oleh Presiden menggunakan APBN tidak bermasalah dalam hukum Islam.

0: وأكبر.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah awal mula sejarah hari raya kurban ditetapkan. Semoga di hari yang suci ini kita diberikan keberkahan dan keikhlasan dalam menerima segala ujian serta cobaan. Kami, segenap kru Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0852-9001-61 ya Sedulur Cakra. Ini merespon terkait dengan yang lagi ramai ini ya, digoreng terkait dengan sapi bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto ya Sedulur Cakra. Ini di media sosial juga diperbincangkan. Dan dari Majelis Ulama Indonesia pun menyebutkan kalau pembelian hewan kurban oleh Presiden dengan menggunakan APBN itu tidaklah masalah dalam hukum Islam. Dan kalau dari Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro juga mengatakan program tersebut memang sudah berlangsung sejak lama ya, dari tahun ke tahun memang anggarannya juga dari APBN Sedulur Cakra. Dan di tahun ini Presiden Prabowo Subianto menurunkan sebanyak 1098 sapi kurban untuk dari bantuan kemasyarakatan Presiden Sedulur Cakra dan menghabiskan anggaran sekitar 100 miliar rupiah begitu ya. Jadi tidak ada yang bermasalah. Dan kalau dari Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar pun juga merespon hal tersebut, menurutnya tidak apa-apa apabila ini memang untuk memastikan masyarakat dapat menikmati makanan pada hari raya. Kalau Idul Fitri itu kan melalui kebutuhan karbohidrat kayak zakat fitrah. Nah itu kan setiap masyarakat pasti juga mendapatkan, apalagi masyarakat yang kurang mampu begitu Sedulur Cakra. Kemudian pada hari raya Idul Adha kebutuhan tersebut dilengkapi melalui protein hewani dari daging kurban tersebut.

0: 0852-9000-1061 di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Terus menemani aktivitas Anda sedulur Cakra di siang kali ini ya. Gimana perjalanan Anda? Apakah tadi sempat menemukan hambatan kewaspadaan atau mungkin tadi kena tilangan sedulur Cakra? Anda juga bisa sampaikan ya. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Huda yang saat ini melintas di wilayah Kediri Kota arah ke Blitar. Kondisi jalanan di sana dikabarkan juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di siang kali ini juga cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Rio yang saat ini juga melintas di seputaran Serengat Blitar ya, kondisi jalanan di sana juga masih aman saja, cuaca cukup terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan dari Rejoso yang akan mengarah ke Kediri, posisi saat ini melintas di jalur utama Nganjuk Kediri, tepatnya di Joho Pace, kondisi jalanan juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Ibu Rina yang saat ini juga melintas di jalur Perak Jombang. Kondisi jalanan juga masih aman saja, cuaca siang kali ini cukup cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Sedulur Cakra, sebanyak 31 motor hasil razia balap liar ditahan di Mapolres Blitar Kota dan baru bisa diambil jika sudah dikembalikan ke kondisi standar serta disertai surat pernyataan orang tua. Kanit Rujawali Satlantas Polres Blitar Kota, Aibda Supriyadi mengatakan, dalam razia yang digelar pada malam akhir pekan, Polres Blitar Kota berhasil mengamankan 31 unit sepeda motor di sejumlah titik, seperti di Jalan Sudanco Supriyadi, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Insinyur Soekarno. Supriyadi pun juga menjelaskan kalau pihaknya memberlakukan syarat khusus bagi pemilik kendaraan yang terjaring razia balap liar dan juga knalpot brong sebelum motor dapat diambil kembali. Kendaraan yang diamankan wajib terlebih dahulu dikembalikan ke standar semula, seperti memasang spion dan mengganti knalpot brong dengan knalpot yang sesuai dengan spesifikasi. Selain itu, orang tua pengendara juga diwajibkan membuat surat pernyataan saat proses pengambilan kendaraan. Menurutnya, aturan itu diterapkan sebagai bentuk efek jera bagi pelaku balap liar yang mayoritas masih berusia muda dan berstatus pelajar. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang resah terhadap maraknya aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong. Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi di siang kali ini ya, karena sudah masuk jam 1 siang. Saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan tetap semangat.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda hingga nanti di jam 2 siang. Bersama dengan saya saat ini bertugas di ruang gatekeeper ada Isatin, Intan Anggraini, Danti Danila, dan juga Alfa Namar. Bisa Anda sampaikan Seru Cakra untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa untuk siang hari ini. Sampaikan di 0852 9001061. Habis makan hewan kurban biasanya ada gangguan-gangguan kesehatan, misalnya kolesterol, diabetes dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang juga ada kenikmatan tersendiri dalam menikmati daging kurban. Nah, untuk mencegah segala penyakit yang mungkin bisa timbul akibat pola makan yang kurang bagus, Seru Cakra bisa konsumsi herbal nariah. Karena memang herbal nariah ini adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Variannya ada 3, ada nariah CA, ada nariah gester, dan juga ada nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf, Bob. Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar. Nggak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal naria. Herbal naria, obat andalanku.
2: Herbal naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda, Seru Cakra yang berada di kawasan Pacul Bojonegoro dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul. Alamatnya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Cakra di H+2 Hari Raya Idul Adha ini kemarin puncaknya ya. Nah ini kira-kira untuk arus lalu lintas di jalur-jalur yang menuju tempat wisata, karena mengingat ini juga masih cuti bersama ya, apakah masih ramai atau sudah mulai landai gitu ya? Boleh Anda sampaikan Seru Cakra di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Danti.
1: Miris sekali Jamal, sebelumnya beberapa waktu yang lalu Jamal masih ingat ada penemuan bayi di area persawahan Tulungagung yang dimasukkan di kardus hanya dengan selimut itu loh.
0: Oh iya, ya, iya, iya.
1: Yang menemukan, mohon maaf, warga yang tunarungu ya, kalau nggak salah. Hari ini kita terima info yang hampir serupa dari Bapak Budi. Lokasinya itu ada di Desa Tugurejo, Ngasem Kediri ya maksudnya.
0: Okay.
1: Ini kabarnya ada penemuan bayi di Dusun Babaan. Kalau dari videonya Jamal, jadi bayinya itu dibuang di semak-semak tanpa sehelai kain pun. Dan sepertinya masih hidup.
0: Laki-laki baru, atau perempuan?
1: Kalau dari video mohon maaf tidak terlihat.
0: Oke,
1: ya,
0: baik-baik.
1: Jadi sehingga kita belum bisa memastikan laki-laki atau perempuan ya bayinya. Yang pasti terlihat tidak memakai baju, tidak memakai sehelai kain pun. Kemudian sepertinya masih hidup karena oleh warga masyarakat sekitar belum berani dievakuasi tapi diberikan payung.
0: Okay.
1: Karena panas sekali di lokasi ya.
0: Waduh, ini kok tega banget gitu ya.
1: Kok tega banget, saya miris banget melihatnya. Ada dua video ya yang dari Bapak Budi ini. Sudah banyak warga masyarakat yang bergerombol, berkerumpul di sekitar lokasi. Coba kita konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak kepolisian ya Jamal, nanti akan kami sampaikan kembali. Sementara itu kita juga masih tunggu informasi terkait dengan kecelakaan yang terjadi di TKP-nya Jalan Raya Desa Getas Tanjung Anom Nganjuk, yang melibatkan awalnya itu satu motor dan juga mobil box. Namun sewaktu pengendara motornya jatuh, ternyata ada pengendara motor lain di belakangnya yang gak bisa ngerem. Akhirnya ikut jatuh dua korban pengendara sepeda motor. Kalau info awal dari Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi SH, informasinya belum membuat laporan ke Polsek, tapi kabarnya korban ini posisinya ada di RSI. Ada di RSI dan masih dalam tahap observasi. Kita tunggu dulu nanti update-nya bagaimana, akan kami sampaikan kembali Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
4: Oh.
5: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

0: baik. Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Baik, Seru Cakra, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Rifai. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Rifai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ini jam 9.15 di sini.
1: Baik, alhamdulillah sehat ya, Pak Rifai ya.
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Doa dari semua yang ada di tanah air, kita alhamdulillah sehat-sehat semua.
1: Baik, Pak Rifai, ini kan di Arab Saudi masih pagi ya. Kira-kira untuk kegiatan jemaah haji apa ini, Pak Rifai?
2: Terima kasih. Kami laporkan, ini kami berada di tenda Mina. Bahwasanya ini adalah hari Tashrik, waktunya untuk melempar jumroh mulai dari Ula, Uto dan Aqabah. Akan tetapi karena situasi cuaca yang cukup panas, sehingga dari pihak otoritas jam 9 pagi sudah ditutup untuk keluar tenda dan dibuka lagi nanti jam 4 sore baru boleh.
1: Oke. Jamarat. Baik-baik. Artinya untuk para jemaah untuk saat ini juga masih berada di tenda saja ya, tidak ada kegiatan lain begitu ya, Pak ya?
2: Ya. Ini istirahat diisi dengan pengajian-pengajian oleh pembimbing ibadah dan juga mungkin dari kloter ini ada kegiatan di masing-masing tenda ini.
1: Baik. Sejauh ini Pak Rifai untuk kondisi jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk seperti apa, Pak? Ada keluhan atau bagaimana mengingat cuaca juga cukup terik ya di Arab Saudi?
2: Yeah. Untuk lebih jelasnya, ini saya bersama dengan jemaah haji dari Nganjuk juga. Ini bisa langsung tanya.
1: Baik.
2: Bisa langsung wawancara dengan beliau. Ini monggo-monggo.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini?
3: Perkenalkan saya
1: Halo. Baik. Sepertinya masih ada gangguan sinyal, Seru Cakra. Saya coba kembalikan dulu ke gatekeeper.

0: baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sepertinya sudah berhasil tersambung kembali. Selamat siang waktu Indonesia, Bapak.
2: Selamat pagi waktu
1: Baik, Bapak, secara umum kondisinya di Arab Saudi seperti apa, Bapak, untuk pagi hari ini waktu Arab Saudi, Pak? Ya, sepertinya masih ada kendala kembali ya, Setur Cakra. Coba nanti biar disambungkan kembali.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Di Arab Saudi saat ini jam 9 pagi ya, Seteru Cakra. Tapi untuk cuacanya pasti lebih panas dari Indonesia. Nah ini terkadang beberapa jemaah ini juga merasa agak kepanasan. Sampai-sampai tadi di awal oleh Bapak Rifai disampaikan otoritas ini menutup sementara untuk keluar tenda gitu ya. Dan untuk lebih jelasnya saat ini saya sudah tersambung kembali dengan Bapak Muhammad Rifai, Ketua Kloter 113 Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk, bersama salah satu jemaah, Bapak Imam. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Jamal.
0: Baik, wah tadi ada kendala sinyal ya Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Gimana nih Bapak Rifai, saya bisa ke Pak Imam dulu.
1: Oke, siap-siap, monggo ini langsung. Selamat pagi.
0: Baik, selamat siang waktu Indonesia. Bapak Imam sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat semua. Siap. Bagaimana nih Bapak Imam selama di Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji, semuanya lancar ya?
1: Alhamdulillah lancar. Mulai kemarin dari waktu pertama kita wukuf di Arafah, semuanya sehat dan semuanya kegiatan lancar. Fasilitas alhamdulillah untuk tahun ini cukup memuaskan. Fasilitas-fasilitas lengkap, makanan berlebih,
2: bahkan MBG
1: semua ada di hadap. Yang paling laris es krim.
0: Oh, es krim ya. Berarti dapat es, yeah. Jatah es krim nih, Pak.
1: Ada setiap tenda disediakan.
0: Kenapa kok dikasih es krim, Pak? Apakah karena terlalu ya, panas gitu?
1: Mungkin untuk itu agar untuk mendinginkan.
0: Iya. Tapi alhamdulillah secara umum ya, semua jemaah sehat semua ya, Pak ya, Pak Imam dan teman-teman ya, semuanya ya.
1: Kalau kita lihat bahkan yang dari gelombang satu kayaknya juga sehat saja semua.
0: Ya. Termasuk yang lansia ya Pak ya?
1: Alhamdulillah yang lansia. Kemarin kegiatan kita ke Jamarot, alhamdulillah saya satu regu bahwa lansia 5 bisa berangkat semua pulang ke tenda dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Di perjalanan pulang pergi 8 kilo.
0: Ya. Waduh, luar biasa sekali itu ya. Pak Imam, ini kan posisinya masih di tenda ya, nggak boleh keluar tenda ya, Pak ya. Nah ini jenengan selaku jemaah, Pak, ini perasaannya bagaimana, Pak, dalam hal ini, Pak? Apakah ada sesuatu yang apa ya namanya ya? Cerita unik nih misalnya, cerita unik atau apa gitu Pak, selama pelaksanaan ibadah haji ini Pak?
1: Saya punya cerita yang cukup mengharukan. Kemarin itu saya berangkat ke Jamarot bersama rombongan. Kebetulan saya kan bersama ibu saya dan 4 ibu-ibu yang lansia. Saya waktu berangkat itu saya nggak tahu ibu saya itu sudah di depan atau masih di belakang, saya nggak tahu. Karena pintu gerbang dari maktab itu kalau dihitung cuma dibuka cuma 3 menit. Kalau 3 menit belum keluar, jadi tutup lagi. Saya terlanjur keluar, saya nggak tahu ibu saya di mana. Itu sampai terpisah. Saya terpisah mulai dari maktab sampai ke Jamarot itu, saya sudah hilang hati, saya sudah habis lah. Alhamdulillah. Nah, setelah selesai dari saya lempar jumroh, saya menunggu. Alhamdulillah yang ibu-ibu yang saya bawa yang satu itu ada telepon masuk ke HP saya. Saya telepon balik, terus yang menerima petugas haji PPIH. Linjam namanya. Itu akhirnya bisa koordinasi, saya Sherlock, tapi saya jemput kembali ke Akobah Alhamdulillah, meskipun pelan-pelan saya membawa dua ibu-ibu pulang sampai ke tenda kurang lebih sekitar jam 10.
0: Itu hal yang tidak disangka-sangka ya Pak Imam ya.
1: Ini yang tadi pagi saya sebelum subuh sampai habis subuh saya nangis betul. Saya sangat, intinya gini, kita tidak boleh apa itu meninggalkan atau apapun yang terjadi tetap melibatkan Allah lah.
0: Betul betul
1: tetap
0: betul.
1: Melibatkan. Jadi tidak bisa kita dengan logika saja tidak bisa.
0: Pak Imam, mohon maaf sebelumnya. Ini kalau boleh tahu, Pak Imam baru berangkat haji tahun ini atau sebelumnya sudah pernah berangkat haji, Pak Imam?
1: Belum pernah baru kali ini, bahkan umrah pun juga belum pernah.
0: Perasaannya seperti apa Pak Imam bisa berangkat haji di tahun ini Pak?
1: Alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Daftar tahun 2012, 14 tahun. Alhamdulillah terpanggil waktu kemarin bulan Agustus dapat panggilan. Alhamdulillah kita sujud syukur bisa berangkat bersama ibu saya.
0: Pak Imam ini warga mana Pak?
1: Saya asli Sawahan.
0: Sawahan Nganjuk ya?
1: Kelahiran Ngeronggo, cuma domisili di Sawahan.
0: Iya. Waduh, siap. Baik Pak Imam, titip doa ya Pak ya. Semoga saya, teman-teman di Radio Cakra Krishna bisa segera diizinkan untuk berangkat ke Tanah Suci Pak, sesegera mungkin Pak ya.
1: Amin, semoga Mas Jamal bersama kru Radio Krishna secepat mungkin bisa berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dan tidak lupa tetap doakan kami jamaah haji Nganjuk dan semua jemaah haji yang ada di sini, kalau didoakan, minta doa restunya semoga selalu sehat, lancar, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya bisa mendapatkan predikat haji yang mabrur.

0: Alam Suara.
1: Ya, luar biasa sekali ya kisah dari salah satu jemaah haji dari Sawahan tadi. Asalnya Ngeronggot ya Pak Imam itu, tapi domisilinya di Sawahan. Walaupun pertama kali begitu ya, artinya belum pernah berangkat haji, bahkan belum pernah apa itu namanya ke tanah suci gitu ya sebelum berhaji. Ini ada satu perasaan yang gak bisa dijelasin nih kayaknya ya. Luar biasa sekali. Tapi secara umum kondisi jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk juga masih sehat, semuanya sehat, tidak ada yang mengeluhkan sakit atau apa begitu ya. Walaupun kondisi di Makkah untuk saat ini cukup terik. Saya bisa bayangkan ya, di Indonesia dengan suhu antara 30 sampai 32 derajat Celcius saja sudah seperti ini, apalagi kalau di Arab Saudi gitu ya, bisa lebih dari 32 derajat Celcius. Tapi meski demikian, alhamdulillah para jemaah juga tetap diberikan kesehatan gitu ya, dan tentunya tetap memiliki semangat dalam melaksanakan ibadah haji.

0: bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga ya, Seru Cakra, untuk informasi perjalanan. Misalnya Anda yang sedang di jalur utama sepanjang Mengkreng sampai ke kawasan Wilangan Nganjuk, boleh nih disampaikan ke kita. Kira-kira ada hambatan nggak? Kira-kira ada hal yang menonjol nggak? Termasuk juga kondisi cuacanya seperti apa? Apakah ada yang sudah mulai mendung gitu ya? Monggo disampaikan, barangkali bisa jadi referensi bagi seluruh cakra yang lainnya yang mungkin hendak melintas atau menuju ke wilayah Anda. Sampaikan di 0852-9001061. Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Tri. Selamat siang, Pak Tri.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, kambing atau sapi?
1: Kambing dan sapi.
0: Kambingnya buat apa? Gulai sama sate, sapinya buat rendang gitu ya?
1: Setelah semua masuk freezer, Mas.
0: Ini kalau saya itu apa ya namanya ya, takut terlalu numpuk kolesterol, jadi langsung dihabisin aja, besok udah gak mikir kolesterol lagi.
1: Belum dimasukkan freezer sih, Mas. Itu oh gitu.
0: Oh gitu, jadi cata masih open ya.
1: Belum, Mas. Kan udah dapat, barusan udah dapat lagi.
0: Oh, sapi dari juga sekolahan. Sapi juga atau kambing?
1: Sapi kayaknya, Mas.
0: Sapi ya. Sapi. Wah, buat bakso ya. Enak itu.
1: Ya, aduh. Jenengan gak tahu ngerti ning selepan bakso ta ning pasar.
0: Kenapa tuh?
1: No, nek sampean ro mah gak goyan bakso.
0: Oh, gitu ya.
1: Rusuh ta mong. Rene selepan gak goyan.
0: Tapi kan itu anu gak semuanya kayak gitu mungkin.
1: Ya, saroku sih seperti yang saya tahu seperti itu.
0: Ini aja deh dibuat apa namanya steak sapi kurban ya kan?
1: Belum, pokoknya belum.
0: Sambil cari referensi ya Pak Tri ya, buat dimasak apa gitu kan?
1: Yonda Mas, paling-paling ya sopo itu ya, memang itu rasanya apa? Itu lah bumbu mahal semua gitu, lombok itu mahal.
0: Oh, mahal semua ya?
1: Mahal lombok abang, lombok kecil mahal, pre seledri lo podo mahal.
0: Waduh, seledri pun ikut mahal.
1: Ya, makanya itu wis nyantai di sik, nanti wis nyantai. Lainnya habis kita makan dulu.
0: Iya, benar-benar masuk itu.
1: Kandang nih kok, ini lo berangkal panas nih.
0: Panas mentor-mentor ya.
1: Hampir tiap hari hujan loh Mas.
0: Lah iya.
1: Malam, sore.
0: Kemarin juga hujan kah?
1: Hujan malam. Jam 8-an malam.
0: Waduh.
1: Tapi sore Mas, padang bulan loh, sekitar isak loh padang bulannya.
0: Malamnya tiba-tiba hujan.
1: Iya, habis jam 7:30 itu loh, jam 7 loh ya Mas. Padang bulan loh.
0: Tiba-tiba banget ya.
1: Iya. Ini enggak keras sebenarnya malah lari-lari ya, nutupi ini, nutupi itu. Tapi nggak apa-apa, taruh bersih-bersih bekas korban, bekas lokasi.
0: Iya, benar-benar. Biar nggak terlalu bau ya.
1: Iya. Ya, semoga ini nanti hujan, Mas. Semoga. Ini
0: waduh,
1: kan malam cuma lagi.
0: Janganlah, kalau hujan repot saya.
1: Loh, ini kan namanya doa. Ini kan malam Jumat lagi, Mas.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Jumat lagi. Kan ada rumusnya.
0: Oh gitu ya. Kalau Jumat Legi, malam Jumat Legi hujan, biasanya hampir satu Jumat bulan ya, hujan lagi gitu ya.
1: Enggak. Jumatnya hujan.
0: Oh.
1: Jumatnya, tapi besoknya itu hujan lagi.
0: Oh gitu. Tapi bisa jadi enggak. Hari Sabtunya hujan, bisa jadi enggak berarti.
1: Bisa jadi enggak Sabtunya, yang pasti Jumatnya itu.
0: Oh hujan. Gitu. Wah ini rumus dari Mbah-Mbah Jawa ya.
1: Mbah-Mbah Jawa ini.
0: Kondisi berakal seperti apa Pak Tri? Liburan Idul Adha ini.
1: Yo sudah sepi nih jam siang. Tadi pagi sing gembrutu ke arah Surabaya.
0: Oh, kok arah Surabaya? Udah balik semua berarti?
1: Ya, balik kan ini. Balik. Kemarin habis tanggal merah, sekarang kerja lagi, besok kerja lagi, Sabtu balik lagi.
0: Kenapa gak sekalian libur ya hari Jumatnya ya?
1: pengen diganteng karo jagane terus-terusan pakene dhewe ri-ri Mas.
0: Lah iya. Wah, enakan jadi Pak Tri dong ya, setiap hari libur.
1: Lho, ya ndak juga kan. Bisa plastik aja enggak merah.
0: Iya.
1: Hey, Mas.
0: Gimana nih?
1: Malam ya nyekat bis dari Nganjuk situ ke perapatan Tebing. Nanti ngopi ning Troloyo enak, Mas.
0: Oh iya. Malam Jumat lagi rame ya Troloyo ya.
1: Rame Troloyo dari berbagai kota ngelumpuk. Nanti apa janjian karo anak-anak elop sama bis itu nanti ngopi di sana.
0: Mantep itu.
1: Ada jadwal jadwal nanti ziarah katanya.
0: Oh iya.
1: Nah, ini apa di saya cuma dari Kubro Mas.
0: Katanya di makam Gus Dur juga rame ya Pak ya, kalau apa namanya Jumat Legi.
1: Oh, kalau di Gus Dur hampir setiap hari rame Mas. Itu yang Mojo Agung.
0: Oh, Mojo Agung.
1: Manusia nggak pernah ke sana. Mojo Agung. Mojo Agung sama Troloyo yang aku tahu Mas.
0: Berarti habis maghribnya Mojo Agung, habis sisanya Troloyo gitu.
1: Biasanya itu orang-orang itu yang dari barat sih, dari Gus Dur, ke Mojo Agung, terus Troloyo.
0: Oh gitu, sekalian berarti wali kenceng gitu ya.
1: Kalau yang dari timur, yang dari timur itu yang Surabaya, Sidoarjo itu ke Sunan Ampel dulu. Sunan Ampel terus hampir Troloyo terus pulang.
0: Mojo Agung gitu.
1: Terakhir di Troloyo. Itu ya ceritanya orang-orang itu loh ya.
0: Iya sih. Sekalian kalau cuma satu tujuan kan rugi gitu kan.
1: Ya enggak rugi sih, waktunya kan sisa banyak. Enggak pula kok rugi Mas.
0: Siap.
1: Ini anggota baru Mas, grupnya tambahkan itu untuk mbaknya dari Jombang, nanti tambahkan ke grup.
0: Oh siap.
1: Pendengar setia Cakra. Ini aku mari teleponnya di sini ya.
0: Lah iya. Oke, terima kasih banyak Pak Tri.
1: Lanjut dulu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Isbianto di kawasan Brangkal, Mojokerto.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil, Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, kita ke berita nasional. Seluruh cakra nilai tukar atau kurs rupiah hampir mencapai Rp17.800 per dolar Amerika Serikat pada penutupan pasar spot pada Selasa 26 Mei 2026 lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku dengan kondisi fundamental ekonomi yang baik, seharusnya kondisi ini tidak terjadi. Nilai tukar mata uang rupiah biasanya melemah ketika ada gangguan pada fundamental ekonomi di suatu negara. Kedati demikian, asumsi nilai tukar rupiah ini juga telah masuk dalam perhitungan simulasi harga minyak dunia $100 Amerika Serikat per barel. Purbaya mengungkapkan, walaupun nilai tukar rupiah turun, imbal hasil surat utang atau bond yield menurun. Hal itu dipengaruhi dengan aksi pemerintah yang melakukan pembelian untuk mengendalikan imbal hasil surat utang. Purbaya mengaku telah melihat adanya aliran modal asing yang masuk ke pasar obligasi Indonesia, dan lebih lanjut, pemerintah juga masih akan berupaya untuk membuat nilai tukar rupiah menguat. Sebagai informasi, nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup tertekan pada perdagangan Selasa 26 Mei 2026 lalu. Rupiah terdepresiasi 53 poin atau 0,29% ke level Rp17.796 per dolar Amerika Serikat. Analis mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menilai, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memicu kekhawatiran pasar global. Tekanan itu muncul saat kondisi ekonomi domestik belum stabil akibat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ibrahim menilai tekanan eksternal mulai berdampak terhadap ekonomi domestik Indonesia. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang belum menunjukkan kepastian pemulihan dinilai mulai memunculkan krisis kepercayaan. Kondisi tersebut berpotensi berujung pada perlambatan ekonomi, dan pelemahan rupiah berdampak langsung terhadap peningkatan biaya produksi perusahaan.

0: Ya kalau di wilayah Brangkal Mojokerto, untuk kondisi cuacanya terik ya, Setru Cakra. Ini kayaknya juga rata, hampir sama di beberapa wilayah, sampai dengan wilayah Nganjuk ya sepertinya ya. Sejauh ini belum ada laporan daerah yang mendung gitu. Terutama di wilayah Nganjuk hampir seluruhnya terik untuk siang hari ini. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Danti.
1: Kalau di Brangkal Mojokerto tadi panas ya Jamal ya. Ini ternyata ada yang sudah redup dan juga gerimis, wilayah Pujon Malang. Ini informasi dari Bapak Riono. Kemudian kalau untuk wilayah lainnya disampaikan oleh Mas Aditya, sama Madiun cuacanya panas sekali siang hari ini. Ada Bapak Heri Subagio, ini beliau OTW ke Gresik. Jalur lewat jalur tol itu sudah sampai di KM 710. Begitu cerah sampai dengan siang hari ini. Kemudian ada Bapak Joko Suparno di Jalan Gondang Luyu Nganjuk. Di sana jalannya itu ya tidak rata, banyak yang lubang-lubang dan juga bergelombang. Harap waspada, hati-hati. Aktivitas beliau baru saja selesai masang umbul-umbul untuk kegiatan bersih desa di Gondang Nganjuk pada tanggal 30 Mei nanti. Arus lalu lintas ini kabarnya akan dialihkan sewaktu agenda dimulai tanggal 30 ya. Ini cuaca juga disampaikan masih panas pol. Ada rekan-rekan petugas layanan pengaduan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk menginformasikan untuk lampu penerangan jalan umum di simpang 4 traffic light Pule yang ke arah selatan itu dimatikan sementara karena ternyata mengalami korsleting dan nanti akan dilakukan perbaikan sesuai dengan daftar antrian yang ada. Kemudian informasi lainnya kita juga terima dari Bapak Handoko ada di Kertosono Nganjuk. Cuacanya juga cerah, arus lalu lintas sejauh ini masih aman, Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya baik, Seluruh Cakra, sudah hampir masuk di jam 2 siang ya. Waktunya saya, Mahbub Jamal, bergeser ke ruang Gatekeeper. Sehat selalu, Seluruh Cakra. Selamat siang.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sudah jakra. Bagaimana untuk hari ini? Ini pasti menu makannya orang-orang di hari Kamis 28 Mei ini masih di serba gulai, serba tongseng, sate, bakso, rendang begitu ya, yang berbaur dengan olahan daging. Atau ada juga yang sudah mulai bosan dengan olahan daging kurban sehingga memilih sayur-sayuran begitu. Saya yakin pasti juga banyak ya. Satu hari di masakan gulai, tongseng, sate dan lain sebagainya pasti sudah mulai bosan ya, dan memilih sayur-sayuran yang mungkin bisa menghilangkan rasa-rasa amis begitu ya. Anda yang di Nganjuk maupun di sekitarnya hari ini sudah mulai beraktivitas seperti biasa, mungkin nanti bisa ditambahkan ya bagaimana perkembangan jalur yang Anda lalui. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Combang. Untuk alamatnya ada di Jalan Raya Brimbing Pulorjo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Combang.

0: Ya, Suruh Cakra, kami tadi juga dapat info adanya ditemukan bayi yang diduga mungkin ini baru dilahirkan ya. Bayi tersebut diduga dibuang di tepi jalan yang ada di Desa Tugurejo, Ngasem, Kediri. Kondisi bayi dalam kondisi hidup dan sekarang dibawa ke RSUD SLG. Kejadiannya hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Update informasi ke Danti.
1: Tadi juga sempat kita sambungkan dengan Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Muhammad Rifai. Ada satu cerita dari salah satu jemaah, Iis, kabarnya sewaktu lempar jumroh di Mina, itu karena saking padatnya ya di sana, sempat terpisah dengan sang ibu.
0: Oh.
1: Iya, akhirnya bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Selamat juga ya. Ini akhirnya tadi juga on air dengan didampingi Bapak Muhammad Rifai juga. Bapak Muhammad Rifai juga menyampaikan kerja tim dari Linjam Kemenhat atau perlindungan jemaah ini memang sangat bagus. Jika ada jemaah yang butuh bantuan, langsung disambungkan dengan ketua kloter dan juga tim medis apabila dibutuhkan, Is ya. Ini semoga dilancarkan, berkah ya Bapak Muhammad Rifai. Jaga kesehatan juga, dan juga semoga tetap itu ya Is ya, terpenuhi untuk pemenuhan cairan oralit, semoga semuanya juga tertib sesuai dengan arahan dari tim medis juga, mengingat di sana amat sangat terik ya panasnya. Terima kasih Bapak Muhammad Rifai, salam juga untuk jemaah di sana ya, khususnya tadi Bapak Imam yang sempat cerita sempat terpisah dengan sang ibu, syukurnya beruntung bisa bertemu kembali dengan sang ibu. Kemudian Bapak Heri Subagio, OTW Gresik, tadi awalnya masih sampai di KM 710, ini sudah sampai di wilayah Cerme. Cerme Kidul Gresik ya, kabarnya cuacanya juga panas, terima kasih. Ada juga tambahan informasi dari Ibu Febi, menyapa, waalaikumsalam, ingin menyampaikan info terkait perilaku masyarakat yang buang sampah sembarangan di Jalan Hos Cokro Aminoto Pare arah ke Pasar Induk Pare. Kawasan pembuangan sampah tersebut ada di dekatnya salah satu minimarket. Dan juga ini ada beberapa fotonya, Is, bisa dibuka juga ya dari Bu Febri. Wah, ini sampahnya banyak banget, mencemari lingkungan, pastinya di sana juga menimbulkan bau yang kurang sedap ya. Ini terima kasih informasinya Ibu Febi, coba nanti kita sambungkan dengan dinas instansi terkait ya, apakah sebelumnya sudah ada penindakan, imbauan, atau mungkin juga setelah adanya laporan ini akan ditindaklanjuti. Foto terakhir, Is, ternyata sudah ada papan imbauannya untuk menjaga kebersihan, namun ini tidak dihiraukan. Di sana masih banyak sampahnya juga ya. Terima kasih Ibu Febi. Kemudian terkait dengan kecelakaan yang terjadi di lokasinya Jalan Raya Desa Anggetas Tanjung Anom Nganjuk sekitar jam 9 pagi lewat 18 menit antara mobil box dan juga dua sepeda motor. Kita terima tambahan info dari Kapolsek Warujaya Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi SH. Ini informasinya, info terakhir terkait dengan laka lantas di desa Getas, maksudnya Tanjung Anom Nganjuk, itu sudah ditangani unit Gakum Salantas Polres Nganjuk ya, karena korban ternyata langsung buat laporannya di Polres. Kalau dari rekan-rekan Polres, khususnya Salantas Polres Nganjuk, tadi sebenarnya kita juga sudah sampaikan informasi ya Is ya, dengan rekan-rekan Satlantas Polres Nganjuk. Infonya sama yang kita sampaikan, kayak yang kita sampaikan kepada rekan-rekan Polsek Warujayeng. Kita kirimkan video rekaman CCTV dan juga keterangannya. Namun sampai dengan siang menuju sore hari ini kita masih belum dapat konfirmasi dari Kanit Gakum Salantas Polres Nganjuk, Ibda Putu Darius. Nanti apabila sudah ada infonya akan kami sampaikan kembali, Iis.
0: Ya, baik. Terima kasih, Danti Danila.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, insiden lalu lintas di Getas Tanjung Anom Nganjuk sudah ditangani unit Gakum Satlantas Polres karena korban juga langsung membuat laporan di Polres begitu. Untuk Anda yang masih di perjalanan, monggo boleh terus mengupdate ya bagaimana situasi di sekitar Anda, termasuk juga seperti Bu Feby tadi yang sempat menginfokan adanya pembuangan sampah sembarangan di tepi jalan. Bahkan jalur itu adalah jalur umum. Bayangkan saja, jalan yang harusnya bersih, rapi, tapi di tepi jalannya banyak digunakan untuk membuang sampah. Nah, pasti terlihat kotor, kumuh. Dan kalau turun hujan, baunya kemana-mana ya. Nah, ini tentunya tidak diperbolehkan, apalagi kalau sudah ada palang atau papan pemberitahuan bahwasannya harus jaga kebersihan atau tidak diperbolehkan membuang sampah di tepi jalan tersebut.

0: Mungkin juga ada ya yang baru melaksanakan ibadah kurban, karena tidak hanya kemarin saja di tanggal 11, namun juga masih diperbolehkan sampai dengan tanggal 13. Itu berarti mulai dari kemarin, hari ini dan juga besok masih diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Dan untuk Anda yang sudah beribadah kurban, semoga diterima ya. Termasuk juga yang belum bisa menyembelih hewan kurban hari ini atau di tahun ini, semoga tahun-tahun depan Anda juga bisa segera menyusul. Ke gatekeeper Alvan.
1: Yes, kita masih coba komunikasi saat ini dengan Ibda Heri Priyadi. Beliau Kapolsek Ngasem, Polres Kediri. Yeah. Ini tentang penemuan bayi is. Lokasinya di Dusun Babaan, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Bahwa pagi menjelang siang tadi ini warga menemukan bayi di area persawahan di Desa Babaan, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, saat sedang ngasak atau mencari sisa jagung yang telah dipanen di sawah. Ini informasi yang kita terima dari Ibda Heri Priyadi. Untuk bayi tersebut saat ditemukan masih dalam kondisi selamat. Tadi masih menangis begitu. Dan warga mendengar tangisan tersebut langsung mencari sumber suara. Dan saat didatangi, ada bayi yang tergeletak di atas rumput di pinggir jalan. Ini informasi yang kita terima. Untuk bayinya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Simpang 5 Gumul untuk mendapatkan perawatan. Ini dugaan sementara bayi masih baru lahir karena masih ada tali pusarnya dan berjenis kelamin perempuan. Tapi untuk siapa si pembuang bayi dan identitasnya orang mana ini masih belum kita ketahui. Yang jelas dari kepolisian setelah mendatangi lokasi kemudian mengevakuasi bayi, ini mengatakan kalau dibawa ke Rumah Sakit SLG untuk mendapatkan perawatan dan belum diketahui siapa yang membuang bayi tersebut. Ini masih terus kita konfirmasikan. Dan untungnya kondisi bayi masih dalam kondisi selamat di sini. Dari kiriman beberapa foto dan video sudah berada di Rumah Sakit SLG untuk mendapatkan perawatan. Kita masih terus komunikasikan. Tadi lokasinya ada di area persawahan Desa Babaan, Dusun Babaan, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Ini ditemukan sekitar jam 10 lebih 45 menit tadi, Iis. Nanti kita update kembali.
0: Ya, baik, ditunggu untuk update-nya, Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Setelah dilakukan ibadah kurban, biasanya nanti muncul cerita-cerita lucu dan unik ya dari beberapa daerah. Kalau kemarin saya sempat dengar di Mojokerto juga ada hewan sapi yang mau dikurban ini masuk ke septic tank. Dan kalau di Jogja, Surujakra, penyembelian hewan kurban saat Idul Adha itu memiliki cerita juga. Seperti di Masjid Baitun Naim Janturan Warungboto, Kota Jogja. Ada seekor sapi kurban yang ngamuk dan menyeret hingga menjatuhkan panitia kurban di masjid itu. Dia adalah Setiawan Eko Saputro, salah satu panitia kurban remaja Masjid Baitun Naim yang saat kejadian itu sedang membawa tali pengikat sapi itu. Wawan menceritakan kejadian nahasnya itu terjadi sekitar jam 10 pagi. Sapi yang mengamuk itu adalah sapi kedua dari 6 sapi yang dikurbankan di Masjid Baitun Naim tersebut. Untuk memudahkan penyembelihan sapi, panitia kurban Masjid Baitun Naim ini menggunakan alat untuk memegang sapi saat hendak disembelih. Kata Wawan, sapi itu ngamuk lantaran stres ya, dikerumuni oleh banyak orang.

0: Bayi yang ditemukan di Ngasem Kediri, Surujakra, sekarang sudah berada di RSUD SLG ya, untuk dilakukan perawatan karena memang bayi tersebut ditemukan dalam kondisi hidup dan sepertinya besar kemungkinan baru saja dilahirkan ya. Saat ini polisi pun juga masih memburu pelaku yang telah membuang bayi tersebut.
1: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
2: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
1: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaya Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Jemaah Haji Kloter 113 asal Kabupaten Nganjuk ini dilaporkan dalam kondisi sehat setelah menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah,

Namun, sesuai arahan otoritas Haji Arab Saudi, jemaah tidak diperkenankan keluar tenda sebelum jam 2 siang waktu setempat demi menghindari resiko cuaca panas yang ekstrim. Muhammad Rifai menyebut suhu udara di Mina pada siang hari itu mencapai 44 hingga 46 derajat Celcius. Karena itu, para jemaah diminta memperbanyak istirahat untuk memulihkan tenaga sebelum berangkat menuju Jamarat pada sore hari. Muhammad Rifai juga memastikan kondisi kesehatan jemaah hingga kini masih aman dan terkendali. Fasilitas, konsumsi, serta layanan kesehatan juga berjalan baik selama proses ibadah berlangsung. Khusus bagi jemaah lanjut usia, pendampingan dilakukan secara intensif oleh tenaga medis dan perawat. Petugas rutin memantau kesehatan lansia, mengingatkan konsumsi obat hingga meminta jemaah minum air secara berkala agar tidak mengalami dehidrasi akibat cuaca yang sangat panas.

0: Ya, setelah selesai di Armusna, rangkaian ibadah haji tidak hanya berhenti di situ saja ya, yakni juga ada lempar jumroh di Mina Arab Saudi. Dari situ juga terselip momen haru sedujakra yang dialami oleh jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Di tengah padatnya jemaah dan cuaca yang cukup ekstrim, ada yang sempat terpisah dengan sang ibu yang sudah lanjut usia. Hal itu dialami oleh salah satu jemaah atas nama Imam, jemaah haji asal Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. Saat on air di Radio Cakra Krisna bersama dengan Ketua Kloter 113 Bapak Muhammad Rifai, Imam ini menceritakan peristiwa itu terjadi ketika dirinya bersama dengan rombongan berangkat menuju ke Jamarat untuk melaksanakan lempar jumroh. Saat itu, Imam mendampingi sang ibu dan 4 jemaah lansia lainnya. Namun, kondisi di sekitar pintu maktab yang sangat padat membuat Imam kehilangan jejak sang ibu. Sistem buka tutup akses yang hanya dibuka beberapa menit membuat rombongan itu terpecah ya. Imam mengaku sempat kehilangan harapan karena tidak bisa menghubungi sang ibu di tengah banyaknya jemaah. Bahkan setelah proses lempar jumroh selesai, Imam masih terus mencari keberadaan sang ibu sambil menahan rasa cemas. Beruntung, salah satu petugas haji akhirnya menghubungi Imam melalui telepon genggam milik jemaah lain. Dari situlah Imam mengetahui sang ibu dalam kondisi selamat dan berada bersama dengan petugas. Perjalanan menuju lokasi lempar jumroh sendiri mencapai sekitar 8 km pulang pergi. Meski melelahkan dan harus menghadapi suhu panas Arab Saudi, Imam pun bersyukur seluruh jemaah lansia yang didampinginya tetap dalam kondisi sehat. Imam bahkan mengaku sempat menangis usai kejadian itu karena merasa sangat khawatir terhadap kondisi sang ibunya. Sementara itu, Sudu Cakra dari Ketua Kloter 113, Pak Rifai, memastikan kondisi para jemaah asal Nganjuk secara umum tetap sehat selama menjalani rangkaian ibadah di Mina. Menurutnya, jemaah saat ini lebih banyak beristirahat di tenda karena cuaca di Arab Saudi itu cukup panas. Otoritas setempat juga membatasi aktivitas jemaah di luar tenda mulai pagi hingga sore hari demi menjaga keselamatan jemaah. Meski menghadapi cuaca ekstrim, para jemaah tetap mengikuti rangkaian ibadah dengan semangat dan khusyuk sambil berharap bisa kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Ya, selalu nantikan Sudu Cakra kabar haji di 106,1 live dari Arab Saudi, yang mana di jam 1 siang waktu Indonesia Barat dan juga jam 7 malam. Saya coba cek dulu info yang sudah masuk, Alvan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Pak Soleh, jalur Kediri Kota menuju Karanganjuk. Ya. Ini masih cukup lancar lewat Prambon, belum menemui hambatan dengan kendaraan pribadi juga yang ramai melintas, harap lebih hati-hati. Kemudian dari Pak Romo, tadi Jombang diinformasikan masih cukup panas. Mm-hmm. Ini menuju ke arah Kediri Kota lewat Kunjang juga belum menemui hambatan. Hanya perlu hati-hati, beberapa titik ruas jalur tadi cukup padat kondisinya. Selepas itu arah Gembogo Kediri masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Yeah. Kemudian Pak Erwin di kawasan Sukomoro menuju ke arah Madiun lewat ini baru sampai Bagor, masih lancar. Cuaca juga dilaporkan lumayan panas siang hari ini. Satu lagi tadi masuk disampaikan informasi oleh Mbak Aini di jalur Pujon menuju ke arah Kota Batu. Ini juga cukup padat karena masih cuti bersama hari ini. Jadi volume kendaraan yang ke arah Batu ataupun juga sebaliknya cukup ramai dengan dominasi kendaraan pribadi, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: 106,1 Radio Jakra Krishna. Suri Jakra, Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk ini memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang tersebar di 20 kecamatan berjalan dengan lancar di Hari Raya Idul Adha. Melalui tim dokter hewan dan para medik veteriner, pemerintah daerah melakukan pemantauan langsung guna memastikan daging kurban aman dikonsumsi masyarakat. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Dr. Hewan Eri Cahyono, saat on air menyampaikan pemantauan dilakukan secara serentak. Pemeriksaan melibatkan dokter hewan, paramedik veteriner, inseminator, petugas inseminasi buatan ternak, penyuluh pertanian lapangan, hingga takmir masjid dan perangkat desa. Menurut Eri Cahyono, untuk pengawasan itu dimulai sejak sebelum hewan disembelih melalui pemeriksaan antemortem untuk memastikan kondisi ternak sehat dan layak untuk dipotong. Selain pemeriksaan kesehatan hewan, tim juga mengawasi proses penyembelihan agar sesuai dengan syariat Islam, memperhatikan kesejahteraan hewan, serta memenuhi standar sanitasi dan higienis. Tidak hanya itu, setelah proses pemotongan selesai, petugas kembali melakukan pemeriksaan postmortem terhadap daging, jeroan, dan organ dalam guna memastikan seluruh bagiannya aman dikonsumsi oleh masyarakat. Pemantauan itu juga menjadi langkah antisipasi untuk mendeteksi penyakit hewan menular maupun zoonosis yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Hingga di hari Rabu kemarin, seluruh laporan dari kecamatan menunjukkan kegiatan pemotongan hewan kurban itu berjalan dengan aman dan kondusif.
1: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
2: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita

Ke Bukit Watu Lawang kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya

106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin. Dan untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Beberapa titik dikabarkan masih ada kepadatan karena maklum hari ini juga masih cuti bersama ya. Kalau kemarin libur, libur nasional, dan hari ini adalah cuti bersama. Banyak ya yang masih memilih untuk menuju ke tempat wisata. Salah satunya yang paling diminati adalah di Pantai Parangtritis. Banyak ini tetangga saya juga pada kesana ya, sudah berangkat semalam begitu. Jadi pas paginya itu ikut sholat Idul Adha dulu, lalu menyembelih hewan kurban juga masih ikut berkecimpung. Sorenya masak-masak dan malamnya mulai berangkat. Paginya kan sudah nyampe di sana ya, pagi nyampe menikmati suasana di sana dan baru pulang di sore harinya. Tentunya kalau Anda juga hari ini sama seperti itu ya, menghabiskan waktu dengan berwisata bersama dengan keluarga maupun pasangan, tetap hati-hati kira-kira wisata mana yang menjadi pilihan Anda di long weekend kali ini. Nanti boleh diupdate di 0852 9001061.

0: Selamat sore, sedulur cakra. Saya Isatin bertugas kali ini bersama dengan Elvan Amar, Mahbub Jamal, dan ada Danti Danila ya, yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Kabarkan perkembangan jalur dan juga cerita menarik Anda di momen libur Idul Adha ini. 0852 9001061 untuk Anda berbagi informasi. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi nariah dengan jenis CA dan gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Yang baru saja saya putarkan adalah kisah inspiratif bersama Herbal Nariah. Ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Trawulan Mojokerto. Alamatnya, Jalan Raya Lengkong, Desa Jambul, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambul, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: yang mungkin berwisata segera siapkan juga karena besok itu sudah kembali masuk seperti biasa. Walaupun besok itu tanggal kejepit atau hari kejepit begitu ya, di tanggal 29, karena nanti 30 dan 31 itu long weekend lagi, Sabtu dan Minggu. Lanjut di tanggal 1 itu juga ada hari Pancasila, Surjagra. Nah, ini libur datang silih berganti di bulan Mei. Tapi siap-siap karena di bulan selanjutnya itu liburnya tidak seperti di bulan Mei ya, tidak banyak hari-hari spesial begitu. Untuk ada yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Saya Iis siap untuk menemani aktivitas Anda hari ini.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Nganjuk memaknai lebih dalam Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang hari ini dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Ulum Bastomi mengatakan Idul Adha bukan sekedar perayaan tahunan maupun ritual penyembelihan hewan kurban. Lebih dari itu, momentum hari besar itu menjadi pengingat tentang pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial terhadap sesama. Menurut Ulum, syariat kurban sejatinya hadir untuk menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat kurang mampu. Melalui pembagian daging kurban, seluruh lapisan masyarakat diharapkan bisa ikut merasakan sukacita Hari Raya Idul Adha.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Isu aksi pembegalan dengan modus pelaku menyamar sebagai pocong ramai diperbincangkan warga di media sosial dan grup percakapan, termasuk di Kabupaten Wonogiri. Selengkapnya bersama Nia Krisna FM Wonogiri.
4: Dalam narasi yang beredar, pelaku disebut mengenakan kostum pocong untuk menakut-nakuti pengendara di jalan sepi sebelum merampas kendaraan menggunakan senjata tajam. Menanggapi kabar tersebut, Kasih Humas Polres Wonogiri, AKP Anom Prabowo memastikan hingga saat ini belum menerima laporan resmi terkait tindak kriminal dengan modus tersebut. Polisi meminta masyarakat tetap tenang dan tidak langsung mempercayai informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya. Meski belum ada laporan, kepolisian tetap meningkatkan patroli dan kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD di sejumlah jalur minim penerangan. Saya Nia melaporkan langsung dari Radio Krisna FM Wonogiri.
0: Gerak cepat ditunjukkan Satreskrim Polres Lumajang dalam mengungkap kasus pencurian baterai litium milik tower seluler di Dusun Nogosari, Kecamatan Rowekangkung, Kabupaten Lumajang. Selengkapnya bersama Laila Krisna FM Lumajang.
5: Kurang dari 24 jam setelah menerima laporan, polisi berhasil menangkap satu pelaku berinisial PT, warga Tuban yang diduga merupakan anggota komplotan spesialis pencurian baterai tower seluler lintas daerah. Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Pras Ardinata mengatakan, aksi pencurian terjadi pada Senin dini hari 25 Mei 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna putih untuk mencari sasaran secara acak. PT berperan sebagai pengemudi, sementara rekannya berinisial S yang kini buron bertugas membobol tempat penyimpanan baterai tower. Saat aksinya diketahui warga dan petugas, pelaku sempat mencoba kabur namun berhasil diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian. Polisi turut menyita uang tunai 10 juta rupiah yang diduga hasil kejahatan. Saat ini, polisi masih memburu pelaku S dan mendalami kemungkinan keterlibatan komplotan tersebut dalam aksi serupa di wilayah Kabupaten Jember. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
0: Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, Polsek Brebes melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok nelayan di Desa Randu Songo Kulon, Kecamatan Brebes. Selengkapnya bersama Reva Krisna FM Brebes.
6: Dalam kegiatan itu, para nelayan diajak meningkatkan kewaspadaan serta turut membantu tugas kepolisian dengan memberikan informasi penting terkait kondisi keamanan di lingkungan sekitar. Polisi juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban demi menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kapolsek Brebes AKP Prapto mengatakan, kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini menjadi langkah preventif Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Selain edukasi Kamtibnas, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat komunikasi dan silaturahmi antara polisi dan masyarakat nelayan. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
0: Polresta Pati berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus menjanjikan kelulusan seleksi Akademi Kepolisian atau AKPOL kepada korban dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar. Selengkapnya, Krisna FM Pati, Jawa Tengah.
7: Dua pria berinisial AP dan AG diamankan setelah diduga menipu orang tua calon peserta seleksi dengan iming-iming jalur khusus masuk AKPOL. Kasus bermula saat korban W, warga Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, merasa kecewa karena anaknya gagal dalam seleksi Bintara Polri. Situasi itu dimanfaatkan pelaku AP yang mengaku memiliki jaringan untuk meloloskan korban masuk AKPOL jalur Jawa Barat dengan syarat menyerahkan uang 1,5 miliar. Korban kemudian menyerahkan uang tunai, cagiro, hingga tambahan biaya operasional kepada para pelaku. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hedian Widya Wiratama menegaskan, rekrutmen Polri dilakukan secara bersih, transparan, dan gratis tanpa jalur khusus maupun perantara. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti transaksi dan saat ini masih mendalami aliran dana dalam kasus tersebut. Kedua pelaku kini ditahan dan dijerat pasal penipuan serta penggelapan. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
0: Polres Malang menduga ledakan rumah di Dusun Sumbul, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, disebabkan petasan racikan yang diproduksi di lokasi kejadian. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
8: Dugaan tersebut diperkuat dari hasil olah TKP dan temuan sejumlah barang bukti seperti selongsong berisi residu serbuk, alat pemadat, sumbu petasan, hingga serpihan kertas dengan sisa bubuk. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar mengatakan, sebanyak 18 barang bukti telah diamankan untuk diuji secara laboratoris guna memastikan kandungannya. Polisi juga masih mendalami asal-usul bahan peledak yang digunakan dalam peristiwa tersebut. Ledakan yang terjadi pada Minggu malam itu menyebabkan 6 anggota keluarga mengalami luka-luka. Satu korban bernama Syamsul Arifin mengalami luka bakar serius hingga 60% dan dirawat intensif di rumah sakit. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
0: Pemkab Kutai Kartanegara memperkuat perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual melalui pengembangan sistem rumah aman yang kini juga diakui dalam proses persidangan. Selengkapnya bersama Nona, Krisna FM, Loakulu, Kutai Kartanegara.
9: Meski pembangunan rumah aman baru masih dalam tahap perencanaan, pemerintah daerah telah melakukan rehabilitasi dan modifikasi fasilitas yang ada agar lebih representatif dan ramah anak. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyebutkan, langkah ini diambil menyusul tingginya kasus kekerasan seksual di daerah tersebut. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, tercatat 77 kasus dengan mayoritas korban adalah anak-anak. Rumah aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara, tetapi juga sebagai ruang pemulihan psikologis bagi korban agar lebih nyaman dalam memberikan keterangan.
0: DPRD Kota Samarinda menyoroti belum difungsikannya proyek terowongan Samarinda yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap. Selengkapnya bersama Pace Krisna FM Samarinda.
10: DPRD menilai seluruh pekerjaan konstruksi utama sebenarnya telah selesai dan kini proses hanya tinggal menunggu kelayakan administrasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan Kementerian PUPR. Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan hasil evaluasi lapangan menunjukkan seluruh rekomendasi sebelumnya telah dipenuhi, termasuk pelebaran akses keluar terowongan untuk mengantisipasi potensi kemacetan. Menurutnya, fokus pembahasan kini bukan lagi pada persoalan konstruksi, melainkan penyelesaian dokumen administrasi. DPRD Samarinda meminta pemerintah kota Samarinda mempercepat koordinasi dengan pemerintah pusat agar izin operasional segera diterbitkan. Terowongan senilai 500 miliar rupiah itu dinilai sangat dinantikan masyarakat untuk membantu mengurai kemacetan di kawasan Sungai Dama. Saya Pace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Oke, baik, terima kasih Anda yang terus mendengarkan 106,1. Yang baru saja kita dengarkan bersama adalah Jaring Radio Sri Cakra, informasi kabar dari Krishna FM Group juga. Untuk Anda yang di perjalanan, sudah lewat di jalur mana? Apakah Anda juga lewat di jalur Pare Kediri, Sri Cakra? Karena tadi kami terima info, ada yang menyampaikan dari Bu Feby itu perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Jalan Hos Cokro Aminoto Pare arah ke Pasar Induk Pare. Kawasan pembuangan sampah itu berada dekat dengan Super Top Mart dan Holiday Food Cart. Nah, ini jalur utama Sri Cakra ya, jalur utama di Pare Kediri. Kalau dari ya sekitaran arah ke terminal ya berarti ya. Tiap hari ada sampah baru yang dibuang di situ karena tiap hari beliau juga lewat di sana. Sampah itu ukurannya ada yang kresek merah. Ini tadi juga tidak sempat dokumentasikan yang kresekan merah, tapi beliau sempat mendokumentasikan yang di pinggir-pinggir itu ada beberapa sampah yang berjajaran di sana. Ini sudah hampir berminggu-minggu, mungkin hampir satu bulan sudah diupayakan dipasang papan peringatan, tapi sayangnya hanya dianggap remeh saja. Beliau itu sempat simpati sekali dengan perilaku seperti itu ya, plus malu katanya. Mau dibantu kak untuk dilaporkan ke dinas terkait agar diberi CCTV atau tindakan tegas untuk pelaku pembuangan sampah. Kalau bisa untuk Anda yang mendengarkan 106,1, jangan ditiru ya hal seperti itu, membuang sampah sembarangan apalagi di tepi jalan. Jalannya jalan utama lagi, Pare itu kecamatan tapi sudah seperti kota kalau di Kediri ya, sudah seperti kota karena di sana itu rumah sakit ada, lalu juga bank-bank dari segala macam, BCA, Mandiri, semuanya ada, dan yang paling terkenal ada Kampung Inggris Pare Kediri juga. Sepertinya kalau tindakan-tindakan yang seperti ini sangat merugikan ya, merugikan orang-orang yang memang sudah sangat menjaga sekali dari segala hal, tapi juga masih ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru Cakra, saat ini saya sudah tersambung dengan Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAG MPD. Beliau ini petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya untuk update ibadah haji saat ini. Selamat sore waktu Indonesia, Bapak Syukron.
1: Selamat sore, Mbak Is. Selamat sore untuk para pecinta Radio Cakra Krishna di seluruh Indonesia.
0: Baik, Abah Syukron, bagaimana, sehat nge?
1: Alhamdulillah, kami bersama Kloter 50 Surabaya semuanya diparingi sehat dan lancar. Dan alhamdulillah rangkaian ibadah haji bisa berjalan dengan baik, Rais.
0: Alhamdulillah, baik. Abah, untuk hari ini tadi di Kloter 50 Surabaya, rangkaian ibadah haji apa, Pak Abah? Apakah lempar jumrah atau mungkin mabi di Mina? Monggo.
1: Ya, Mbak Iis dan para pecinta Radio Cakra Krishna, bahwa Kloter 50 SUB Surabaya tadi malam melaksanakan mabit atau bermalam di Musda di Mina, kemudian pagi tadi dilanjutkan dengan lempar jumroh yang kedua. Bedanya kalau lempar jumroh yang kedua ini ada tiga sumur, yaitu sumur Ula, kemudian Wusto, kemudian Aqabah. Jadi kalau kemarin kita hanya sumur Aqabah saja, tapi sekarang tiga sumur. Jadi masing-masing sumur, Mbak Is, itu ada 7 kerikil yang harus dilemparkan. Sehingga harus membawa kerikil minimal itu 21 kerikil,
0: baik.
1: Dan pemirsa atau pecinta Radio Cakra Krishna, tetap bahwa karena perjalanan dari Mabit Mina sampai ke Jamarot, lempar jumroh itu pulang pergi memakan waktu 3 jam tanpa berhenti, ya. Jadi kalau di Arab ini, di Saudi, orang jumroh itu tidak boleh berhenti. Jadi satu jalur terus itu mulai dari tenda Mina sampai lempar jumroh sampai kembali ke tenda Mina itu butuh waktu 3 jam 3 jam seperempat. Oleh karenanya para pecinta Cakra Krishna, bahwa tidak semua kuat, sehingga para jamaah haji yang sepuh, jamaah haji yang pakai kursi roda itu lempar jumrohnya titip. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya badal umroh atau badal jumroh, ya, badal jumroh. Jadi wakil badal jumroh, jadi wakil. Saya hitung tadi pagi itu ada sekitar 30 jamaah yang titip kerikil kepada kami, sehingga kami minta bantuan kepada para jamaah haji yang lain yang muda-muda untuk ikut membantu. Dan perlu diketahui bahwa melemparkan kerikil sahabatnya itu gratis, ya, tidak dipungut biaya. Dan itu, dan karena begini, Mbak Is, kadang-kadang di kloter lain itu titip lempar jumroh itu harus infak, itu ya, 50 real, 50 real. Tapi

0: kami menyarankan bahwa sahabat yang jamaah haji yang melemparkan jamaah haji yang lainnya itu gratis, nanti pulang haji tambah sugih gitu.
1: Oke. Baik. Abah Syukron, mengingat ini adalah rangkaian ibadah wajib haji yang mana jutaan orang berkumpul di sana, bagaimana situasinya ketika menuju ke lempar jumroh Ula Wusta dan Aqabah? Monggo.
0: Ya, kondisi lempar jumroh yang kedua hari ini itu jumlahnya tentu lebih banyak ya, lebih variatif, karena semua yang melempar, yang jamaah dari Muzdalifah, yang mabit-mabit di Muzdalifah itu semuanya sudah berkumpul di Mina. Semua sudah terkumpul di Mina, sehingga sudah terangkut sama di Mina, sehingga hari kedua ini jalan lebih macet ya, lebih macet. Tapi suasana lebih rileks, Mbak Is. Kenapa? Karena lempar jumroh yang kedua ini sudah berpakaian biasa. Sudah pakaian biasa. Kalau lempar jumroh yang pertama itu masih pakaian ihram, masih pakaian putih-putih itu, sehingga pakaian putih-putih, kemudian setelah lempar Aqabah itu ada doa dan tahalul, itu baru bisa boleh mandi lah begitu, boleh mandi, boleh ganti pakaian tarung. Nah, untuk lempar jumroh yang kedua, walaupun suasana lebih padat, tapi jamaah haji lebih rileks. Kenapa? Karena satu, pakaian biasa. Yang kedua, itu sudah tahu tempatnya. Nah, sehingga jamaah haji itu lebih coro wajahnya itu lebih nyantai, karena
1: tidak tegang,
0: karena
1: ya,
0: sudah
1: Pak
0: tahu tempatnya, tidak tegang begitu, karena sudah tahu tempatnya. Apalagi jumlah Ula, Wusta, Aqabah itu kemarin sudah kita lihat, kita lewati begitu. Karena Aqabah itu kan yang paling pinggir, Mbak Is, yang paling pinggir. Jadi Ula dulu, Wusta, Aqabah. Kalau hari kemarin itu Ula, Wusta itu masih dijaga tentara, dijaga polisi, tidak boleh dilempar gitu. Jadi suasananya padat, padat, tapi jamaah itu lebih santai begitu.
1: Oke, baik. Suruh Jakra, saat ini saya masih bersama dengan Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAGMPD ya, petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya, terkait dengan update di sana. Abah, mungkin juga bisa diceritakan untuk kegiatan selanjutnya apa? Apakah nafar awal atau mungkin nafar sani? Monggo.
0: Ya, untuk Kloter 50 SUB, kami selaku petugas haji daerah yang ditugaskan oleh Bu Gubernur ya, ini ditugaskan oleh Bu Gubernur di Kloter 50. Saya ini tugas dari Gubernur yang ditugaskan di Kloter 50 ini. Alhamdulillah ada 325 jamaah itu yang mengikuti nafar awal, sehingga tinggal besok melempar satu kali lagi, kemudian kita akan diangkut bis menuju hotel. Tapi ada satu rombongan, ada, jadi satu kloter itu ada 9 rombongan, ya, 9 bis begitu, 9 bis, sehingga ada bis yang ke 9 itu rupanya ikut nafar sani, sehingga mereka harus lempar jumroh hari Jumat dan Sabtu, sehingga hari Sabtu baru kembali ke hotel. Itu hanya 50 orang itu. Ya, itu, jadi tidak semua nafar awal, tapi ada sebagian satu bis yang ikut nafar sani begitu.
1: Oke, baik.
0: Dan suasana sekarang di Mina ini sangat panas ya, sekitar 43 derajat ya. Jadi kalau keluar tenda itu panas ya, panas. Maka banyak yang lempar jumroh itu pagi supaya tidak kena matahari atau kenanya masih pagi. Ada yang nanti ada yang berangkat pada sholat duhur karena mencari situasi yang lengang walaupun panas begitu. Ada yang berangkat pada asar, ada yang berangkat pada maghrib. Jadi jalanan terowongan Mina, Muaisib, Muaina, mulai dari malam sampai malam dipenuhi jutaan manusia, ya, jutaan manusia.
1: Okay.
0: Itu baik.
1: Baik. Baik Abah, terima kasih atas informasi langsung live-nya dari Mekah Arab Saudi. Harapan kami tetap sama, Abah dan juga rombongan diberi kesehatan dan bisa pulang ke tanah air dalam kondisi yang sehat juga.
0: Ya, terima kasih Mbak Is, dan alhamdulillah doanya kami bersama jamaah kloter 50 SUP Surabaya. Ini juga ada Pak Kiai kloternya, Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya, yang sudah siap-siap untuk menjadi imam sholat duhur. Ini sebentar lagi sholat duhur, sholatnya kalau di Mina itu di jamak, ya, jadi duhur bersamaan dengan asar. Jadi kalau sholat di Mina itu selalu di jamak, tapi kalau di Arafah kemarin lusa itu jamak kosor, jadi duhur dua, kemudian asar dua gitu. Tapi kalau di Mina itu cukup hanya
1: di jamak saja.
0: Dan alhamdulillah petugas-petugas kloter, baik ketua kloter maupun kiai kloter maupun dokter kloter, tenaga medis mobil terus dan mengikuti kami, sehingga alhamdulillah semua terpantau dengan baik begitu.
1: Alhamdulillah baik. Matur nuwun untuk informasi penting live-nya dari sana. Sehat selalu Abah berserta dengan rombongan.
0: Ya, terima kasih baik. Terima
1: baik.
0: Kasih.
1: Selamat melanjutkan ibadah Abah.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, ini tadi dari Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAG MPD, petugas haji daerah kloter 50 Surabaya, terkait dengan update rangkaian ibadah haji.

baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.
1: Ya baik, sudah ada yang bergabung di ruang telepon. Halo, selamat sore. Bu Feby, halo. Oke, baik. Saya kembalikan dulu ke gatekeeper ya. Untuk Anda yang masih di perjalanan dan juga mendengarkan 106,1 di rumah, alhamdulillah tadi kita juga sudah tersambung dengan Abah Syukron ya, terkait rangkaian ibadah haji. Dan kalau ingin mendapatkan informasi-informasi selanjutnya, tunggu di jam 7 malam nanti, kami juga akan hadirkan live langsung dari Mekah, Madinah. Saya sapa kembali, halo, selamat sore Bu Feby.
2: Selamat sore Kak.
1: Oke, apa kabar Bu Feby? Lama tidak mengudara sepertinya.
2: Alhamdulillah sehat. Panjenengan sehat nggih Mbak Is?
1: Alhamdulillah, habis makan-makan daging kurban. Bagaimana dengan di sana, Bu?
2: Kalau di sini apa ya, Kak yo? Ya tetap sih ada pembagian, tetap ada pembagian kurban, lancar untuk pembagian kurban dan seterusnya itu dilakukan kemarin. Kita kalau di kawasan saya ini, tapi saya nggak menyebutkan nama saya ya, nama kawasan saya. Kalau di sini sih lingkungan kecil, tapi yang disembelih itu 12 kambing.
1: Oke, 12 kambing itu satu dusun kambing. Atau satu RT kayak gitu ya Bu ya?
2: Satu RT. Satu RT kalau di tempat saya.
1: Oke, baik. Jadinya masak apa tadi?
2: Masak apa ya? belum diolah malahan. Masih masuk di freezer. Masih masuk di freezer.
1: Oke. Siap. Saya pengen kembali ke topik yang tadi sempat disampaikan, buang sampah sembarangan itu loh Bu.
2: Iya. Itu sebenarnya ya Kak ya, saya itu tiap hari kan melewati daerah yang saya sebutkan tadi. Saya berangkat 6:30, pulangnya 2:00. Tiap hari, jadi saya melihat pasti ada sampah baru. Nah, sampah baru itu pasti bentuknya itu sudah dikresek dalam wadah yang besar itu. Kan merah itu sudah besar ya Kak ya, kalau kresek merah itu. Nah, itu pasti gelundung di situ, di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya jalan. Bahkan letaknya tuh tepat di berada di papan peringatan yang sudah dipajang itu. Nah, jadi gelundungnya tuh di situ. Nah, itu hampir tiap hari saya melihat. Cuman ya saya juga merasa itu saya juga nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa memfoto dan melaporkan saja. Nah, lama memang nggak ada yang membersihkan, memang nggak ada. Lama-lama ya larut dalam tanah. Cuman ya berserakan. Kalau kemarin saya ngecek itu berhenti sebentar, sampah apa sih yang dibuang? Nah, saya lihat itu seperti sampah, bukan sampah rumah tangga ya, seperti sampah contohnya itu sayur yang sudah dikumpulkan, ada mungkin sayur kangkung, sayur bayam. Nah, itu jadi satu jenis sampah. Nah, itu cuma saya nggak mendokumentasikan. Jadi saya hanya bisa cerita, dan yang saya kirimkan di Panjenengan itu bukan yang kemarin-kemarin, itu sudah mungkin satu minggu. Padahal kalau saya lewat tiap hari itu, tiap hari ada sampah yang gelundung di situ. Satu, kemudian sampah lagi. Dua, besoknya ada lagi, besoknya ada lagi. Gitu. Berarti itu sebelum ada papan, sebelum ada papan peringatan itu sudah ada sih sebenarnya sampah itu. Kemudian saya lihat sudah ada papan, alhamdulillah saya lega sih, oh ada tindakan gitu. Ternyata tetap ada sampah yang gelundung di situ. Satu, besoknya lagi gelundung lagi, bahkan di kanan kirinya itu. Nah, di kawasan itu kan ada kawasan food court namanya Holiday, ada Super Top yang besar itu, ya, supermarket kiri jalan besar itu. Ada dapur SPPG juga di situ. Kalau orang Pare pasti paham kalau orang Pare itu. Ya, saya sebagai masyarakat sipil ya hanya bisa melihat kemudian ya menyayangkan perilaku itu. Tapi ya saya juga merasa apa saya harus ikut membawa sampah itu terus saya buang, sedangkan untuk kanan kirinya di situ kan persawahan, itu kan persawahan ya kak ya. Nah kalau saya buang ke persawahan itu berarti kan sawah milik orang lain tidak menyelesaikan masalah, nanti malah menimbulkan masalah baru lagi. Betul. Nah itu.
1: Oke. Ya. Baik, nanti saya coba bantu untuk sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup ya Bu ya. Agar
2: siap, terima kasih.
1: Tapi sebelumnya saya mau tanya, itu dekat dengan tempat pembuangan akhir sampah atau enggak ini? Enggak ya?
2: Enggak ada. Bukan, di situ tidak ada tempat pembuangan sampah, tidak ada di situ karena itu area persawahan. Itu juga jalan besar.
1: Iya.
2: Di situ ada banyak
1: terminal arah.
2: Ya, betul, arah Pasar Induk dan sebagainya. Okay. Nah, itu sebenarnya kalau dulu itu belum, nggak ada yang buang-buang sampah di situ. Cuman akhir-akhir berarti lebih dari satu bulan itu intens lah membuang sampahnya itu di situ. Intens sekali. Kalau dulu waktu saya masih usia-usia berapa ya, masih belasan tuh kayaknya nggak ada sih, aman. Cuman ya ini kok semakin kesini semakin kesana sampahnya gitu. Udah lama sih kak saya pengen menyampaikan ini. Sudah lama, cuman saya masih cari spot untuk membuat dokumentasinya itu. Jadi ada bukti yang saya sertakan itu.
1: Bu, kalau dari arah Simpang 4 ini barat jalan atau timur jalan sampahnya itu?
2: Simpang 4 itu berarti Telungrejo ya?
1: Iya.
2: Telungrejo itu berarti kalau dari Telungrejo ke utara berarti sebelah timur.
1: Timur jalan.
2: Sebelah timur jalan. Nah, di sebelah timur jalan. Di sebelah barat pun juga ada sebenarnya gelundungan-gelundungan sampah itu. Ada ya warna biru, warna merah, warna hitam. Cuman nggak sebanyak yang di sebelah timur.
1: Oke. Berarti memang oke. Berarti memang ini sekarang jadi langganan ya di sana.
2: Nah jadi langganan karena mungkin juga dinas yang terkait sudah berusaha berupaya membuat papan peringatan yang saya sertakan di foto itu, tapi ternyata juga masih ada perilaku yang ya bahasa Jawanya apa ya kak ya, ngece ya bahasa Jawanya itu. Mungkin ada faktor kok begini ya, mungkin dibiarkan
1: tapi ya Bu ya.
2: Tapi ya itu tadi akhirnya sampah itu kena hujan, kena panas kan, dia akhirnya menyatu dengan tanah kalau sampahnya. Nah tapi kalau kreseknya itu kan masih ada kan, ya yang warna-warni akhirnya jalan itu kan warna-warni, ada biru, ada kresek dan sebagainya, jadi colorful lah di sana itu jalannya. Ya itu kak.
1: Oke. Siap-siap. Terima kasih Bu kepedulian dengan daerahnya. Nanti kami bantu sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup ya.
2: Baik, terima kasih.
1: Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Feby, nggih?
2: Siap.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Monggo, ada Bu Feby nih tadi Seru Jakraya mengeluhkan adanya orang-orang yang buang sampah itu ngawur sekali, sembarangan begitu ya. Ini buang sampah di tepi jalan yang mana adalah jalur utama. Dulu-dulu kayaknya tradisi seperti itu tidak ada. Tapi ini tadi disoroti kembali oleh Bu Feby, mungkin sekitar satu bulanan ini lumayan banyak sekali sampah yang berserakan di sana. Sampah yang bisa terurai lama-lama jadi ikut jadi tanah. Tapi sampah yang plastik ini jadi berserakan, colorful katanya ya. Siap, nanti saya bantu sampaikan ke rekan-rekan yang bertugas. Seru Jakra, kepedulian dari Anda ini juga sangat penting ya. Barangkali Anda punya waktu yang luang, melihat hal yang sama seperti Bu Feby ini, boleh disampaikan. Saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat sore.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 6 petang nanti ya. Ditemani gatekeeper juga untuk shift kali ini. Ada Mahbub Jamal, kemudian Danti Danila dan juga Iis Atin. Anda dapat tambahkan informasi di sekitar Anda untuk sore hari ini lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Ya, Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah. Ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri, yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya ke gatekeeper dulu Jamal.
1: Ya Elvan, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Nugroho, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono lewat jalur Jongbiru Kediri saat ini masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat saja. Ada Bu Widya, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Mojokerto lewat jalur Mojoagung Jombang sejauh ini masih aman lancar saja, tidak ada hambatan dan cuaca masih sedikit terik untuk di sore hari ini. Pak Ilham, Kediri menuju ke arah Madiun lewat jalur bawah sampai di kawasan Bakur Nganjuk saat ini juga masih aman, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 4 yang mendominasi untuk sore hari ini, beberapa truk angkutan barang juga tampak melintas, mohon untuk lebih waspada saja. Lalu Pak Basuki ini tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Surabaya menuju ke arah Madiun lewat jalur tol. Ini sudah masuk wilayah tol Nganjuk, saat ini juga masih aman lancar saja. Sejak dari Surabaya tadi juga tidak ada hambatan. Yang ke arah Surabaya yang cukup ramai untuk sore hari ini, cuacanya disampaikan masih cerah saja. Satu lagi informasi masuk disampaikan Pak Jazuli, perjalanan dari Pare Kediri menuju ke arah Kertosono Nganjuk lewat jalur Papar sejauh ini aman, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih cerah saja. Alvan.
0: Ya, terima kasih Mahbub Jamal di gatekeeper tadi.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, di Nganjuk cuaca masih cukup cerah, Dru Cakra, sampai menjelang atau sudah di menit 9 lepas dari jam 4 sore hari ini cukup cerah, cukup panas juga di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Anda yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati, yang mengarah ke barat lebih fokus karena juga dipastikan akan silau karena juga cerah di Nganjuk untuk sore ini. Ya, sementara itu penemuan bayi perempuan yang diduga baru lahir menggegerkan warga Dusun Babaan, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri pagi hari tadi. Bayi itu ditemukan tergeletak di pinggir jalan area persawahan dalam kondisi masih hidup dan ditemukan karena terdengar suara tangisan. Kata Ibda Heri Priyadi, Kapolsek Ngasem Polres Kediri, ini menjelaskan kalau bayi pertama kali ditemukan di jam 10 lebih 45 menit pagi tadi oleh seorang warga yang sedang mencari sisa jagung di area sawah. Untuk saat ini, bayi berjenis kelamin perempuan itu dilarikan ke Rumah Sakit Simpang 5 Gumul Kediri untuk mendapatkan perawatan. Sementara kepolisian masih terus mendalami, termasuk tersangka pembuang bayi tersebut.

Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Seteru Cakra Anda untuk bergabung ya, untuk kondisi di sore hari ini di tempat Anda seperti apa. 0852 9001061, Anda dapat sampaikan untuk kondisi lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lainnya.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, hari kedua Idul Adha ya, Seluruh Cakra. Apakah masih dapat kiriman daging kurban di tempat Anda? Atau mungkin malah sudah habis dimasak ini, di sate, dibikin rendang, dan olahan lainnya juga dapat Anda bagikan kalau di tempat Anda seperti apa. Tanggal 28 Mei 2026, ini sudah masuk musim kemarau juga. Jadi kondisi cuaca masih akan panas juga, karena kemarau di tahun ini kata BMKG memang akan lebih panas dibanding tahun sebelumnya. Termasuk untuk akhir bulan Mei, awal bulan Juni nanti juga sudah masuk musim kemarau. Curah hujan dipastikan akan sangat berkurang, terutama untuk di wilayah Jawa Timur. Ya, dan jangan lupa ya, besok tanggal 29 Mei ini jembatan Kali Ombo yang ada di Kota Kediri akan ditutup mulai besok. Ini penutupan direncanakan berlangsung selama beberapa bulan ke depan karena akan dilakukan perbaikan. Jadi akan penutupan ini isinya akan berlangsung hingga tanggal 11 Desember 2026. Tapi untuk pengerjaan akan dipercepat dan semoga juga dapat selesai di bulan Oktober 2026 nanti. Untuk antisipasi kepadatan lalu lintas selama proses penutupan berlangsung, Satlantas Polres Kediri Kota juga telah menyiapkan pengalihan lalu lintas dan juga jalur alternatif bagi kendaraan dari berbagai arah. Kendaraan dari arah Tulungagung akan diarahkan lewat Simpang 3 Jetis menuju ke arah Simpang 4 Bence. Kemudian kendaraan seperti bus dan truk dengan dimensi besar ini akan menuju ke arah Terminal Baru. Sementara kendaraan pribadi dari arah Tulungagung dapat melintas menuju alun-alun Kota Kediri, kemudian melewati kawasan Klenteng dan jembatan Brawijaya menuju ke arah Semampir. Jadi akan ditutup total saat perbaikan jembatan Kali Ombo dimulai tanggal 29 besok.

0: Ya, lewat sambungan telepon sudah tersambung langsung dengan Stasiun Meteorologi Maritim kelas 2 Tanjung Perak Surabaya. Ada Mas Gede Gangga Wisnawa. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mas Alvan.
0: Ya, Mas Gede, untuk informasi yang kita terima ada potensi gelombang tinggi di perairan Jatim dari BMKG Maritim. Benar, Mas, ya, data itu?
1: Saat ini memang ada potensi ketinggian gelombang, khususnya untuk gelombang tinggi di wilayah perairan selatan Jawa Timur itu, Mas. Namun memang secara umum kondisi perairan di selatan Jawa Timur ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi perairan di utara. Dan ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan Jawa Timur itu meliputi perairan Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung, kemudian Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi, itu berkisar antara 1,5 meter sampai dengan 2,25 meter. Kemudian untuk perairan utara Jawa Timur itu relatif lebih kondusif dibandingkan dengan perairan selatan dengan ketinggian kurang lebih dari 0,3 meter sampai dengan 1 meter.
0: Itu, Mas. Iya, Mas Gede, untuk potensi gelombang tinggi perairan selatan ini untuk periode kapan sampai kapan, Mas?
1: Oke, untuk kondisi yang tadi saya sebutkan itu relatif bertahan sampai 5 hari ke depan, Mas. Dari tanggal 29 besok sampai dengan 2 Juni 2026. Nanti setiap hari kami akan update perkiraannya, namun untuk periode selama 5 hari ke depan itu relatif kondisinya sama. Jadi untuk wilayah utara Pulau Jawa, wilayah utara Jawa Timur itu memiliki kondisi yang lebih kondusif dibandingkan dengan perairan selatan seperti itu.
0: Iya, Mas Gede, dari tinggi gelombang yang tadi jenengan sebutkan, ini untuk nelayan apakah masih bisa melaut normal atau ada himbauan khusus, Mas, dari BMKG?
1: Untuk wilayah perairan utara Jawa Timur ini kondisinya memang relatif lebih stabil sehingga relatif aman untuk Bapak Ibu nelayan bila melaut. Namun untuk wilayah selatan Jawa Timur seperti Pacitan dan sampai dengan Banyuwangi itu kami merilis peringatan dini, Bapak Ibu. Jadi peringatan dininya perkiraan gelombang sekitar 2 sampai dengan 2,5 meter. Jadi kepada Bapak Ibu nelayan yang ingin melaut mungkin perlu diwaspadai karena adanya potensi gelombang tinggi tersebut untuk di wilayah selatan Jawa Timur. Seperti itu, Mas.
0: Ya, untuk angin gimana, Mas?
1: Untuk kondisi angin saat ini memang relatif kondusif, namun untuk wilayah sisir selatan anginnya cukup kencang. Berkisar antara 23 knot sampai dengan 30 knot seperti itu, Mas. Jadi memang angin ini mempengaruhi ketinggian gelombang. Jadi semakin tinggi, semakin kencang angin berhembus, maka gelombang akan semakin tinggi terbentuk seperti itu.
0: Ya, ini masih ada kaitan dengan awal musim kemarau, Mas, ya, atau bagaimana?
1: Iya, benar. Memang saat ini kondisi angin sudah mulai berubah arah, yang awalnya dari baratan sekarang menjadi angin timuran yang tentunya mempengaruhi dinamika gelombang di wilayah perairan Pulau Jawa khususnya di Jawa Timur seperti itu, Mas.
0: Oke, baik. Dari BMKG apakah ada himbauan khusus, Mas, kepada warga pesisir atau nelayan khususnya?
1: Berdasarkan rilis dari warning yang kami telah berikan kepada masyarakat bahwa memang angin saat ini angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sampai dengan 40 knot dengan adanya potensi hujan di beberapa titik wilayah perairan dan ketinggian gelombang yang cukup signifikan untuk di wilayah selatan Jawa Timur sekitar sampai dengan 2,5 meter sehingga masyarakat khususnya nelayan yang akan beraktivitas di perairan ataupun pesisir perlu diwaspadai. Dan juga memang karena ini ada potensi bulan purnama, jadi akan ada potensi ketinggian pasang surut maksimum, sehingga memang dapat mempengaruhi aktivitas nelayan dan masyarakat di pesisir. Jadi mohon diwaspadai seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak, Mas Gede, informasi dan waktunya sore ini, Mas.
1: Oke, sama-sama, Mas Afan.
0: Baik, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas Afan. Sama-sama.
0: Baik, Mas Gede Gangga Wisnawa. dari Stasiun Meteorologi Maritim kelas 2 Tanjung Perak Surabaya. Tadi tentang potensi gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur 5 hari ke depan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Joni, mau kemana?
4: Mau beli herbal Naria nih.
3: Emang siapa yang sakit?
4: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
4: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
3: Nitip sekalian.

Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang informasi yang kami sampaikan, ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Aplikasi streaming untuk mendengarkan siaran dimanapun dan kapanpun juga bisa Anda unduh ya, di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Ini dapat Anda download untuk selalu mendengarkan siaran kami di Android ataupun juga di iOS.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper dulu, Jamal silakan.
1: Ya, Alvan, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Halim, perjalanannya dari Kediri menuju ke arah Nganjuk. Lewat jalur Pace Nganjuk saat ini juga masih aman lancar, sepanjang perjalanan tadi aman, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya juga disampaikan masih cenderung terik. Pak Irfan, Papar Kediri ke arah Mengkreng aman, kendaraan roda 4 yang mendominasi, dan untuk cuacanya juga sama, masih cerah saja. Ada Pak Agung, perjalanannya dari Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota, lewat jalur Baron Nganjuk, saat ini aman di sekitaran Tugu Jotos. Di traffic lane-nya antrean kendaraan tidak terlalu panjang, dan untuk cuacanya disampaikan juga cukup terik. Pak Zainuri tadi berada di jalur Loceret Nganjuk yang ke arah Pace, sejauh ini aman lancar. Ini masih ditemui tenda bekas itu ya Alvan ya, penjual kambing. Karena di kawasan Patihan memang cukup banyak penjual kambingnya, dan nampaknya di H+2 ini masih ada yang jualan gitu ya.
0: Belum dibongkar.
1: Untuk tendanya. Lalu Pak Agil juga mengabarkan untuk kawasan Kertosono sejauh ini juga masih aman saja. Dari Simpang 4 yang ke arah utara, saat ini ramai kendaraan roda 2 yang melintas dan cuacanya disampaikan cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler, hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, sementara itu petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengeluarkan kebijakan larangan lempar jumrah pada pukul 10 hingga pukul 2 waktu Arab Saudi untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para jamaah haji. Langkah antisipatif dan perlindungan itu diambil mengingat kondisi cuaca yang terik serta tingginya tingkat kepadatan di area Jamarat pada rentang waktu tersebut. Ketua PPIH Arab Saudi sekaligus Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji Lan Hiryawan ini mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Kementerian Haji Arab Saudi yang peduli terhadap keamanan dan juga kenyamanan seluruh jemaah haji asal Indonesia. PPIH telah menginstruksikan seluruh jajaran petugas di lapangan untuk mengawal dan juga melaksanakan aturan tersebut dengan sebaik-baiknya. Mengingat suhu udara di Arab Saudi ini sangat panas di jam 11 sampai jam 2 siang.

0: Iya, ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Laporan dari Bu Feby tadi sempat menyampaikan di Jalan Hos Cokroaminoto Pare, itu ada masyarakat yang mungkin oknum tidak bertanggung jawab ya, membuang sampah sembarangan di tepi jalan. Ini di tepi jalan sekali, Van. Walaupun yang pinggir-pinggir itu ada area sawah begitu, tapi dinilai sangat merugikan dikarenakan ini juga jalur utama dari Simpang Patulung Rejo arah ke utara menuju ke beberapa titik penting seperti terminal lalu juga pasar begitu ya. Untuk hal tersebut sudah saya sampaikan ke DLH Kabupaten Kediri agar nanti segera dilakukan penanganan. Sebetulnya itu sudah ada papan peringatan untuk jaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Namun ternyata warga masyarakat yang sudah langganan membuang sampah di situ tidak mengindahkan papan pemberitahuan tersebut. Untuk sampah-sampah yang dibuang ini beragam, ada sampah mungkin organik dan juga ada sampah yang sulit terurai seperti plastik, kresek. Ini jadi di sana kumuh begitu. Nanti untuk update lebih detail apabila dari DLH sudah ada jawaban akan saya sampaikan kembali.
0: Oke.
1: Kemudian Bapak Didik ini tadi menyampaikan beliau perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota, sudah nyampe di ruas jalur Baron Nganjuk. Lalu lintas masih cenderung ramai, banyak kendaraan pribadi roda 4 yang mendominasi. Kemudian Pak Hajir ternyata juga masih meluangkan waktu untuk berwisata di Bekti Harjo, tepatnya di Tuban, kayak kolam pemandian tapi yang masih asri sekali, masih banyak pepohonan di sana.
0: Masih adem berarti.
1: Iya, masih adem sekali. Ramai juga Van di hari ini. Mungkin juga masih banyak ya yang pengen menghabiskan waktu bersama dengan putra-putrinya karena yang mandi di sini kayaknya cuma anak-anak kecil gitu.
0: Iya, masih libur kan sekarang.
1: Mm-mm, masih libur. Besok masuk, lalu setelah itu Sabtu Minggu yang kerja-kerja itu kadang juga masih libur ya Sabtu dan Minggu, lalu Seninnya kan juga tanggal merah. Gitu. Kemudian informasi masuk dari Bapak Ilham, ini tadi di ruas tol Jombang arah ke Mojokerto masih aman, tidak ada hambatan, tapi kalau di sebaliknya yang Mojokerto arah ke Jombang terlihat ramai, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, cukup panas di Nganjuk Sedulur Cakra meskipun sudah mau menjelang jam 5 ini, tapi cerah sekali. Jadi untuk suhu udara juga masih cukup hangat di sini. Sore ini masih di 31 derajat untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Yang perjalanan mengarah ke arah Madiun dari arah Surabaya ini hati-hati. Cukup silau tentunya untuk yang lewat arteri ataupun juga di ruas tol. Dapat tambahkan kondisi trafiknya seperti apa? 0852 9001061. Sore hari ini saya bertugas masih ditemani Iis Atin dan juga Mahbub Jamal.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Ya, menit ke 55 Drew Cakra lepas dari jam 4 sore. Masih kami tunggu untuk update informasi di tempat Anda, seperti apa. Ke gatekeeper dulu, Ii, silakan.
1: Van, saya terima info ada insiden lalu lintas di jembatan Brangkal arah Surabaya. Ini masuknya Mojokerto ya. Ada truk tronton yang mohon maaf, ini kontra dengan sepeda motor. Jadi ada sepeda motor yang dilindas begitu. Oh. Saya kurang tahu ya untuk kronologisnya itu seperti apa, tapi dari video, ada dua video yang dikirimkan oleh pendengar yang ada di Mojokerto, beliau Pak Tri. Ini terlihat satu korban itu sudah tidak bergerak begitu ya. Mohon maaf, mungkin sudah tidak sadarkan diri, dan yang satunya lagi sebenarnya masih berusaha begitu untuk membantu. Insiden ini menyebabkan kemacetan di jalur Brangkal arah ke Surabaya maupun yang arah ke Surabaya saja ya, yang mengalami kemacetan karena memang itu kan ada dua jalur ya Van ya, yang tengah ada trotoar begitu. Jadi untuk Anda Seru Cakra yang melintas di jalur Mojokerto, mohon untuk hati-hati, kirimkan juga dokumentasi apabila sudah melintas di sana, Alvan.
0: Belum ada petugas ya, Is?
1: Kalau saya lihat dari video yang dikirimkan Pak Tri satu menit yang lalu itu belum ada. Tapi entah ya, ini video diambil itu selang berapa menit dari sekarang begitu. Semoga saja segera ada petugas yang kesana, sambil saya coba komunikasi dengan unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto dulu, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang melintas di wilayah Mojokerto, Seru Cakra, terutama di seputaran jembatan Brangkal Mojokerto yang arah ke Surabaya, tadi ada insiden kecelakaan truk dan juga sepeda motor. Untuk yang melintas bisa lebih hati-hati, terutama yang arah ke Surabaya, ini harus memelankan laju kendaraan. Kita masih komunikasi dengan teman-teman kepolisian untuk update terkini seperti apa. Di jembatan Brangkal Mojokerto yang arah ke Surabaya, hati-hati.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, lepas dari jam 5 sore seluruh Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasinya sampai jam 9 malam nanti ya. Sore hari ini saya Alvan Amar bertugas masih ditemani Iis Atin dan juga Mahbub Jamal. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Abdul Rohim, alamat Jalan Melati, RT 3 RW 3 Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan nariah CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas. Tapi saya tetap mengkonsumsi nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah. Sudah mulai menghilang. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, Jamal.
1: Masuk informasi, Alvan, ini tadi disampaikan oleh Pak Randy, perjalanan dari Mojokerto menuju ke arah Kediri lewat jalur Mojoagung saat ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya disampaikan masih cenderung terik walaupun sudah jam 5 sore. Lalu ada Pak Fauzi tadi mengabarkan untuk di sekitaran Ngaju Kota, sekitaran alun-alun tepatnya, saat ini juga masih aman lancar. Untuk pedagang-pedagang ini juga sudah mulai ramai ya. Dan untuk cuacanya sama juga dikabarkan masih cerah. Ada Pak Firman, perjalanan tadi dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kediri lewat jalur Prambon Nganjuk saat ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Satu lagi dari Pak Mujib tadi mengabarkan untuk di sekitaran Pare Kediri di jalan PB Sudirman tepatnya saat ini juga ramai kendaraan roda 2 yang mendominasi dan untuk cuacanya sama dikabarkan cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Anda dapat turut berbagi informasi seluruh cakra untuk kewaspadaan di sekitar Anda lewat WhatsApp ataupun juga telepon 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ya, ke penelpon bergabung ada Pak Tamin. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Tamin di kawasan Kandangan sore ini, Pak?
1: Sore ini situasinya angin.
0: Wah, gak angin.
1: Mendung dan panas pol.
0: Panas pol, iya. Ini habis dari sawah atau gimana, Pak Tamin?
1: Beberapa hari jemur panenan jagung, Mas.
0: Oh, di mana? Halaman rumah?
1: Iya, jemurnya kan di halaman rumah, muka rumah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Bahan, kan?
0: Iya. Berapa karung, Pak, yang dijemur, Pak?
1: Ini jadinya 15 karung.
0: 15 karung. Sudah kering atau masih proses ini sampai sekarang?
1: Tadi sudah kering, sudah ditempatkan, terus dijahit sekali. Mas, tinggal penawaran harga.
0: Oh, tinggal yang cocok harganya, Pak, ya?
1: Betul sekali, tapi murah, Mas. 6.200.
0: 6.200 penawarannya. Jagung kering sekilo?
1: Iya.
0: Ya, itu termasuk harga bagus atau gimana, Pak Tamin, kalau jagung kering 6.200, Pak?
1: Kalau saat ini ya lumayan, Mas. Tahun-tahun yang lalu itu cuma 4.300. 5.200. Sekarang ini 6.200.
0: Oke, cukup itu ya, stabil berarti harganya tahun ini.
1: Sekarang berat saja berapa, Mas? 14.500.
0: Ya. 14,5 sekarang.
1: Boleh sekali.
0: Iya. Ada tambahan, Pak Tamin, silakan.
1: Ada kerja terus, Mas. Jemur. Harusan selesai. Saya barusan mandi selesai. Jam 3. Iya, mandi. Belum sekali. Tinggal aku liwat itu, Mas.
0: Apa mau mandi. Belanja apa, Pak?
1: Gimana?
0: Mau belanja apa?
1: Belanja apa, Mas? Ya untuk penggarapan lagi toh.
0: Oh, gitu.
1: Oh iya toh, Mas.
0: Oke, baik. Mas.
1: Orang nawar cuma 6.200. Mau saya minta 6.5 enggak mau. Sudah kalau enggak mau 6.3. Enggak, Pak, 6.2.
0: 6.2 pas ya. Oke. Siap. Terima kasih banyak, Pak Tamin.
1: Iya, Mas Jamal siaran ya?
0: Mas Jamal, iya sudah siang tadi. Gatekeeper sekarang.
1: Suruh ditunggu Pak Tamin, suruh meluncur ke kandang.
0: Suruh ke kandangan, oke.
1: Oke, terima
0: kasih. Siap, matur nuwun Pak Tamin.
1: Sami-sami, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamin di kandangan Kediri tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

101 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: secara global ya, secara global, secara umum media mainstream ini banyak menghadapi tantangan sekarang di era digital, di era disrupsi. Banyak media-media baru, khususnya media sosial ini muncul dari siapa saja dan dari mana saja, bahkan dari, mohon maaf, kamar mandi, tempat tidur, bisa orang membuat status, membuat informasi apapun itu bisa. Ini menjadi tantangan di mana banyak masyarakat, khususnya yang generasi muda saat ini itu malas membaca, malas menonton TV, malas mendengar radio, mereka maunya yang instan aja, yang mereka pegang, khususnya handphone ya, jadi kan paling gampang itu handphone. Dan handphone yang dibuka juga bukan media online, bukan media online, media
1: media sosial,
0: tapi media sosial kan belum lagi grup-grup kayak WhatsApp dan semacamnya yang rentan sekali muncul informasi-informasi hoax seperti itu. Jadi ya khususnya radio, apalagi radio ini dari data kami mas, di Jawa Timur itu ada sekitar 401 lembaga penyiaran di Jawa Timur ya.
1: 401 LPS?
0: Ya, 401, enggak LP seluruhnya.
1: LP? Oke.
0: LPS maupun komunitas dan macamnya itu sekitar 401, di mana sekitar 380 sekian ini radio. Seperti itu. Okay. Kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana kondisi radio? Terus data kami ini bertambah sekitar, mungkin sekitar 10 LP ya, punya radio ini bertambah dari data tahun 2020 yang hanya sekitar 391.
1: Oke.
0: Tetapi di sisi lain banyak stasiun radio yang tidak lagi bisa bersiaran. Akan tetapi mereka tidak mati, frekuensinya masih ada dan diambil alih oleh pengelola lain. Nah ini berita menyembunyikannya di situ.
1: Okay.
0: Artinya radio ini masih dipercaya seperti itu.
1: Baik Pak Rosnindar Prio Eko Raharjo, komisioner dan sekaligus koordinator bidang kelembagaan KPID Jawa Timur, terkait sinergi KPID Jawa Timur dalam pendampingan radio yang sedang mengalami disrupsi.

0: Ya, masih kami tunggu sampai jam 9 malam nanti ya, Seru Cakra, untuk informasi kondisi di sekitar Anda lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon 0852 9010061.
1: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
1: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
2: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
1: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
2: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ya, petang ini ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh cakra yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Saya ke Iis dulu.
1: Ya, insiden lalu lintas yang terjadi di Mojokerto, Van. Ini tadi di bypass Berangkal Mojokerto. Ini juga menyebabkan kemacetan di sana, tapi kalau untuk saat ini sudah mulai lancar karena korban sendiri juga sudah terevakuasi dibawa ke RSUD Kota Mojokerto begitu. Dan untuk selanjutnya saya masih konfirmasi dengan unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto. Lalu informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Muhammad yang beliau itu perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Wilangan. Ini disampaikan sudah nyampe di Bagor. Pak Muhammad Abidin juga menyampaikan kalau di Bagor tidak ada hambatan, masih lancar saja, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Jamal.
2: Ya Alvan, kami terima informasi dari Pak Budi. Ini tadi di sore tadi ya tepatnya ya. Ini ada penemuan mayat di sebuah desa, sebuah sungai yang berada di desa Ngingas Rembyong, masuknya wilayah Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Okay. Ini masih coba kami tanyakan dulu ke teman-teman BPBD Kabupaten Mojokerto yang tadi membantu proses evakuasi gitu ya. Dan untuk saat ini masih belum kami terima jawaban dari Bapak Abdul Hakim selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Mojokerto.
0: Itu sore ini, Ma?
2: Ya, sore ini. Tepatnya di jam 15.46 tadi. Okay. Nah, ini belum kami ketahui juga mayatnya laki-laki ataukah perempuan begitu ya. Masih coba kami konfirmasikan ke Bapak Abdul Hakim. Lanjut ke informasi lain, ini tadi ada Pak Sugeng mengabarkan untuk di sekitaran Patian Rowo Nganjuk, kondisi cuaca malam hari ini cerah, tidak turun hujan, arus lalu lintas ramai lancar, Alvan.
0: Ya, terima kasih Mahbub dan Iis sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dua kejadian seluruh cakra untuk hari ini di wilayah Mojokerto. Tadi kecelakaan di jembatan Berangkal Mojokerto. Kemudian juga ada penemuan jenazah di Sungai Berantas. Ini wilayah Soko Mojokerto sore hari tadi juga. Kita masih terus komunikasi dengan teman-teman kepolisian dan juga BPBD wilayah Mojokerto untuk proses evakuasi tadi di aliran Sungai Berantas. Informasinya sudah berhasil dievakuasi, tapi untuk identitas korban dan juga penyebab ini masih belum kita terima informasi lebih detailnya.

0: Jelang sudah mulai gelap di wilayah Kabupaten Nganjuk untuk petang ini ya, Turu Cakra yang masih dalam perjalanan. Jangan lupa nyalakan lampu. Ini beberapa titik ruas jalur juga minim penerangan untuk Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Ke Jamal.
1: Masuk informasi tadi disampaikan oleh Pak David ya, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Loceret Nganjuk saat ini aman lancar, tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 2 juga yang melintas dan cuacanya disampaikan masih cerah. Pak Munawar, di kawasan Bagor Nganjuk untuk saat ini cuaca aman, tidak turun hujan. Arus lalu lintas aman lancar, didominasi kendaraan roda 4. Lalu ada Pak Hajir. Nah ini malam-malam cemilannya makanan khas ini, kue serabi.
0: Apa? Wah, serabi.
1: Kue serabi yang dimasak dadakan gitu ya. Jadi masih kerasa banget feel apa namanya tradisionalnya.
0: Pakai kayu lagi masaknya.
1: Pakai kayu, betul. Jadi cukup menarik juga ya. Ada Pak Irfan. Kawasan Taroan Kediri, kondisi arus lalu lintas masih aman lancar. Untuk cuacanya disampaikan masih cerah ya, tidak turun hujan untuk malam hari ini. Lalu Mbak Putri tadi mengabarkan di sekitaran Kediri Kota, tepatnya di Jalan Doho, saat ini ramai kendaraan roda 4 yang mendominasi, Alvan.
0: Ya, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, menjelang jam 6, Sedulur Cakra, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik, selamat malam Sedulur Cakra. Jam 6 bersama dengan saya Isatin yang akan mengawal perjalanan Anda selama 2 jam ke depan. Hari ini saya bertugas dengan Alvan Amar dan Mahbub Jamal. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Langsung kita update informasi ke Mahbub, silahkan.
1: Ya, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Bu Halimah. Tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun. Saat ini sampai di kawasan Nganjuk, masih aman lancar saja, tidak ada hambatan. Mm-hmm. Dan untuk cuacanya disampaikan masih cerah, tidak turun hujan.
0: Okay.
1: Pak Lukman, di kawasan Papar Kediri juga masih aman lancar. Cuacanya masih bersahabat juga, tidak ada tanda-tanda turun hujan gitu ya. Cerah saja untuk langitnya. Dan yang paling ramai ini yang dari arah yang ke arah Mengkreng. Lalu juga ada info disampaikan Bu Septi, perjalanan dari Pare menuju ke arah Nganjuk lewat di sekarang sudah sampai di kawasan Pelemahan Kediri. Saat ini juga masih aman lancar saja, tepatnya di Mejono, dua arahnya ramai kendaraan roda 4 yang melintas. Pak Firman, di jalur Gura Kediri ke arah Kediri Kota aman, tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 2 juga yang melintas. Dan untuk cuaca disampaikan tidak turun hujan. Pak Nugraha mengabarkan untuk jalur Kertosono yang ke arah Lengkong, sejauh ini masih aman lancar, ramai kendaraan roda 2 saja yang melintas dan cuaca disampaikan cerah, Is.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dapat Anda tambahkan dulur untuk jalur yang Anda lalui di malam kali ini, termasuk juga di bypass Brangkal Mojokerto yang tadi ada insiden lalu lintas antara sepeda motor dengan truk ya, truk bak terbuka yang mana ada satu korban tidak sadarkan diri dan saat ini sudah dibawa ke RSUD Kota Mojokerto. Nanti bisa diupdate lewat 0852 9010 061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, Suruja, ada insiden kebakaran yang terjadi di Tulungagung. Namun, insiden kebakaran itu diduga dipicu oleh sang pemilik rumah yang kelupaan ya, sedang memasak begitu. Yang dimasak adalah daging kurban. Dapur rumah milik warga di Desa Kacangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, terbakar dini hari tadi. Rumah itu miliknya Rohmah yang berada di Ngunut, Tulungagung. Namun alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kata Pak Agus, Dinas Pemadam Kebakaran, beliau menyampaikan bermula saat pemilik rumah ini memasak daging kurban menggunakan tungku sekitar jam 11 malam. Setelah itu, korban beristirahat dan meninggalkan tungku yang masih nyala. Saat korban tertidur, ada saksi yang melihat kepulan asap dan api muncul dari dapur rumah hingga membakar tumpukan kayu di sekitaran tungku. Warga bersama dengan saksi langsung berupaya untuk memadamkan api sebelum petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar 15 menit setelah petugas damkar datang. Damkar Tulungagung mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan tungku api saat memasak untuk menjaga atau mencegah terjadinya kebakaran. Ke Alvan.
1: Ya, kita masih coba komunikasi dengan BPBD Kabupaten Mojokerto. Ini terkait seorang atau jenazah tadi yang ditemukan di wilayah aliran Sungai Berantas di Soko Mojokerto sore tadi. Kita masih komunikasi dengan Bapak Abdul Kakim, Kabid Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Kabupaten Mojokerto. Nanti kita update kembali. Kalau informasi terakhir yang kita terima tadi dikirimkan Pak Budi, memang di lokasi sudah ada teman-teman BPBD dengan satu perahu karet untuk melakukan evakuasi jenazah yang terpantau sudah mengambang di jam 3 lebih 46 menit tadi. Tapi untuk lebih lengkapnya, termasuk untuk identitas korban, kita masih terus coba komunikasikan. Ini masih kita hubungi dulu, nanti kita coba update kalau sudah ada perkembangan. Kemudian Mbak Vandani, ini informasi traffic dari kawasan Mengkreng yang ke arah Kediri Kota. Lewat Papar masih lancar ke empat arah dengan dominasi kendaraan pribadi saja. Pak Amin tadi juga melintas di jalur Jombang yang ke arah Surabaya. Lewat arteri ini sudah masuk kawasan Mojokerto, masih aman. Dari Jombang sampai ke Mojokerto masih cukup lenggang petang ini, belum terlalu banyak kendaraan. Tapi perlu hati-hati, di beberapa persimpangan masih banyak warga setempat yang menyeberang jalan. Jadi tetap fokus untuk batas kecepatannya. Dari jalur Pace, ini yang menuju ke arah Kediri Kota, di Manyaan kondisi jalur sudah enak. Yang beberapa hari terakhir kita terima informasi diperbaiki is. Di seputaran jembatan Maron ini sudah mulai selesai. Di sisi sebelah barat jembatan juga sudah mulus jalurnya, tapi untuk marka masih belum ada. Jadi lebih hati-hati, kondisi juga masih cukup gelap petang ini. Kemudian dari Mbak Uca, ini Kediri Kota, arah ke Mojoroto, naik jembatan Brawijaya masih aman lancar. Tadi simpang 4 jembatan Brawijaya juga tidak ada hambatan. Cuaca aman di Kediri Kota, hari ini tidak ada hujan, Iis.
0: Lanjut ke Mahbub.
2: Mbak Yulia, tadi dari Kertosono menuju ke arah Pare, sekarang baru sampai di sekitaran Purwasri Kediri, masih aman. Dan untuk cuacanya disampaikan juga cerah, tidak turun hujan. Pak Wildan di kawasan Bojonegoro Kota, untuk saat ini dikabarkan masih ramai lancar, tidak ada hambatan dan cuacanya sama, dikabarkan masih cerah juga. Ada Bu Fitri tadi mengabarkan kawasan Pare Kediri di sekitar Jalan Soekarno-Hatta ke arah Ngurah aman, ramai kendaraan roda 2 juga yang melintas untuk di malam hari ini. Sementara untuk cuacanya disampaikan cerah, tidak turun hujan. Satu lagi dari Pak Raffi tadi mengabarkan di sekitaran Prambon Nganjuk yang ke arah Warujaeng, kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar, cuaca disampaikan cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Mahbub dan Alvan Amar di Gatekeeper.
3: yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Akhir pekan ya, Suruh Cakra, di hari Sabtu dan Minggu libur, baru nanti di hari Seninnya tanggal merah lagi. Jadi kalau untuk saat ini di hari Kamis juga masih libur karena cuti bersama. Besok ya, hanya besok yang mulai aktif kembali. Layanan-layanan di pemerintah Kabupaten Nganjuk juga aktif kembali, tapi nanti Sabtu Minggu libur seperti biasanya. Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Lewat di Brangkal Mojokerto nanti bisa diupdate bagaimana untuk insiden yang lalu lintas yang terjadi sekitar jam 5 sore tadi ya. Ada satu korban yang dikabarkan mengalami luka cukup parah.
5: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
6: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek, hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap, dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus, langsung kerja ke Jepang.
5: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaya Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Dari Tulus Andai Aku Bisa. Ini adalah lagu coveran dari Chrisye ya. Untuk Anda yang di perjalanan mendengarkan 106,1, kira-kira sambil menuju kemana ini? Baru muter di 106 atau sudah dari tadi? Update yang mungkin Anda tertinggal, ini bisa Anda cek kembali di media sosial kami dan juga di website kami ya. Untuk di Instagram, ini Anda bisa cek di Cakra Krisna. Dan kalau di Facebook pun juga begitu, di Cakra Krisna. Dan di website-nya lebih lengkap di www.cakrakrisna.com. Ada seorang warga Kalidawir Tulungagung yang ditemukan meninggal dunia mengapung di tepi Sungai Brantas, masuknya Sumber Gempol pagi tadi. Kata Kapolsek Sumber Gempol AKP Muhammad Ansori, kejadiannya jam 8:30 pagi. Warga Sambirobyong Sumber Gempol Tulungagung yang menemukan adanya jenazah mengapung dengan posisi tengkurap di tepi Sungai Brantas. Nah, setelah itu saksi melapor ke kepala desa setempat dan diteruskan ke Polsek. Setelah dievakuasi dan diidentifikasi oleh tim Inavis, ketahuan Suruh Jakra bahwasannya korban ini bernama Kasbani, 66 tahun asal Betak Kalidawir Tulungagung. Dari hasil penelusuran, korban menghilang dari rumah sejak tanggal 26 Mei lalu dengan menaiki sepeda ontel. Pada Rabu, pihak keluarga melaporkan kehilangan korban di Polsek Kalidawir. Selain itu, informasi dari keluarga, korban memang kondisinya itu sudah pikun. Setelah proses visum, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan.

101,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan GPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tanpa samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu disalahgunakan ya. Itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna, juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan, bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Ada seorang panitia kurban di Palembang, Sumatera Selatan. Ini meninggal dunia, tenggelam di anak Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Diketahui korban ini hendak mencuci hewan kurban bersama dengan dua rekannya di lokasi. Sesampainya di tempat kejadian perkara, korban mengira kondisi sungai itu dangkal, lalu menjeburkan diri ke air. Nah, tiba-tiba korban itu tenggelam karena memang diduga korban ini tidak bisa berenang. Yang awalnya ingin membersihkan hewan kurban ya di anak sungai, akan tetapi berubah menjadi petaka. Ke Mahbub, silakan.
1: Yes, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Wahyu. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang saat ini sampai di jalur Bandar Kedung Mulyo. Sejauh ini masih aman lancar, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan masih aman, tidak turun hujan. Ada Pak Dika juga tadi mengabarkan untuk di kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Ayani tepatnya sudah mulai ramai. Ini apa namanya, pedagang-pedagang angkringan ya, sudah mulai banyak juga pengunjungnya. Dan untuk cuaca kebetulan juga cukup cerah. Ada informasi disampaikan oleh Pak Randy tadi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun,
0: yeah,
1: sudah sampai di jalur Wilangan, saat ini masih aman lancar dan cuaca disampaikan masih cerah, tidak turun hujan. Is.
0: Oke, okay, baik, terima kasih informasinya Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3.

3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Sedulur Cakra, pada momen libur kali ini, informasi yang diterima di Malioboro, Jogja itu malah cenderung lengang begitu ya. Kawasan itu biasanya menjadi destinasi favorit wisatawan saat momen libur. Namun pada H+1 Idul Adha, suasana Malioboro terpantau cukup lengang. Kawasan Malioboro pada Kamis 28 Mei jam 11 siang tadi juga sejumlah wisatawan tampak lalu-lalang di sepanjang pedestarian. Meski demikian, belum terlihat kepadatan pengunjung yang signifikan. Beberapa wisatawan juga terlihat duduk santai di bangku pedestarian yang tersedia. Ada pula yang asik bersuah foto hingga berburu oleh-oleh khas Jogja. Salah satu wisatawan di lokasi juga mengaku sengaja datang ke Malioboro untuk mengisi waktu libur bersama dengan keluarga. Namun, menurutnya dikira di Malioboro ini nanti akan padat sekali begitu ya, tapi realitanya masih lengang. Beberapa destinasi wisata yang seringan ramai ini juga terpantau masih lengang saja.

0: Terima kasih Anda yang terus memantau siaran 106,1. Tidak hanya itu, yang sudah berbagi informasi juga. Mungkin nanti bisa diupdate kembali ya, disambung informasinya sudah nyampe mana, pantauannya seperti apa, harapannya lancar ya. Tapi karena hari ini adalah libur terakhir sebelum libur selanjutnya lagi, mungkin juga bisa jadi lebih rame. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, Mbak Septi tadi perjalanan dari jalur Jombang ke arah Kediri Kota.
0: Okay.
1: Ini lewat Pagu masih lancar untuk malam hari ini dengan kendaraan pribadi yang cukup padat kondisinya. Pak Agil di seputaran Prambon Nganjuk ke arah Kediri Kota, lewat di Jalan Raya Warujaya ke arah Prambon tadi lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Mbak Nila mengirimkan video di traffic light Pasar Baron, ini cukup panjang dari arah Timur. Antrian kendaraan sudah mulai ramai, truk muatan juga sudah mulai mendominasi malam hari ini. Taman di Baron ini sudah ramai juga, cuaca tidak hujan dari kiriman video Mbak Nila tadi. Kemudian dari Pak Wibowo, jalur Jatikalen ke arah Pelosok Jombang, ini lewat Megaluh juga lancar, tidak hujan dengan dominasi roda 4. Ini untuk yang melintas di Megaluh hati-hati, karena jalanannya banyak belokan dan minim penerangan. Yang ke arah Pelosok Jombang ataupun juga yang mengarah ke Kabupaten Nganjuk, Iis.
0: Baik, terima kasih Elvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Hari Raya Idul Adha ini bukan hanya hari raya besar yang digunakan untuk tempatnya menyembelih hewan kurban, akan tetapi juga bagi kami sangat penting untuk memberikan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan, yakni dengan berbagi paket sembako. Kemarin di tanggal 27 Mei 2026, tepat di hari Rabu atau tepat di hari pertama Hari Raya Idul Adha, Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group bersama Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya dan UD Bagus Pratama membagikan 400 paket sembako untuk masyarakat pada momen tersebut. Jadi kami berkolaborasi untuk memberikan paket sembako. Sembakonya ini ada beras, ada minyak, ada mie instan, ada kecap, juga ada lain-lainnya ya, yang harapan dari kami dapat membantu melengkapi kebersamaan keluarga saat mengolah daging kurban di rumah.

0: 106,1 Radio Jagra Krishna ke Gatekeeper Mambu.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Mbak Rita. Ini tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Tulungagung. Saat ini sampai di jalur Pojok Kediri. Masih aman lancar, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya disampaikan masih cerah, tidak turun hujan. Pak Nugraha mengabarkan untuk jalur Kertosono yang menuju ke arah Barur Nganjuk aman, tidak ada hambatan lepas dari RSUD Kertosono. Kendaraan roda 4 ya yang mendominasi, dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cerah. Pak Yunus tadi mengabarkan perjalanannya dari Sidoarjo menuju ke arah Kediri lewat jalur tol, baru saja turun di Bandar Kedungmulyo, cukup ramai untuk malam hari ini. Rata-rata masih di kendaraan pribadi, sementara untuk cuacanya disampaikan juga tidak turun hujan. Lalu ada informasi disampaikan oleh Bu Wahyuni. Untuk jalur Kunjang Kediri, malam hari ini kondisinya aman lancar, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuaca disampaikan masih cerah saja, Iis.
0: Baik, terima kasih Mambu Jamal Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Info Sehat Radio Cakra Krishna.
5: Hati-hati teman, penyakit asam urat ternyata bisa menyerang siapa saja, baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Terkadang gejalanya pun sering disepelekan karena gejalanya menyerupai badan pegal setelah seharian beraktivitas. Penyakit asam urat merupakan akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Makanan yang mengandung zat purin tinggi, antara lain makanan laut, daging binatang berkaki empat, serta makanan kaya protein dan lemak. Penyebab asam urat karena tumpukan zat purin di dalam tubuh dan ginjal tidak mampu mengeluarkannya di dalam tubuh. Sebaliknya, asam urat normal akan dikeluarkan oleh ginjal. Penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja, terutama mereka yang tidak menerapkan asupan gizi seimbang, kondisi medis, genetik, dan usia. Gejala awal asam urat yang muncul biasanya nyeri pada persendian, seperti di lutut, pergelangan kaki, jari-jari kaki, atau jari-jari tangan. Anda merasakan tanda-tanda asam urat? Segera cek dan konsumsi nutrisi herbal Nariah CA dan Gester untuk pencegahannya.
4: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

stop daging Anda untuk apa ini, Sri Jakra? Malam ini mungkin yang masih melanjutkan untuk masak bersama dengan keluarga, dengan bakar-bakar, atau mungkin diolah dengan cara lain ya, selain dibakar. Kalau dibakar kan bisa jadi seperti sate ya. Ada juga yang mungkin yang kayak grill gitu ya. Nanti boleh di-update ya, berarti di rumah saja kalau seperti itu. Nanti di-update saja untuk perkembangan jalur depan rumah, lalu juga cuacanya, apakah sudah ada yang mulai turun hujan di malam hari ini. 0852 9001061.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Masih bersama dengan saya, Isatin, yang menemani aktivitas Anda untuk di malam hari ini. Lalu lintas di sepanjang jalur masih terlihat lancar. Saya ini sambil pantau CCTV di Sub Kabupaten Kediri untuk di jalur Mengkreng ya, Sudut Cakra. Masih banyak kendaraan muatan barang yang melintas, berarti mereka para sopir ini kayaknya masih tetap go terus ya, tetap digas semuanya. Jadi liburnya kapan ini Pak, para driver ini, apalagi yang driver online ya? Pas hari raya libur nggak nih? Atau juga tetap narik aja? Semoga selalu lancar ya, tidak ada hambatan di perjalanan begitu, seperti yang lewat di jalur Mengkreng ini tadi. Kebanyakan memang kendaraan muatan barang, kalau kendaraan pribadi ya mendominasi juga, tapi tidak sebanyak yang truk muatan barang. Tetap hati-hati dan waspada di jalur yang Anda lalui, termasuk juga untuk jalur utama. Kalau jalur utama di kawasan Nganjuk yang masuk seperti di Kertosono, perbatasan antara Kediri dan Nganjuk, sampai dengan jalur Wilangan arah ke Madiun. Nah, di jalur-jalur tersebut ini yang harusnya lebih waspada. Dan di beberapa tanjakan Sudut Cakra ya, tanjakan Manyung, lalu tanjakan Wilangan, itu seringkali ada kendaraan yang mogok di situ. Makanya Anda kalau sudah lewat di jalur tersebut, barangkali ya, penerangannya kurang, agak diwaspadai ya, nanti bisa untuk diupdate kembali. Ya, Sudut Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, utara jalan.

0: Ke Mahbub Jamal, silakan.
1: Ya, yes, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Budi. Ada insiden lalu lintas ya di SPBU Kedung Sari Taroan. Ini mobil sepertinya mobil apa ya dia? LCGC gitu ya, mobil kecil gitu, menabrak reklame yang ada di depan SPBU. Ini saya masih komunikasi dengan Ibda Suhendra, Kadit Gakum Satlantas Polres Kediri untuk info selengkapnya, Is.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat malam Pak Riono.
4: Selamat malam, Mbak Is. Panen ikan, Mbak Is.
0: Panen ikan, iya Pak. Di sini juga gitu Pak. Dimasak apa kalau di sana Pak?
4: Waduh, ibu dan anak ini masih belum sempat, masih di freezer itu.
0: Oh gitu. Iya. Jadi masaknya mungkin nanti Pak, kalau sudah nggak musiman, jadi nggak terlalu apa ya, bosen gitu loh.
4: Iya, mungkin anu giliran Mbak Is, supaya awet.
0: Iya Pak, malah di rumah saya tadi sudah nggak masak Pak, dikati taruh di freezer juga karena sudah bosen. Akhirnya masaknya sayur asem Pak.
4: Oh iya, benar-benar.
0: Seger
4: enak,
0: kan? Iya.
4: Enaknya supaya panjang.
0: Iya. Gimana Pak, suasana liburan di Pujon?
4: Ya, pas waktu hari itu mobilnya agak lengang, Mbak Is. Apa selama di sana?
0: Gimana, Pak?
4: Pas itu lah hari-harinya itu mobil itu agak sepi.
0: Oh, iya.
4: Jalan
0: ngatang
4: batu sepi. Lalu besoknya gitu sudah ramai, balik lagi.
0: Mulai ramai gitu ya, Pak, ya berarti sekarang ya.
4: Iya. Gimana ibunya Mbak Is? Di sana nyembelih berapa itu?
0: Kami juga bagi-bagi sembako Pak, barangkali mungkin ada yang nggak bisa masak dengan bumbu-bumbu, kami juga bantu sembako kayak minyak, lalu kecap, mie instan, beras, masih banyak lagi Pak. Alhamdulillah ya, kemarin terlaksana.
4: Iya, baik sekali ya. Kesamaan dari belakang Pak.
0: Oke.
4: Okay.
0: Iya. Siap. Hujan Baik, tidak Pak di sana?
4: Wah, enggak hujan Mbak, seharian cerah. Cerah. Mulai Idul Adha itu cerah. Sekarang.
0: Oke. Siap. Terima kasih Pak sudah bergabung.
4: Oh iya, Mbak Is.
0: Oke.
4: Selamat malam Mbak Is.
0: Selamat malam kembali Pak Riono.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Hal menarik apa yang Anda temui Suri Cakra malam hari ini? Barangkali mungkin di depan-depan rumah warga yang perkampungan itu masih banyak yang pasang sound dengan karaoke depan rumah sambil bakar-bakaran ya. Itu yang sering terjadi di momen-momen seperti ini. Atau mungkin Anda sendiri ini ya, yang di rumah lagi pegang kipas untuk bakar-bakar sambil dengerin 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ezra Jakra, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut sapi kurban yang dibagikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu berasal dari pos anggaran bantuan kemasyarakatan Presiden. Total yang dikeluarkan mencapai 100 miliar. Total ada 1.098 sapi yang dibagikan dengan rincian 598 sapi diserahkan ke daerah dan 500 sapi ke lembaga pendidikan hingga tokoh masyarakat. Sapi itu didapat melalui koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Presiden, Kementerian Pertanian, serta dinas-dinas daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Pemerintah juga bekerja sama dengan Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia serta para penyedia hewan kurban untuk memastikan seluruh sapi memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai hewan kurban. Ia menambahkan seluruh sapi kurban itu berasal dari peternak lokal. Hal ini diharapkan menjadi momentum bagi para peternak untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak mereka, mengingat setiap tahun Presiden meminta penyediaan sapi kurban dari dalam negeri saja. Selain itu, pemerintah berharap momentum itu dapat mendorong pengembangan industri peternakan nasional yang mandiri sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan, khususnya daging sapi dalam negeri. Presiden juga berharap supaya momen ini dapat menguntungkan para pemilik atau yang memiliki usaha di bidang peternakan, makanya ini untuk belinya juga di pemilik peternakan lokal saja. Update informasi ke Alvan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Pak Yusril di jalur Patian Rowo menuju ke arah Kertosono. Ini sudah sampai di simpang 3 traffic light Kertosono masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Cuaca sepanjang hari ini tidak hujan, cukup panas, bahkan untuk malam hari ini suhu udara juga cukup ungkep di jalur Patian Rowo sampai ke arah Kertosono Nganjuk. Lalu kita masih coba komunikasi dengan Ibda Suhendra, Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri. Ini terkait informasi dari Pak Budi tadi, ada sebuah mobil pribadi yang menabrak reklame SPBU di Kedung Sari, Tarokan, Kediri. Ini lokasinya di Jalan Raya Kediri Nganjuk tepatnya. Dari informasi awal yang kita terima dari Pak Budi tadi, mobil tersebut diduga menyerempet sepeda motor sebelum akhirnya menabrak reklame di SPBU Kedung Sari, Tarokan. Tadi juga sampai nyaris terbakar mobilnya, karena bagian depannya ini mengalami kerusakan yang parah sampai keluar asap tebal begitu. Tapi dari petugas SPBU sudah berhasil membantu untuk memadamkan mobil, ya meskipun masih belum sampai terbakar, tapi sudah disemprot menggunakan apar. Ini untuk lebih lengkapnya bagaimana terkait kondisi pengemudi dan juga kronologi tadi, karena disebutkan Pak Budi tadi sempat menyerempet sepeda motor sebelumnya. Kita masih coba komunikasikan dengan teman-teman kepolisian setempat. Ini kita hubungi Ibda Suhendra, Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri. Nanti akan kita update kembali, Iis.
0: Oke, terima kasih. Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, tadi ada insiden lalu lintas di SPBU Tarokan Kediri ya. Mobil pribadi yang menabrak sebuah seperti papan reklam begitu ya. Sebelum menyerempet sepeda motor, ini sempat menabrak dulu papan reklam dan sempat ada muncul api di bagian kap depan begitu. Namun dari pihak SPBU sigap juga untuk membantu dengan menggunakan apar. Untuk saat ini gatekeeper masih komunikasi dengan unit Gakum Satlantas Polres Kediri. Sudah jaga tetap hati-hati dimanapun Anda berada.
3: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan

0: Nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler, hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Update informasi ke Mahbub.
1: Pak Irwan tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar saat ini aman lancar, tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 2 juga yang melintas. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih cerah. Ada Bu Fitri mengabarkan untuk jalur Pare yang menuju ke arah Papar Kediri, sejauh ini masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Lalu ada juga informasi disampaikan oleh Pak Haris, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang, sudah sampai di wilayah Kertosono Nganjuk, sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada hambatan dan untuk cuacanya disampaikan masih cerah saja. Satu lagi dari Pak Wawan mengabarkan untuk jalur Patian Rowo yang ke arah Lengkong saat ini juga aman. Dua arahnya banyak kendaraan roda 2 yang melintas dan untuk cuaca disampaikan masih bersahabat saja. Iis.
0: Terima kasih Mahbub Jamal.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin.

0: sampai Sabtu jam 7 sampai jam 3 sore mulai Januari sampai kuota terpenuhi dan ditutup sewaktu-waktu.
1: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertanegara.

Ya, Sri Jagra, kami tadi juga sudah sempat komunikasi dengan rekan-rekan pengurus jemaah haji ya. Seperti yang disampaikan oleh petugas haji Kloter 50 Surabaya, Dr. Kiai Haji Sukron Jazilan MAG, bahwasannya jutaan jemaah haji dari berbagai negara saat ini memadati kawasan Mina Arab Saudi dalam rangkaian ibadah lempara jumroh kedua pada musim haji tahun 2026 ini. Di tengah cuaca yang ekstrim mencapai 43 derajat Celcius, jemaah haji asal Indonesia yang tergabung dalam Kloter 50 Surabaya tetap menjalankan ibadah dengan lancar dan penuh hikmah. Seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan mampu mengikuti rangkaian ibadah haji dengan baik. Pak Sukron mengatakan setelah menjalani mabit atau bermalam di Mina, para jemaah ini melanjutkan prosesi lempar jumroh kedua yang meliputi tiga titik, yakni jumroh ula, wusta, dan akobah. Berbeda dengan lempar jumroh pertama yang hanya dilakukan di jumroh akobah, pada tahapan kedua ini setiap jemaah harus melempar masing-masing jumroh dengan tujuh kerikil, sehingga total membutuhkan sedikitnya 21 kerikil. Pak Sukron mengungkapkan perjalanan dari tenda Mina menuju lokasi jumroh hingga kembali lagi itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam tanpa henti. Karena kondisi itu cukup berat ya, terutama bagi para jemaah lansia dan pengguna kursi roda, sebagian jemaah memilih menggunakan badal jumroh atau perwakilan pelemparan jumroh. Pelaksanaan badal jumroh di Kloter 50 Surabaya dilakukan secara sukarela tanpa biaya. Para jemaah muda dengan sukarela membantu melemparkan jumroh bagi jemaah lansia maupun jemaah yang sedang sakit. Kondisi di Mina pada hari kedua lempar jumroh jauh lebih padat dibandingkan dengan hari sebelumnya. Seluruh jemaah di Musdalifah telah berkumpul di Mina sehingga menjadi lebih ramai dan jalur menuju Jamarat ini mengalami kepadatan. Meski demikian, suasana dinilai lebih santai karena para jemaah sudah tidak lagi mengenakan pakaian ihram. Mereka juga dinilai mulai mengenali lokasi dan alur perjalanan menuju Jamarat sehingga tidak terlalu tegang seperti saat lempar jumroh pertama. Terkait dengan tahapan selanjutnya, kata Pak Sukron, sebagian besar jemaah Kloter 50 Surabaya akan mengikuti nafar awal. Ada sebanyak 325 jemaah dijadwalkan kembali ke hotel setelah menyelesaikan satu kali lempar jumroh lagi.

Sedulur Cakra, Anda yang mungkin sekarang itu masih bingung untuk memilih sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta Anda tahun pelajaran 2026-2027. Nah, saya ada rekomendasi ya, SMK Al-Huda Kota Kediri. Ini adalah satu-satunya SMK pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Masbin IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran ini sudah dibuka ya. Gelombang 2 mulai 1 April hingga 30 Mei 2026 dan gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau bisa mengunjungi websitenya di pbdb.smkalhudakdr.sch.id. Dan untuk kontak WhatsApp-nya di 0851 7155 0909.

0: Update informasi ke Mahbub.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Ridwan, perjalanannya dari Bojonegoro menuju ke arah Kediri lewat jalur Kabuh Jombang sejauh ini masih aman lancar saja, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya disampaikan masih cerah, tidak turun hujan. Lalu ada Pak Haki tadi mengabarkan di sekitaran Baron Nganjuk yang ke arah Kertosono sejauh ini aman, di jalur utama kendaraan besar juga mulai ramai melintas ya, dan untuk cuacanya masih dikabarkan aman. Pak Anang, di kawasan Mojoroto, Kota Kediri, malam hari ini kondisi arus lalu lintas masih aman lancar saja, dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu juga ada Bu Saidah tadi mengabarkan untuk jalur Waru Jaeng yang ke arah Prambon sejauh ini aman, rata-rata yang melintas di kendaraan roda 2, sementara cuacanya disampaikan masih bersahabat.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, aturan pemerintah atau surat edaran dari pemerintah saat musim Lebaran Idul Adha itu masih tetap sama, sudah jaga ya. Jadi masyarakat diimbau untuk tidak buang limbah kurban ke sungai atau mungkin mencuci bagian itu ya, bagian jeruannya hewan kurban di sungai karena berpotensi kotor. Selain itu juga untuk faktor higienisnya juga kurang ya. Surat edaran itu menekankan pentingnya pengolahan limbah kurban agar tidak mencemari lingkungan, khususnya di sungai dan saluran air. Dalam surat edaran, Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 7 tahun 2026 itu dijelaskan, perayaan Idul Adha itu identik dengan aktivitas pemotongan hewan kurban yang menghasilkan limbah organik seperti darah, isi rumen, lemak, serta sisa pemotongan lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah itu berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan nantinya juga bisa mengganggu kesehatan masyarakat. Disebutkan juga masih ditemukan praktik pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban secara langsung ke sungai, saluran drainase maupun aliran air lainnya. Kondisi ini dinilai dapat menurunkan kualitas air, nanti menimbulkan bau kurang sedap, hingga meningkatkan kandungan bakteri patogen di perairan. Dalam isi edaran itu, pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Pada aturan itu, setiap orang diwajibkan menjaga kelestarian fungsi air, melakukan pencegahan pencemaran, serta ikut berpartisipasi dalam penanggulangan pencemaran air. Masyarakat juga dilarang ya membuang limbah, sampah, maupun bahan berbahaya ke aliran air, karena itu dapat merusak kondisi fisik dan fungsi lingkungan. Karena itu, masyarakat dan panitia kurban itu diimbau untuk tidak membuang limbah pemotongan hewan kurban ke sungai, danau, maupun saluran drainase. Selain itu, panitia kurban juga diminta menyediakan sarana penampungan limbah sementara, melakukan sosialisasi tata cara pengelolaan limbah kurban yang ramah lingkungan, serta mendorong pelaksanaan kegiatan kurban yang bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan. Alvan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Mbak Cynthia untuk di jalur Pare menuju ke arah Jombang. Ini baru sampai di seputaran Tugu Garuda Pare, lancar untuk malam hari ini juga tidak turun hujan, cukup sumuk maksudnya di wilayah Pare. Kemudian untuk lalu lintas dengan dominasi kendaraan pribadi, harap lebih hati-hati saja yang melintas di jalur dalam kota Pare malam ini.
0: Baik.
1: Kemudian dari Mbak Oktania di bypass Nganjuk ke arah ke pintu tol ini dari arah Sukomoro. Untuk di bypass banyak truk yang terparkir di kanan kiri jalan, jadi lebih hati-hati. Untuk di pintu tol Nganjuk ke arah ke Madiun masih lancar, tidak ada antrian. Semua pintu tol juga disampaikan terbuka malam ini. Mas Fian di kawasan Gampeng Rejo menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah masuk di Semampir, tadi antrian juga lumayan panjang. Sama seperti di kawasan Jong Biru, Simpang 4 Traffic Light juga sama, antrian kendaraan cukup ramai malam hari ini, cuaca juga bersahabat di sana. Mas Irawan di jalur Nganjuk arah ke Pace, ini sampai di Stadion Nganjuk Ladang cukup gelap kondisi jalur, harus lebih hati-hati. Dalam kota Nganjuk juga sama ramai, masih hari cuti bersama, sehingga beberapa titik tempat makan, kafe-kafe juga terlihat penuh sepanjang Jalan Ahmad Yani. Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Kiti Para.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hampir masuk jam 8 malam, saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper ya. Selamat malam, tetap hati-hati di perjalanan.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazar radhiyallahu anhuma.

0: Ya, selamat malam. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 9 nanti ya. Ditemani gatekeeper juga untuk shift kali ini. Ada Isatin dan juga Mahbub Jamal. Anda dapat tambahkan untuk informasi, kondisi dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat gatekeeper di 0852 9001061.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Momen haru dialami salah satu jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk saat menjalani lempar jumroh di Mina, Arab Saudi. Ketua Kloter 113 Muhammad Rifai menceritakan seorang jemaah sempat terpisah dari ibunya yang sudah lanjut usia di tengah padatnya arus jemaah usai proses lempar jumroh. Situasi itu membuat jemaah panik karena kondisi di kawasan Jamarot sangat ramai dan penuh desakan. Beruntung, setelah dilakukan pencarian dan koordinasi dengan petugas haji, sang ibu akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Rifai menyebut peristiwa itu menjadi pengalaman emosional bagi rombongan, sekaligus mengingat agar jemaah selalu menjaga kekompakan dan tidak terpisah dari kelompok, terutama bagi jemaah lansia saat menjalani rangkaian ibadah haji di Mina.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
1: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Isu aksi pembegalan dengan modus pelaku menyamar sebagai pocong ramai diperbincangkan warga di media sosial dan grup percakapan, termasuk di Kabupaten Wonogiri. Selengkapnya bersama Nia Krishna FM Wonogiri.
3: Dalam narasi yang beredar, pelaku disebut mengenakan kostum pocong untuk menakut-nakuti pengendara di jalan sepi sebelum merampas kendaraan menggunakan senjata tajam. Menanggapi kabar tersebut, Kasih Humas Polres Wonogiri, AKP Anom Prabowo memastikan hingga saat ini belum menerima laporan resmi terkait tindak kriminal dengan modus tersebut. Polisi meminta masyarakat tetap tenang dan tidak langsung mempercayai informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya. Meski belum ada laporan, kepolisian tetap meningkatkan patroli dan kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD di sejumlah jalur minim penerangan. Saya Nia melaporkan langsung dari Radio Krishna FM Wonogiri.
1: Gerak cepat ditunjukkan Satreskrim Polres Lumajang dalam mengungkap kasus pencurian baterai litium milik tower seluler di Dusun Nogosari, Kecamatan Rowekangkung, Kabupaten Lumajang. Selengkapnya bersama Laila Krishna FM Lumajang.
4: Kurang dari 24 jam setelah menerima laporan, polisi berhasil menangkap satu pelaku berinisial PT, warga Tuban yang diduga merupakan anggota komplotan spesialis pencurian baterai tower seluler lintas daerah. Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Pras Ardinata mengatakan, aksi pencurian terjadi pada Senin dini hari 25 Mei 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna putih untuk mencari sasaran secara acak. PT berperan sebagai pengemudi, sementara rekannya berinisial S yang kini buron bertugas membobol tempat penyimpanan baterai tower. Saat aksinya diketahui warga dan petugas, pelaku sempat mencoba kabur namun berhasil diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian. Polisi turut menyita uang tunai 10 juta rupiah yang diduga hasil kejahatan. Saat ini, polisi masih memburu pelaku S dan mendalami kemungkinan keterlibatan komplotan tersebut dalam aksi serupa di wilayah Kabupaten Jember. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, Polsek Brebes melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok nelayan di Desa Randu Songo Kulon, Kecamatan Brebes. Selengkapnya bersama Reva Krishna FM Brebes.
5: Dalam kegiatan itu, para nelayan diajak meningkatkan kewaspadaan serta turut membantu tugas kepolisian dengan memberikan informasi penting terkait kondisi keamanan di lingkungan sekitar. Polisi juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban demi menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kapolsek Brebes AKP Prapto mengatakan, Kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini menjadi langkah preventif Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Selain edukasi Kamtibnas, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat komunikasi dan silaturahmi antara polisi dan masyarakat nelayan. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
1: Polresta Pati berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus menjanjikan kelulusan seleksi Akademi Kepolisian atau AKPOL kepada korban dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar. Selengkapnya, Krisna FM Pati, Jawa Tengah.
6: Dua pria berinisial AP dan AG diamankan setelah diduga menipu orang tua calon peserta seleksi dengan iming-iming jalur khusus masuk AKPOL. Kasus bermula saat korban W, warga Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, merasa kecewa karena anaknya gagal dalam seleksi Bintara Polri. Situasi itu dimanfaatkan pelaku AP yang mengaku memiliki jaringan untuk meloloskan korban masuk AKPOL jalur Jawa Barat dengan syarat menyerahkan uang 1,5 miliar. Korban kemudian menyerahkan uang tunai, cagiro, hingga tambahan biaya operasional kepada para pelaku. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hedian Widya Wiratama menegaskan, rekrutmen Polri dilakukan secara bersih, transparan, dan gratis tanpa jalur khusus maupun perantara. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti transaksi dan saat ini masih mendalami aliran dana dalam kasus tersebut. Kedua pelaku kini ditahan dan dijerat pasal penipuan serta penggelapan. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
1: Polres Malang menduga ledakan rumah di Dusun Sumbul, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, disebabkan petasan racikan yang diproduksi di lokasi kejadian. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
7: Dugaan tersebut diperkuat dari hasil olah TKP dan temuan sejumlah barang bukti seperti selongsong berisi residu serbuk, alat pemadat, sumbu petasan, hingga serpihan kertas dengan sisa bubuk. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar mengatakan, sebanyak 18 barang bukti telah diamankan untuk diuji secara laboratoris guna memastikan kandungannya. Polisi juga masih mendalami asal-usul bahan peledak yang digunakan dalam peristiwa tersebut. Ledakan yang terjadi pada Minggu malam itu menyebabkan 6 anggota keluarga mengalami luka-luka. Satu korban bernama Syamsul Arifin mengalami luka bakar serius hingga 60% dan dirawat intensif di rumah sakit. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
1: Pemkab Kutai Kartanegara memperkuat perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual melalui pengembangan sistem rumah aman yang kini juga diakui dalam proses persidangan. Selengkapnya bersama Nona, Krisna FM, Loakulu, Kutai Kartanegara.
8: Meski pembangunan rumah aman baru masih dalam tahap perencanaan, pemerintah daerah telah melakukan rehabilitasi dan modifikasi fasilitas yang ada agar lebih representatif dan ramah anak. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyebutkan, langkah ini diambil menyusul tingginya kasus kekerasan seksual di daerah tersebut. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, tercatat 77 kasus dengan mayoritas korban adalah anak-anak. Rumah aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara, tetapi juga sebagai ruang pemulihan psikologis bagi korban agar lebih nyaman dalam memberikan keterangan.
1: DPRD Kota Samarinda menyoroti belum difungsikannya proyek terowongan Samarinda yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap. Selengkapnya bersama Pace, Krisna FM, Samarinda.
9: DPRD menilai seluruh pekerjaan konstruksi utama sebenarnya telah selesai dan kini proses hanya tinggal menunggu kelayakan administrasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan Kementerian PUPR. Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan hasil evaluasi lapangan menunjukkan seluruh rekomendasi sebelumnya telah dipenuhi, termasuk pelebaran akses keluar terowongan untuk mengantisipasi potensi kemacetan. Menurutnya, fokus pembahasan kini bukan lagi pada persoalan konstruksi, melainkan penyelesaian dokumen administrasi. DPRD Samarinda meminta pemerintah kota Samarinda mempercepat koordinasi dengan pemerintah pusat agar izin operasional segera diterbitkan. Terowongan senilai 500 miliar rupiah itu dinilai sangat dinantikan masyarakat untuk membantu mengurai kemacetan di kawasan Sungai Dama. Saya Pace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Demikian jaring radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, malam hari ini untuk angin di Nganjuk cukup kencang, Sedulur Cakra. Ada yang sedang perjalanan di jalur arteri wilayah Kabupaten Nganjuk bisa lebih hati-hati. Ini cukup kencang anginnya dari arah selatan. Untuk ruas tol ataupun juga jalur arteri tetap fokus, hati-hati, dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Ya, ke Jamal.
1: Pak Faiz, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kertosono dari Nganjuk Kota ya, ini sudah sampai di jalur Sukomoro Nganjuk. Sejauh ini masih aman lancar dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, tidak turun hujan. Lalu Pak Suprianto, di jalur Batembat Pace sejauh ini aman, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Lalu ada Pak Arif mengabarkan di sekitaran Pare Kediri, tepatnya di Tulung Rejo, aman, tidak hujan. Arus lalu lintas didominasi kendaraan roda 4, sementara yang paling ramai ini di Simpang 4 Tulung Rejo adalah yang ke arah Jombang. Lalu juga ada Pak Suhendra tadi mengabarkan di jalur Tanjung Anom, tepatnya di Malang Sari, aman lancar. Cuaca disampaikan juga tidak turun hujan, Alvan.
0: Ya, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, silakan Jamal.
1: Pak Radit, ini tadi mengabarkan untuk di sekitaran Jombang Kota, malam hari ini kondisi arus lalu lintas aman lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah, tidak turun hujan. Pak Suwarji, wah ini masih menikmati daging kurban ini kayaknya ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi masih malam hari ini masih bakar-bakar.
0: Wah,
1: nah
0: bakar-bakar.
1: Ini nyate bersama dengan keluarga gitu ya. Menikmati apa namanya malam yang cukup cerah juga di kawasan Ngetos malam hari ini. Bu Firda di jalur Kunjang Kediri yang ke arah Badas Kediri juga masih aman lancar. Sementara untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Wisnu perjalanannya dari Mojokerto menuju ke arah Nganjuk sudah masuk wilayah Jombang. Tepatnya di Bojoagung saat ini juga masih aman lancar, sementara untuk cuacanya disampaikan tidak hujan. Alvan.
0: Ya, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk malam hari ini seluruh cakra yang masih dalam perjalanan kebetulan melintas di Nganjuk, tetap hati-hati. Angin tadi juga terasa lumayan kencang di wilayah Kabupaten Nganjuk, pertanda musim kemarau. Ini pasti angin akan lebih kencang daripada musim penghujan. Kalau naik kendaraan jalur arteri wilayah Nganjuk ini hati-hati. Kalau angin kencang rawan membuat kendaraan jadi tidak seimbang. Tetap hati-hati dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraannya.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang ya Instru Cakra informasi yang kami sampaikan. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook dan juga Instagram Radio Cakra Krishna, atau Anda bisa langsung kunjungi di website cakrakrishna.com. Dan untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun, Anda bisa install aplikasi streaming Radio Cakra Krishna, ada di Google Play Store dan juga App Store. Ini dapat Anda install untuk selalu mendengarkan siaran di 106,1 FM. Ya, untuk Anda yang ketinggalan beberapa update perjalanan ibadah haji ya Sri Cakra, jadi kami dari Radio Cakra Krishna juga berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk untuk selalu update perjalanan ibadah haji di Mekah dan juga Madinah. Ini untuk beberapa hari ke depan selama musim haji, kita akan update setiap hari kegiatan para jemaah seperti apa. Untuk waktunya di jam 1 siang dan juga di malam hari, ini dalam program Kabar Haji 2026.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, sementara itu cuaca di Tanah Suci sedang masuk puncak musim panas. PPIH Embarkasi Surabaya menyebut otoritas Arab Saudi telah mengeluarkan imbauan khusus kepada para jemaah haji agar membatasi aktivitas di luar ruangan saat suhu ekstrim terjadi. Muhammad As'adul Anam, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya mengatakan, kondisi jemaah haji di Tanah Suci memang menghadapi tantangan tersendiri, terutama akibat cuaca panas yang cukup terik. Meski demikian, pihak Arab Saudi telah memberikan arahan kepada para jemaah, khususnya terkait pelaksanaan ibadah sholat saat suhu sedang tinggi. Pihaknya menjelaskan, jemaah sebenarnya tidak dilarang untuk keluar tenda, namun aktivitas di luar ruangan disarankan dilakukan setelah cuaca tidak terlalu panas. Selain itu, PPIH Embarkasi Surabaya juga menyiapkan penanganan khusus bagi jemaah yang sakit. Pihaknya mengatakan, jemaah yang mengalami gangguan kesehatan akan diwakilkan saat pelaksanaan wukuf di Arafah nanti.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, beberapa titik jalur di wilayah Kabupaten Nganjuk untuk malam hari ini masih lancar ya, seluruh cakra. Dari beberapa laporan yang masuk dan juga dari pantauan CCTV, ini tidak ada hambatan. Kertosono, Mengkreng sampai ke Papar, ini ketiganya juga masih cukup lancar meskipun ramai, masih cenderung normal untuk kondisi malam ini. Cek dulu ke Jamal.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Heri, perjalanannya dari Nganjuk menuju ke arah Jombang sudah sampai di kawasan Sukomoro Nganjuk, sejauh ini aman lancar. Cuaca juga disampaikan masih bersahabat saja. Lalu ada Bu Yanti, tadi berada di kawasan Ngeronggo, Kota Kediri. Kondisi arus lalu lintasnya disampaikan ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, tidak turun hujan. Ada Pak Viko, kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Nganjuk Ladang aman, tidak ada hambatan dan cuacanya masih bersahabat. Lalu Pak Irfan tadi mengabarkan untuk di kawasan Pace Nganjuk sejauh ini aman, tidak ada hambatan, Alvan.
0: Ya, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sambil Anda bagikan ya seluruh cakra informasi di sekitar Anda seperti apa, 0852

0811-9001061. Dan untuk menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk malam hari ini, satu lagu dari Bon Jovi, ini judulnya Always.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Baru saja ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan beliau Dr. Kiai Haji Sukron Jazilan MAG MPD. Beliau ini adalah petugas haji yang memang dipilih oleh Ibu Gubernur untuk mendampingi kloter 50 Surabaya. Foto yang beliau kirimkan tadi tenda Mina ketika diambil dari bukit, Van. Jadi kelihatan kalau diambil dari bukit itu tendanya kelihatan kayak kecil-kecil gitu ya. Dan semuanya kan juga dilengkapi dengan AC, yang di pinggir-pinggirnya itu ada alatnya AC begitu. Lalu juga semuanya itu dempet-dempet begitu karena memang digunakan oleh jutaan jemaah. Dan ini tadi kalau saya lihat dari foto yang beliau kirimkan, di sana kan kemungkinan baru sore hari ya.
0: Masih sore, cerah berarti ya?
1: Iya, masih cerah Van di sana. Matahari itu juga kayak sinarnya itu masih kelihatan. Dan tadi juga beliau saat on air itu sempat menyampaikan sih, saya ingat ketika melempar jumroh itu jemaah disarankan untuk kalau pagi-pagi sekalian, kalau sore-sore sekalian.
0: Hindari untuk waktu siang berarti.
1: Karena di sana sampai 43 derajat Celcius itu. Bahkan juga ada jemaah yang memang memaksakan diri ya, ingin segera untuk melempar jumroh. Akan tetapi saat di tengah perjalanan malah tidak bisa melanjutkan begitu. Akhirnya jadi itu ya, harus istirahat lama dan balik lagi karena memang di sana tidak ada angkutan van yang dari tenda di Mina menuju ke tempat untuk melempar jumroh begitu. Jadi imbauannya dari rekan-rekan pengurus dari jemaah haji itu kalau pagi diambil pagi sekalian, kalau sore-sore sekalian. Tapi ada juga yang jemaah ini masih muda-muda, masih sehat-sehat, itu ngambilnya pas siang hari karena memang menghindari keramaian. Lanjut info, ada rekan-rekan damkar Nganjuk malam-malam seperti ini juga tetap bertugas. Ini tadi operasi tangkap tawon yang dilaksanakan di rumahnya Pak Arif Mahmud di kawasan Patian Rowo Nganjuk. Ada tawon di bawah atap rumah, jenisnya itu tawon Vespa Avenis ya, sehingga minta bantuan ke rekan-rekan damkar karena memang ini termasuk juga sulit apabila ditangani sendiri, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bergabung ada Mbak Ana di Sukodono Sidoarjo. Selamat malam Mbak Ana.
4: Selamat malam Mas Apan, Mas Tugas.
0: Iya.
4: Sini cuacanya apa ya Mas?
0: Gimana? Panas?
4: Mendung.
0: Mendung.
4: Ya, panas.
0: Sumuk gitu ya?
4: Bersebagian berawan. Ya sumuk. Cuacanya 35 derajat. Berapa ya? 35 derajat. Mas Apan, selamat tugas. Terus Mbak Iis, semua aku Caka, tak doakan sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
4: Terus Mas, lah kalau di sana cuacanya di Nganjuk gimana?
0: Di sini pagi sampai sore panas sekali Bu. Ini malam angin kencang anginnya. Ini angin-angin kemarau Nganjuk Bu.
4: Iya. Ya. Sumuk panas gitu kah?
0: Ya ini masih cuti Idul Adha, Sidoarjo sudah ramai atau masih sepi? Biasanya kan sepi kalau libur-libur gini Bu.
4: Kalau Sidoarjo gini ramai kah? Kemarin juga ramai waktu malam tebir itu macet-macet kendaraan.
0: Macet malahan.
4: Macet ya. Pulang apa? Pulang jam berapa kah? Mau ke rumah itu? Jam 11 malam tuh kendaraan lo macet.
0: Biasanya kan kalau kota besar waktu libur malah ditinggal pulang kampung, Mbak.
4: Enggak gitu juga.
0: Di sini
4: kan padat gitu. Iya.
0: Warga lokal ya berarti memang.
4: Itu apa ya? Kalau pendatang baru atau gimana gitu kan, sama tetangga-tetangga gitu kan. Yo, ada yang kenal, ada yang enggak gitu kan. Di samping samping rumah gitu. Pokoknya semuanya lancar. Tugasnya Mas Apan, semua kru.
0: Amin,
4: Mama Cakra Krisnan tak doakan apa ya? sehat selalu.
0: Amin.
4: Salam siap. Kenal kan belum tahu juga gitu kan.
0: Iya, yeah, iya.
4: Yeah. Mak nyimpulkan di sini tuh cuacanya panas. Pokoknya panas sekali.
0: Siap.
4: Panas sekali. Ya.
0: Terima kasih.
4: Siap,
0: Bu Ana sudah bergabung malam ini.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana tadi di Sukodono Sidoarjo juga menginformasikan sama seperti di wilayah Nganjuk dan sekitarnya sudah mulai merasakan suasana musim kemarau masih ungkep sampai malam hari ini di wilayah Sidoarjo.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, informasi yang telah kami sampaikan bisa Anda cek ulang Sedulur Cakra di media sosial. Anda bisa ikuti Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krishna. Lebih lengkapnya, lebih detailnya bisa Anda cek di website cakrakrishna.com. Dan untuk mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa lewat aplikasi streaming, bisa Anda dapatkan di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan juga background warna putih. Ini untuk mendengarkan siaran radio Cakra Krishna dari mana saja, ini bisa Anda download secara gratis. Ya, menjelang jam 9 malam, saya Alvan Amar dan tim yang bertugas, ada Ii Satin dan juga Mahbub Jamal, izin bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sehat selalu.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT21 RW06 Desa Kalidilem, Kecamatan Landuagung, Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Tapi to selawan bu be.
1: Bentotan iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopi ne. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mas.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

0: Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan Hari Kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah. Sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya

0: 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Nariah ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Nariah dan mengkonsumsi Nariah, jenengan sudah ikut bersedekah gih, karena sebagian penjualan dari Nariah ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

0: wis awan, Bu. Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: selawan bu beh
1: bentotan iki lho pak
0: iyalah
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Nariah Sigaret
0: beh aku wingi nggawa siji kurang ya bu jan enak rasane gurih gak panas nang lambe konco nang sawah nang warkop konco-konco nang pos kamling langsung cocok racikan bahane cita rasa khas dan gurih widodaren produke Nariah Sigaret
1: regane murah pak yo pas di kantong
0: wis bu tak budal widodarene selak dinteni konco-konco lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Nariah Sigaret
1: mantap.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan Punggowo yang bernama Tlimah. Seorang Punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Hluyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno, sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mana?

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa,
1: runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua, mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke tanah Jawa yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

0: Ito, selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA Gester dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000. Sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kon Bu Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Narias obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sehat.

0: selawan bu, peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju air terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di patung sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di air terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujunge kowe milih karo padange lampu. Acuri. Nah,

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: pas lawan bu beh
1: bentotane iki lho pak
0: iya lali
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Naria Sigaret
0: beh aku wingi gowo siji kurang ya bu jan enak rasane gurih gak panas nang lambe konco nang sawah nang warkop konco-konco nang pos kamling langsung cocok racikan bahane cita rasa khas dan gurih widodaren produke Naria Sigaret
1: regane murah pak yo pas di kantong
0: wis bu tak budal widodarene selak dinteni konco-konco lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret
1: man

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbab Allahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita, kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok, ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut. Ya kan? Dan jika jelek sholatnya, maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia, seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih, dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain ya yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah sholat yang telah kita tunaikan itu, yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi, telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah, atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi. Maka dua hal penting diperbaiki, satu adalah kekhusyuan, yang kedua cara penunaiannya, karena diduga kuat menurut Al-Quran, akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sepenuhnya menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita, bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan. Kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu ya, supaya tidak cepat menyimpulkan dan ada kesinambungan ya dan ketersambungan pembahasan sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga. Dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini, dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allah mabaid, ataupun di Sunan Abu Daud ya yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123 apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramahullah wajah yang kita telah bacakan bersama. yang wajah tu sampai ke ujungnya zalamtu nafsi, ya, kemudian wa'taraftu bi dzambi faghfirli, ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Qur'an, kan, siapa yang tobatnya benar, siapa yang tobatnya lurus dan berniat untuk baik, ya, faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima tobatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah. Jadi ini saya urutkan, ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah, ya. Oke, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti, ya, yang dimulai dengan bacaan, ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran, karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik, ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-Qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa Al-Qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya kalau dalam sholat jelas nanti, ya, kita bacakan pertama kali setelah istiftah. Istiftah ini nanti adalah Al-Quran. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya Al-Qira'ah, ya. Jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah, nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, yaitu Al-Quran, ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah, ada alarm pik. dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah, ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini, ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok, inti, pembuka sesuatu. Ya, pembuka, pokok, inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Qur'an, dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya, ya, kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah, ya, yang Allah membaca itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah. Dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun, ya. Rukun yang penting dalam sholat. Rukun yang penting dalam sholat. Awas, hati-hati, ya. Niat, takbir, nah, ini Al-Fatihah. Untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam sholat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi, saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan. Satu, posisi kewajibannya, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya, ya, keutamaannya. Keutamaan Al-Fatihah ini. Keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita enggak baca jadi bermasalah, gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya, tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim, Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Ah, bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raq'atin. Inda kulli raq'atin. Again? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Imam Muslim, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan? Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan?

Uyayna. Uyayna. Ya anil ala. An abihi. An abihi. An abi hurairata. Nah, ketemu di sini. An abi hurairata radhiyallahu taala anhu. Nah, anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah, karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya, dari mana ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim An-Nahzul ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati, hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani, misalnya bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun, fahiya khidajun. Ya, fa'iyah khidajun, fa'iyah khidajun, fa'iyah khidajun, talatan, tiga kali. Ya, ay, ghairu tamamin, ghairu tamamin. Ah, sampai sini dulu, satu. Terkait dengan kewajibannya. Ya, jadi kan tadi kita bahas dua kan, satu kewajibannya, Fatihah, ini masih ada, Alhamdulillah. Kedua, keutamaannya. Ya, terkait kewajibannya, teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah, radhiyallahu ta'ala anhu, menyampaikan dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, man, salat salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, gitu kan? Isim mausul konjungsi, kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan? Sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man, itu yang diajak bicara saya, ya, kita, Anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, "Hei kamu, Adi Hidayat. Hei kamu fulan, hei kamu fulana," gitu kan? Baik, jadi man salla salatan, hei engkau, hei siapapun ya yang menunaikan salat, satu salat ya, salat apapun ini, salat apapun, terutama yang pokok, yang fardu ya, 2, 4, 4, 3, 4 ya, subuh 2, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya ya, siapapun yang menunaikan satu salat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam salat itu ya, bi ummil qur'ani, dengan ummul qur'an, al-fatihah ya, nama al-fatihah nanti banyak teman-teman sekalian ya, ada yang menghitung sampai belasan bahkan ya. Nanti Al-Fatihah disebut Ummul Quran, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Ummul Kitab gitu kan? Jadi banyak sekali namanya sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya ya. Al-Fatihah ini banyak sekali ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu, yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Qur'an di Aqsa, ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Qur'an Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia Ummul Kitab, ya kan? Ummul Qur'an, yang kembali semua isi Al-Qur'an itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian. Dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Qur'an itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa was-salatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ini teman-teman sekalian. Nah, orang yang salat terus dia enggak baca pembukaannya, enggak masuk ke inti pembukaan. Kan? Ya sama aja orang mau masuk ke satu tempat gak lewat intinya, gak buka pintu, gak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah kan, gak akan diterima. Anda datang ke istana presiden ya, langsung dari atap yang robos, bluk ya, jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja mungkin dari kejar pas pampres ya. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden, atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya ya, baru ketemu nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya.

0: langsung mengatakan, ya langsung pada inti, langsung pada ini itu, kan tidak juga, ada pembuka inti. Dia ada dari masuk sebagai pembukaan, kan pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Ini ada orang, kata Nabi SAW, gak baca Al-Fatihah. Sengaja dia di sini gak baca, sengaja. Fayyakhidajun, fayyakhidajun, fayyakhidajun. Tiga kali disebutkan. Ya maka, ya sholatnya itu disifati dengan khidaj, khidaj, khidaj. Pencuri, dia pencuri, pencuri gitu kan, pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna. Jadi kan yang menjadikan sesuatu tidak sempurna. Makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya. Ghairu tamam artinya enggak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah salatnya. Ya karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian. Ya. Ini dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya tidak sempurna. La naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya maka di sini yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti dan nanti ada standar cara baca kita bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca walaupun nanti Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah dalam nanti madzhab Hanafi mengatakan kalaupun imam sudah bacakan maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam ya qiraatul makmum innama ju'ala al-imam li yutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum, maka di Hanafi itu diam menyimak bacaannya imam ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari teman-teman sekalian, karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk, maka apa yang harus kita lakukan, maka muncul hadis tadi ya. Kesini dulu teman-teman, teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah, baik kita sholat sendirian ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah yaitu sudah pasti atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami atau Rasulullah SAW. Kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent. Ya, faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya bimana bacakan di dalam dirimu, jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam sholat maghrib, saya nanti sholatnya, bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang, bismillahirrahmanirrahim, tidak. Ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar. Itu lebih aneh, Joni. Saya sholat duhur, imamnya sir, andanya jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran. Jahar itu kedengaran oleh orang lain selain Anda. Kalau sir, silent, yang dengar cuma Anda. Jadi kalau Anda baca, sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya, Cepi. Ya, makanya kalau Anda sholat sir, silent, ya nggak harus dikencangkan orang juga, ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla, ini kita tuliskan ya, bismillah, qala Allahu azza wa jalla ya, qala Allahu azza wa jalla. Ah, dia ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu
1: Ya, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla.
0: Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Lafaz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ah, sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata, qasamtu shalah. Ini di satu redaksi nisfaini, ya, ada saya bulati begini nisfaini, ya nisfaini, ya qasamtu shalah nisfaini baini, ya di sini baini, baini wa baina abdi, wa baina abdi wali abdi. Ah, ini poinnya ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina abdi, qasamtu shalah nisfaini baini wa baina abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lafadznya sampai ke kita. Kata Allah, qasamtu shalata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama, ya mayoritas di sini, mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat. Di sini teman-teman sekalian, Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah. Ya, qasamtu salata, qasamtu as-salah. Ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-salah yang dimaksud si Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya. Ya, nanti terusan hadisnya ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sholat, inti dari sholat. Maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dan ghairu tamam, khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtu shalata, saya bagi salat itu kan disfaini kepada dua bagian. Baini wa baina abdi, dan ada bagianku, ada bagian hambaku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat, kan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, pembuka ini inti sholat, qasamtu shalah, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini, di Al-Fatihah ini, kan, nisfa ini, pada dua bagian, baini wa baina abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah, kan, wa baina abdi, dan ada bagian hambaku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ya, ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya. Awas, hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hamba-Ku, kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi, dan untuk hamba-Ku masal, hak dia, apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini teman-teman sekalian, ada hak di sini ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar gitu kan, istitahnya benar, sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja, dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi, dan untuk hamba-Ku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta aku akan berikan. Apapun yang ia minta aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat, dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan, sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita, maslahat kita dunia dan akhirat. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تقبل منا صيامنا وصلواتنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ونجنا يا الله من الكلب العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله
2: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah, aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだな、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki 3 fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: era perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zumbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Kue apem berkuah khas Madura. Bukan hanya sebagai pengganjal perut, kue apem khas Madura ini dipercaya bisa mengembalikan stamina setelah lelah seharian beraktivitas. Kue apem berkuah ini hanya bisa kita temui saat berkunjung ke Madura. Bagi orang Madura, kue apem Lopez ini terasa istimewa, terutama karena bumbu gula merah, jahe, dan kayu manis yang membuatnya berbeda dengan kue apem kebanyakan yang hanya disiram dengan santan. Kandungan gula merah dan jahe serta kayu manis yang terdapat dalam makanan ini berfungsi menghangatkan badan. Kue apem berkuah digemari sebagai camilan oleh masyarakat Madura, terutama karena rasanya yang enak dan kuahnya yang segar. Biasanya kue apem berkuah ini dijajakan menjelang sore hari ketika orang-orang selesai beraktivitas. Apalagi saat disajikan selagi kue masih hangat, rasanya sangat nikmat. Inilah yang menjadi keistimewaan kue apem berkuah khas Madura. Kue apem berkuah Madura menjadi kudapan yang lebih nikmat. Cara sederhananya dengan menghidangkan dengan siraman kuah gula merah. Cara membuat kue apem gula merah ini cukup sederhana. Bahkan kita bisa membuatnya tanpa cetakan. Cukup gunakan loyang. Untuk membuat permukaannya lebih berpori dan mengembang, adonan apem dapat ditambah ragi instan dan didiamkan selama beberapa saat. Sementara untuk kuahnya cukup gula merah dan jahe serta kayu manis. Setelah kue apem matang, hidangkan dengan siraman kuah gula merah di atasnya.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seru Cakra. Apa kabar ada di pagi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan kepada kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Isatin yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Bisa Anda sampaikan Seru Cakra? Untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa? Monggo sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngeraho, Bojonegoro dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara pom bensin Ngeraho.

0: Di sekitaran studio Radio Cakra Krishna di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, di pagi hari ini cerah sekali Seru Cakra. Tampak matahari juga sudah mulai bersinar, tidak ada awan juga kayaknya ya. Dan udara sedikit dingin. Ini kalau berangkat tadi sekitar jam setengah 6 lah, itu terasa banget dinginnya ya, agak berangin juga. Jadi nampaknya hawa-hawa musim panas gitu ya, musim kemarau ini juga terasa sekali ini. Nah, kira-kira untuk di wilayah lainnya apakah juga sama seperti di kawasan Kalianyar Ngeronggot Nganjuk? Boleh Anda sampaikan ya di 0852 9000 1061. Saya ke gatekeeper Iis.
1: Ya, di pagi hari ini sudah ada beberapa informasi yang masuk menyambut di Radio Cakra Krishna. Ada salah satunya Mbak Lula, ini tadi di Simpang 3 Pule Warujaya Nganjuk dari arah Loceret, terlihat masih aman, jadi belum ada antrian kendaraan di sana. Dan cuaca juga betul, ini sudah mulai cerah tapi anginnya cukup kencang. Kemudian Pak Bahtiar juga menyapa di pagi hari ini. Beliau juga menyampaikan semalam itu sempat nyari makan di tengah malam dan ternyata anginnya itu sudah kencang sekali di sekitaran Warujaya Nganjuk juga. Kemudian ada Bapak Muhammad Andrianto, ini tadi perjalanan mulai dari Ngantru Tulungagung menuju ke arah Kediri, arus lalu lintas juga pagi-pagi masih cukup aman, tidak ada hambatan begitu. Lalu saat ini saya juga masih komunikasi dengan Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Rifai, lalu juga yang di Kloter 114 Pak Kasnan. Karena alhamdulillah sampai dengan saat ini mereka masih terus koordinasi dengan kita untuk menyampaikan bagaimana kondisi dan juga suasana di Mekah Arab Saudi. Dan nantinya juga akan dijadwalkan on air live langsung dari Arab Saudi di jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Kemudian satu informasi dari Bapak Ridho, ini tadi perjalanan juga menuju ke arah Surabaya, sudah nyampe di kawasan Mojokerto, lalu lintasnya ramai lancar. Lalu saya juga masih komunikasi dengan Kadit Gakum Satlantas Polres Mojokerto terkait dengan adanya insiden lalu lintas yang terjadi di bypass Berangkal Mojokerto. Satu korban terlihat ini mengalami insiden luka yang cukup parah begitu, imbas kontra dengan truk. Ini jadi kendaraan roda 2 dengan truk begitu. Nanti kalau sudah ada update akan saya sampaikan kembali, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atindi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek info dulu ke gatekeeper Iis.
1: Ada Pak Anas ini tadi menyampaikan untuk situasi lalu lintas jalur Mengkreng Kediri, disampaikan tidak ada hambatan, belum terlalu padat begitu. Namun beliau arahnya dari Nganjuk tadi, sudah melintas di sekitaran Kertosono yang cukup agak ada peningkatan volume kendaraan, mohon untuk diwaspadai. Lalu dari Pak Rozak tadi menambahkan, habis dari stasiun Kertosono, lintas depannya Pasar Baru Kertosono juga terlihat ramai, aktivitas jual beli ini juga ramai, berarti menandakan perputaran ekonomi ini juga lumayan bagus begitu. Kemudian Pak Budi Laksono ada di kawasan Bojonegoro, beliau juga menyampaikan ini untuk di kawasan Sugihwaras Bojonegoro itu sekarang musimnya menanam tembakau, tapi dengan air yang sumber mata air di lahan petani ini kan sejumlah setempat mengalami itu ya, jadi sedikit begitu, tidak terlalu banyak mata air yang muncul karena memang di musim kemarau. Dan tanaman yang sangat cocok kata beliau adalah tembakau. Kemudian dari Bapak Yulianto sudah nyampe di jalur dalam kota Kediri, tepatnya untuk di jembatan Semampir. Saat ini lalu lintas juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan jam 6 lebih. Cuaca cukup cerah, namun yang perlu diwaspadai tadi saat melintas di atas jembatan ini kok anginnya cukup kencang sekali, Mahbub.
0: Baik, lanjut ke Intan.
2: Informasi perjalanan pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Pak Samsul, melintas di jalur Kertosono arah ke Baron. Arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga belum begitu ramai, terlihat hanya kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun untuk pagi kali ini untuk di jalur utama Kertosono juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Ibu Rina mengabarkan berada di wilayah Grogol Kediri, ya nantinya rencanakan ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Disampaikan untuk perjalanannya pagi kali ini tadi melintas di wilayah Geringing juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Untuk di pasar Geringing juga untuk aktivitas jual beli di pasar juga sudah berlangsung untuk pagi kali ini. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Yudi, perjalanan dari Surabaya arah Madiun lewat jalur bawah. Dikabarkan saat ini sudah melintas di seputaran Pasar Perak Jombang. Arus lalu lintas juga pagi kali ini sudah mulai ramai, peningkatan volume kendaraan. Jadi perlu diwaspadai ketika melintas di jalur Perak Jombang, terlebihnya di depan Pasar Perak. Cuaca pun pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Yuliana, perjalanan dari Mojokerto arah Surabaya, posisi saat ini melintas di seputaran Mojosari, Mojokerto. Kondisi jalanan di sana juga sudah mulai ramai, dipadati oleh pengguna jalan. Cuaca pun pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggredi dan juga Iisati di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
5: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti Prol Tape, Pia Tape, Brownies Tape, dan Permen Suwir-Suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu Wedang Cor.
6: We
5: Wedangcor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedangcor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan Wedangcor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam Wedangcor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati Wedangcor itu sendiri. Wedangcor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedangcor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan Wedangcor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata Wedangcor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga Wedangcor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, Wedangcor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedangcor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Iis.
1: Di Trenggalek, dari Dinas Peternakan dan Perikanan, menemukan ada puluhan kasus cacing hati pada hewan kurban selama Idul Adha 2026 ini. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, sedikitnya itu ada 34 ekor sapi dan 12 ekor kambing dinyatakan positif terinfeksi cacing hati. Temuan itu membuat petugas kesehatan hewan memperketat pengawasan proses pemotongan hewan kurban di berbagai wilayah Trenggalek. Mengingat hari ini adalah hari terakhir diperbolehkan untuk memotong hewan kurban. Lalu saya geser dulu ke informasi yang sudah masuk di WA Gatekeeper, salah satunya dari Pak Riono. Ini menyampaikan cuaca di Pujon itu cerah, suhunya kabarnya 17 derajat Celcius. Berarti dingin sekali dengan suhu segitu ya. Kalau di Nganjuk saja ini 24. Sudah anginnya cukup kencang juga dan dinginnya nusuk di tulang. Kemudian dari Pak Imam Sabrowi tadi melanjutkan perjalanan panjang yang sudah ditempuh sejak dini hari tadi dari Surabaya mau menuju ke Jawa Tengah via ruas tol ternyata, dan ini sudah nyampe di jalur tol Nganjuk. Aman, tidak ada hambatan, malah cenderung sepi. Dini hari tadi dikabarkan di Waru, di exit tol, itu ada antrian. Namun di beberapa titik saat ini terlihat masih lancar saja, Mahbub.
0: Lanjut ke Intan.
2: Pak Imam mengabarkan berada di jalur Kediri Kota, tepatnya di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga masih aman, cukup lancar. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di pagi kali ini juga cukup cerah ya, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Salman yang saat ini juga melintas di jalur Kandangan Kediri yang akan mengarah ke Pujon Malang. Kondisi arus lalu lintas di pagi kali ini juga cukup ramai. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, baik kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Mas Diki melintas di jalur Mengkeng yang arah ke Jombang. Arus lalu lintas yang dari arah Jombang ini dikabarkan mulai padat jamal. Terlihat kendaraan sepeda motor dan bus angkutan umum yang mendominasi. Cuaca pun pagi kali ini cukup cerah untuk di jalur Mengkeng. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Suwono yang saat ini juga melintas di jalur Caruban Madiun. Kondisi jalanan pagi kali ini jalur utama juga cukup aman, lancar, cuaca juga cukup cerah jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggredi. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Saya ke gatekeeper Iis.
1: Dari KBU Satlantas Polres Kediri Kota, itu Murnianto menyampaikan bahwasannya untuk penutupan jalur ini imbas adanya jembatan Kaliombo Jalan Urip Sumarjo Kediri yang harus ditutup total. Itu nanti akan dilaksanakan siang kalau enggak sore begitu. Beliau juga menyampaikan nanti akan dibantu untuk on air dulu ya pada saat penutupan awal, karena ada jalur yang harus dilalui Surjakra, mungkin menghindari di jembatan Kaliombo 1 Jalan Urip Sumarjo Kediri atau selatannya perempatan Alun-Alun Kediri. Kemudian informasi masuk dari Bapak Yongki Frida Effendi, penggerak pencari donor darah sukarela UTD PMI Kabupaten Kediri. Golongan darah A stoknya ada 5 kantong, B 5 kantong, O 5 kantong, AB juga ada 5 kantong. Jadi untuk total keseluruhan ada 20 kantong. Kemudian dari Pak Junaidi Ihsan, ini perjalanan menuju ke arah Blitar, sudah nyampe di Mojokediri, arus lalu lintas lumayan lancar, nanti muter dulu ke arah Tulungagung. Lalu dari rekan-rekan Damkar Nganjuk, yang tadi menyampaikan siap untuk membantu mengatasi masalah sosial yang dialami oleh Sri Cakra. Ini tadi dari anggota Damkar Pace Nganjuk, Mas Yeri. Kemudian informasi dari Ibu Dian, ini sudah nyampe di jalur Kertosono juga dengan lalu lintas yang masih lancar arah ke Jombang. Pak Tri Isbianto menyapa pagi hari ini, monggo kami nanti selalu Pak Tri untuk informasi update-nya. Oh, ini mengirimkan foto yang kemarin insiden lalu lintas di Brangkal ya Bu Pia, di bypass itu yang katanya warga Jombang untuk korbannya itu kelahiran tahun 63 dan korban ini meninggal dunia begitu. Kemudian oh ini bukan yang di bypass Brangkal, ternyata sudah beda lagi. Ada juga yang di bypass Krian Mambu ternyata. Okay. Ya, jadi dua insiden lalu lintas yang kalau awalnya itu yang pagi di Brangkal, lalu ini kurang lebih mungkin dini hari ya Pak Tri, atau jam berapa kurang dapat info lengkap, katanya di bypass Krian pagi tadi beda dengan yang di Brangkal, tapi insidennya sama-sama mohon maaf tergilas ban truk besar begitu.

0: Mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Ya baik, terkait dengan penutupan jalan imbas perbaikan jembatan Kaliombo Kota Kediri hari ini, saat ini saya sudah tersambung dengan KBO Satlantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murnianto. Selamat pagi Pak Murnianto.
1: Selamat pagi kembali Mas Jamal.
0: Baik, Pak Murnianto, untuk penutupan jalan di kawasan Kaliombo Kota Kediri dilakukan kapan Pak Murnianto?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Jadi dapat kami laporkan untuk kegiatan atau penutupan jalan terkait dengan pembangunan jembatan Kaliombo 1 dilakukan penutupan mulai hari ini, Mas. Namun demikian, nanti untuk pelaksananya kita masih menunggu koordinasi antara PUPR, Dishub, dan kepolisian serta dari pihak pengembang. Yang jelas penutupannya tetap hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026 sampai nanti tanggal 11 Desember tahun 2026. Namun demikian untuk pelaksanaannya, kalau tidak nanti siang ya nanti sore Mas Jamal.
0: Oke, Pak Murnianto, untuk titik-titik yang akan dilakukan pengalihan kira-kira di mana saja Pak?
1: Baik, terima kasih. Untuk titik yang dilakukan pengalihan nanti kita tutup mulai dari simpang 3 Jetis sih. Dari arah Telungagung nanti simpang 3 Jetis tidak bisa lurus mengarah Kalun-Kalun, namun secara keseluruhan baik R2, R4 maupun R6 ke atas. Jadi teknisnya dari Telungagung di simpang 3 Jetis belok ke kanan mengarah ke simpang 4 Minci. Nah, lewat depan simpang 4 Kota Kediri, kemudian dari simpang 4 Minci belok kiri sampai dengan simpang 4 Terminal Lama. Simpang 4 Terminal Lama tepuk kiri sampai dengan alun-alun Kota Kediri. Bagi R4 yang hendak ke Surabaya, alun-alun bisa langsung belok kanan mengarah ke Kelenteng, lanjut jembatan Brawijaya sisi timur, kemudian ke Mampir. Untuk R6 ke atas, Mas, tidak diperbolehkan lewat alun-alun mengarah ke belok kanan, namun yang R6 ke atas harus lurus mengarah ke terminal baru, baru belok kanan, nanti tembusnya lewat jembatan Semampir, Mas Jamal.
0: Oke. Pak Murnianto, perkiraan untuk penutupan ini sampai apa namanya akhir tahun ya tadi ya?
1: Betul, informasi yang kami dapat nanti untuk teknisnya sampai tanggal 11 Desember tahun 2026. Namun demikian ada alternatif dari para pengembang, Mas, atau dari PU, sebisa mungkin ya, sebisa mungkin kita mencoba untuk tidak sampai nanti tanggal 11. Diperkirakan insya Allah mungkin tanggal 31 Oktober mungkin bisa sudah selesai jembatan itu, Mas.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Murnianto, mungkin ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Kota Kediri, Pak. Silahkan Pak.
1: Baik, terima kasih. Kami mohon kepada pengguna jalan, monggo yang biasanya melewati wilayah atau jembatan Kaliombo 1, waktunya diminit kembali, jangan sampai nanti berangkat sekolah terlambat atau ke kantor terlambat. Karena untuk melewati atau melalui jalan alternatif nanti cukup panjang jalannya, ya monggo silakan ditepati waktunya. Bagi kendaraan roda 2 jangan lupa menggunakan helm standar nasional Indonesia, dan bagi para pengguna R4 atau R6 ke atas semoga silakan memakai seatbelt yang ada. Demikian Mas Jamal.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Murnianto, selamat melanjutkan tugas kembali untuk pagi hari ini, sehat selalu, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Jamal, selamat bertugas, tetap semangat, salam presisi.
0: Baik, terima kasih Ibtu Murnianto, KBO Satlantas Polres Kediri Kota. Ini tadi terkait dengan penutupan jalan imbas perbaikan.

0: Perbaikan jembatan Kaliombo, Kota Kediri yang dimulai mungkin siang atau sore hari nanti.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

101 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: Secara global ya, secara global, secara umum, media mainstream ini banyak menghadapi tantangan sekarang di era digital, di era disrupsi. Banyak media-media baru, khususnya media sosial ini muncul dari siapa saja dan dari mana saja, bahkan dari, mohon maaf, kamar mandi, tempat tidur, bisa orang membuat status, membuat informasi apapun itu bisa. Ini menjadi tantangan di mana banyak masyarakat, khususnya yang generasi muda saat ini tuh malas membaca, malas menonton TV, malas mendengar radio, mereka maunya yang instan aja, yang mereka pegang, khususnya handphone ya. Jadi kan paling gampang itu handphone, dan handphone yang dibuka juga bukan media online, bukan media online, media
1: media
0: handphone,
1: sosial.
0: Tapi media sosial belum lagi grup-grup kayak WhatsApp dan semacamnya yang rentan sekali muncul informasi-informasi hoax seperti itu. Jadi ya khususnya radio, apalagi radio ini dari data kami mas, di Jawa Timur itu ada sekitar 401 lembaga penyiaran di Jawa Timur ya.
1: 401 LPS?
0: Ya, 401, enggak LP seluruhnya.
1: LP? Oke.
0: Okay. LPS maupun komunitas dan macamnya itu sekitar 401, di mana sekitar 380 sekian ini radio. Seperti itu. Okay. Kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana kondisi radio? Terus-terusan data kami ini bertambah sekitar, mungkin sekitar 10 LP ya, khususnya radio ini bertambah dari data tahun 2020 memang yang hanya sekitar 391.
1: Okay.
0: Tetapi di sisi lain banyak stasiun radio yang tidak lagi bisa bersiaran. Akan tetapi mereka tidak mati, frekuensinya masih ada dan diambil alih oleh pengelola lain. Nah ini berita menyembunyikannya di situ.
1: Okay.
0: Artinya radio ini masih dipercaya seperti itu.
1: Baik Pak Ros Nindar Prio Eko Raharjo, komisioner dan sekaligus koordinator bidang kelembagaan KPID Jawa Timur, terkait sinergi KPID Jawa Timur dalam pendampingan radio yang sedang mengalami disrupsi.

0: Ya, anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga untuk informasi Anda seluruh Cakra terkait dengan kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Monggo sampaikan di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Iis.
1: Ada statement cuaca yang dikirimkan oleh rekan-rekan BMKG Nganjuk dari Pak Setiaris. Ini untuk di kawasan Blitar. Hari ini cenderung cerah, seru cakra. Lalu nanti di jam 6 petang itu hanya mendung saja. Kemudian di Kediri juga begitu, cenderung cerah untuk hari ini. Di kota Kediri pun juga begitu, potensi hujan sangat kecil. Saya lanjut coba nyari yang di kawasan Nganjuk. Ternyata juga masih sama, bahwasan di Nganjuk ini nanti cerah saja, tidak ada potensi hujan. Jadi seluruh jakarta yang hari ini mungkin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai sunscreen dan juga pelindung lainnya agar kulitnya ini tetap sehat. Kemudian informasi terkait dengan penutupan jalur di jembatan Kaliombo, Anda tidak perlu khawatir karena untuk pengaturan lalu lintasnya atau pengalihannya sudah kami buat berita juga, ada di website dan juga di Facebook, nanti bisa dicek. Sambil nanti saya tambahkan untuk informasi dari Satlantas Polres Kediri melalui video, barangkali Anda malas untuk baca, bisa dengarkan saja lewat video yang dikirimkan oleh Pak Murni Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil, Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.